0: RRI program 1 yang menginformasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta.
1: Pusat Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32

Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha.

0: Yes.
1: Program Infosphere diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Memang terjadinya kebakaran TPA atau Keton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawi, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan,

0: minimal 500. Kalau BPD Persija saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
1: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trungketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trungketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta dan Stanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI.

jelang keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tur.

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dolfresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
1: Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu

0: dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
1: Setelah berlaku

0: Dewas Kepala Daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Kota 2006 kan menjauh sepeda ya. Sudah waktu

0: tentunya nanti kita akan buat tim lagi dengan pemerintah. Kita akan berkaitan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari simpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
1: Komisi 2 DPR.

daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai

sebagai polda ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab para daerah juga semakin besar.

0: Saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala negara. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu, supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Nyaman saja. Cuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan. Gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tadi jawabannya itu baik. Proyek-proyek untuk masyarakat ya itu sudah benar gitu. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
1: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dibentang, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tongo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan B3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh

0: istrinya Fatimah Alhams 37 tahun serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden

0: Ferdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar.

0: ya. Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, di pemimpinan adik saya Pak Eri, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
1: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala.

0: Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agus Ilir Diani melaporkan.

Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

Leha, baju lagi hit tahun ni. Aduh, Cuya ni nak warna merah ni. Warna hitam. Warna biru ni.

0: Semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua kat leha. Jadi macam mana ni kat leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu kutus sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi,

0: Mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin.
0: Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah.
2: Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu coba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total.

0: nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih,
1: berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: lo, udah mau terlambat aku ini.
1: Kau di bawah, mau pergi macam apa?

menginspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saat kita ikuti, kita akan saksikan

0: kita nanti. Apakah sudah mengibarkan bendera merah putih di depan rumah Anda?
1: Kebetulan belum.
0: Belum, aduh.
1: Pelanggaran ini. Saya lagi nyari bambunya, belum ada yang motongin bambunya.
0: Oke, berarti iya, butuh bambu ya. Ya mungkin pendengar dan pemirsa di rumah ada yang punya bambu ya. Bisa menelpon, enggak, diantar aja langsung ya.
1: Iya, sekalian benderanya boleh.
0: Ke kantor area Rizka. Wah, itu namanya tidak modal sekali ya.
1: Sudah bertahun-tahun kan.

0: ini sudah ada instruksi memang dari pusat ya, dari pemerintah pusat sampai dengan turunan ke pemerintah daerah ya, ada edaran kepada seluruh masyarakat ya, baik itu di rumah, di perkantoran, ruko maupun tempat usaha ya.
1: Benar sekali.
0: Untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mengibarkan bendera merah putih ataupun umbul-umbul lain serupa ya.
1: Iya. Dan yang saya kangenin ketika di bulan Agustus adalah gapura.
0: Iya, kenapa gapura?
1: Gapura pasti dihias-hias tuh.
0: Iya.
1: Luar biasa sekali. Pasti udah cerah aja dari jauh nih, gampang sekali terlihat ada lampu warna-warni dan gapuranya dilukis dengan sedemikian rupa.
0: Iya.
1: Itu keren sih.
0: Betul sekali Diti. Nah, bagi Anda pendengar dan pemirsa, ada yang kira-kira mau Anda sampaikan ya terkait mengenai hari ulang tahun kemerdekaan ini ataupun bagaimana persiapan di lingkungan Anda, silakan Anda dapat bergabung di 0821 5320 9845. Bisa telepon langsung atau WhatsApp di nomor tersebut. Dan juga bagi Anda yang menonton ya, bisa meramaikan di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya, selain di 97,9 MHz, di 99,9 MHz juga ya.
0: Iya.
1: Kita bisa di Tanjung Selor.
0: Iya. Dan di Malinau juga,
1: di Malinau juga.
0: Yang ikut merilai kita ya, okay. Di 95,3 MHz. Ya, iya. Mungkin ada di Malinau, apakah sudah kelihatan ini warna merah warna putihnya ya?
1: Iya. Apakah meriah gitu ya? Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, jangan lupa untuk silakan komentar di WhatsApp kami
0: ya,
1: ataupun juga langsung di kanal YouTube RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali.
1: Ya Ijal, kita membacakan satu informasi
0: apa
1: dulu
0: itu,
1: hari ini
0: itu?
1: Ya. Ini ada gerakan 3.000 bendera merah putih, DPRD ajak warga perkuat nasionalisme. 3.000 bendera.
0: Banyak ya.
1: Bukan main-main ini, banyak sekali. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Rianto mengapresiasi gerakan pembagian 3.000 bendera merah putih yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurutnya gerakan tersebut merupakan langkah positif untuk mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh generasi. Dan dinilai juga himbauan pengibaran bendera merah putih selama satu bulan penuh harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga warga di tingkat desa dan kelurahan. Ini seperti yang Ical bilang tadi ya, Ical ya. Dan juga Rianto juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Bulungan yang membagikan 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat melalui camat, lurah, kepala desa, dan juga organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT RI.
0: Iya.
1: Dan kalau di Tanjung Selor ini, Ical, sepertinya tahun lalu juga sama, Ical.
0: Iya, kenapa
1: jadi,
0: itu?
1: Pembagian bendera secara gratis juga oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau pakai bendera kan satu bulan penuh. Iya. Jadi saya bisa didapat pembagian.
0: Okay.
1: Ya, saya ke Tanjung Selor dulu ya. Ke Tanjung Selor beli speed, nanti saya kembali lagi.
0: Lebih mahal ongkosnya dong. Mahal ongkos speednya dong.
1: Iya. Iya, sama emak ya. Cari gratis.
0: 3 tahun lalu saya beli di Tia 3 tahun lalu itu harganya 35 sampai 50.000.
1: Iya.
0: Ya tergantung ukuran ya.
1: Tergantung
0: itu
1: ukuran.
0: Yang bendera merah putih biasa yang biasa di depan kantor rumah ya. Itu ya masih relatif murah lah. Apalagi ini masih awal bulan loh.
1: Relatif terjangkau ya kan. Jadi sisihkan uang Anda ya. Tidak sampai 100.000 ya.
0: Betul.
1: Jadi belilah bendera merah putih dan dipasang di depan rumah sini satu bulan.
0: Yang jadi masalah lagi kalau tidak ada tadi tongkat, bambu atau apapun ya, yang kira-kira tiang lah, tiang untuk memasang bendera ini. Mungkin bisa lebih mahal juga dari benderanya itu harganya.
1: Benar sekali. Tapi kalau di kasus tahun lalu saya ingat sekali itu ada sedikit gejolak. Ada salah satu rumah makan atau tempat usaha gitu ya.
0: Iya.
1: Dia tahu bahasa bendera apa?
0: Bendera apa?
1: Bendera One Piece.
0: Wah, itu dia.
1: Iya, jadi itu ya menurut saya kemerdekaan ini sebagaimanapun keadaannya harus dihargai.
0: Iya, baik.
1: Dihormati.
0: Kita lanjut nanti bahas benderanya, Diti, ya. Kita coba ini masih semarak tentang 17 Agustus. Kita akan update informasi Anda, pendengar dan pemirsa, ya, di mana ada wartawan kita di lapangan, Muhammad Rajab Syah, akan melaporkan tentang pembukaan pemusatan latihan Paskibraka Tarakan untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan di halaman TACC, ya, Tarakan Convention Center. Halo, selamat pagi, Bung Rajab.
2: Halo.
3: Selamat pagi, Bung Chang.
2: Iya.
0: Iya, Bung Rajab, bagaimana persiapan di sana? Dan ini sebelumnya bukannya pelatihan Paskibraka ini di halaman Pemkot Tarakan, ya? Iya. Apakah sudah digeser seperti itu?
3: Ya, mungkin langsung saja saya laporkan sekalian.
0: Silakan.
3: Bahwa pemerintah Kota Tarakan resmi memulai pemusatan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk pengibaran dan penurunan pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, di mana untuk pemusatan latihan ini mulai hari ini sudah dibuka, yang dipusatkan di halaman Tarakan Art and Convention Center yang dibuka oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Engkes tadi pagi. Di mana untuk peserta atau calon paskibraka ini sudah melalui seleksi sebelumnya yang digelar beberapa bulan lalu, dan terpilih berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, terpilih 33 calon paskibraka yang berasal dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan di Kota Tarakan. Dan beberapa saat lalu saya juga sudah wawancarai kepala bidang politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesemangpol Kota Tarakan, Wilson Simon, yang mengatakan bahwa pembukaan sudah ditandai dengan penyematan topi oleh penyematan topi kepada calon paskibraka dan penyematan pin kepada para pelatih sebagai simbol dimulainya latihan resmi. Dan berikut keterangan dari Wilson Simon.
4: Iya, jadi latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota, ya, pengatur upacara pembukaan, dan ada simbolis juga penyematan topi kepada peserta calon paskibraka dan juga penyematan pelatih. Jadi secara resmi hari ini sudah mulai latihan.
3: Dan lebih lanjut, Wilson Simon menjelaskan bahwa meski baru dibuka secara resmi hari ini, namun latihan non-resminya sebenarnya sudah berjalan sejak 3 minggu terakhir, di mana latihan awal difokuskan pada pembentukan fisik dan mental agar saat latihan resmi, para peserta bisa langsung fokus pada peraturan baris-baris dan formasi pengibaran bendera. Sedangkan untuk di latihan resmi mulai hari ini itu sudah lebih difokuskan pada persiapan, maksudnya pada pematangan baris-baris dan formasinya nanti. Dan untuk tahun ini, seperti yang saya sampaikan tadi, total calon paskibraka yang akan mengikuti pemusatan latihan itu sebanyak 33 orang, terdiri dari 16 putra dan 17 putri. Dan tahun ini juga, maksud kami, nantinya juga akan didampingi oleh pasukan dari TNI dan Polri sebanyak 45 personel nantinya akan tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka, sehingga total peserta yang dilibatkan nanti mencapai 88 orang. Demikian, saya kembali ke Ica dan Diti.
1: Terima kasih, Rajab Syah, selamat bertugas kembali.
0: Iya.
1: Kenapa batuk, Bang?
0: Batuk-batuk ini, ya. Apakah karena faktor cuaca, perubahan cuaca, ya?
1: Iya, musim pancaroba itu biasanya kalau nggak batuk, flu, ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan agak sedikit demam.
0: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan juga untuk para pendengar dimanapun Anda berada, ya. Jangan lupa untuk minum vitamin kalau merasa banyak sekali kegiatannya.
0: Iya.
1: Tetap olahraga pastinya. Baik, kita break dulu, Ica, ya, untuk pendengar dan pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali setelah break dan Sampai tetap sama di Halo
0: RRI.
5: 92,1 Radio Sesepan terbaik kamu. Kita bacain dulu posting postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana,

0: Bruno, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bruno, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Oh, ayo, buang. Banyak kan itu.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya genting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar Radio Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan kita juga masih menantikan bagi Anda yang bergabung,
1: iya,
0: sampaikan opini, komentar, unek-unek Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur.
1: Iya, kalau tadi Isyal agak kesehatannya agak terganggu, batuk, pilek, ya, bersin-bersin ya.
0: Iya, kita tanya dulu faktor cuaca.
1: Faktor cuaca ya.
0: Ya, itu lagi flu saya ini.
1: Iya, kita tanya dulu forecaster BMKG juga Tarakan bagaimana cuaca untuk Kota Tarakan hari ini dan beberapa hari ke depan. Kita sekarang sudah terhubung bersama Bang Muhammad Reza Saputra. Oke, Kak Reza. Halo, selamat pagi Kak Reza.
2: Halo, selamat pagi Kak Mili dan Mas Ical.
1: Iya, Kak Reza, ini teman saya lagi batuk pilek nih. Baru-baru ini apakah pengaruh dengan cuaca yang kadang panas, kadang hujan, tiba-tiba gitu. Ini bagaimana nih cuaca Kota Tarakan dan sekitarnya?
2: Baik, memang Kota Tarakan saat ini udaranya sedikit lebih panas ya, dengan sekitar suhu udara mencapai 32 derajat. Kemudian untuk kondisi cuaca untuk Tarakan saat ini mayoritas atau di seluruh Kota Tarakan ini cenderung cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Utara bagian lain ini ada yang mengalami hujan ringan di sebagian wilayah Nunukan, tepatnya di Lunggis Ogong, Tulimansoy, dan sebagian Nunukan Selatan. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 3 Agustus 2026 ini cenderung cerah berawan ya hingga siang hari untuk seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kemudian untuk sore hari nanti masih bertahan hingga malam hari nanti juga masih cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok hari ini ada potensi hujan ringan di wilayah Tarakan, kemudian Nunukan dan sebagian Malinau, seperti itu Mbak. Kemudian untuk cuaca 3 hari ke depan, tepatnya untuk 3 Agustus sampai 5 Agustus ini, untuk 3 Agustus tidak ada potensi hujan sedang atau lebat. Untuk cuaca ekstrimnya ini nihil gitu ya. Kemudian untuk tanggal 4 Agustus ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau atau dalam level waspada. Kemudian untuk tanggal 5 Agustus ini tidak ada potensi cuaca ekstrim. Seperti itu Mbak.
1: Baik, untuk tinggi gelombang dan juga cuaca di perairan Kalimantan Utara ini seperti apa Kak Reza?
2: Baik, untuk cuaca di perairan Kalimantan Utara ini untuk tinggi gelombangnya di perairan Nunukan Sebatik, Tarakan, dan Tanjung Selor ini di bawah 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Tidak ada potensi gelombang tinggi.
1: Baik, Kak Reza. Beberapa hari ini kan kita mundur dulu ke beberapa hari belakang ya, panas sekali Tarakan, terus tiba-tiba malamnya hujan deras sekali. Ini kenapa cuaca seperti ini? Apakah ada pengaruh untuk dari siklon tropis atau seperti apa?
2: Baik, untuk pengaruh siklon tropis ini tidak ada ya, karena memang di wilayah Kalimantan Utara ini untuk periode-periode saat ini cenderung minim awan. Dalam artian bahwa kelembapan udara yang terjadi di atmosfer itu tidak setinggi biasanya. Nah, ini memicu awan tidak masif terbentuk di wilayah Kalimantan Utara. Namun ada sebagian wilayah yang masih terdapat kelembapan cukup tinggi, yaitu di wilayah Kalimantan Utara di bagian barat dan utara, yaitu tepatnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, karena memang wilayah tersebut cenderung dekat dengan Laut Cina Selatan, tepatnya di dekat Malaysia, yang membawa uap air dari arah Tenggara, seperti itu.
1: Baik, iya. Untuk Kak Reza, gimana Cio?
0: Iya, cukup kan?
1: Oh iya, tapi ya mungkin cukup Kak Reza, silakan himbauan dari BMKG untuk masyarakat.
2: Baik, untuk himbauan sobat BMKG di wilayah Kalimantan Utara, tepatnya khususnya untuk kota Tarakan yang saat ini sedang terik-teriknya ya, yeah, berpotensi cuaca cerah untuk siang hari ini, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan apabila memang harus beraktivitas di luar ruangan, pakailah dengan pakaian yang tertutup, menutupi lengan, dan kemudian pakailah untuk sunscreen untuk melindungi kulit. Seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Kak Reza. Selamat bertugas kembali.
0: Iya. Salam iya, sehat selalu ya.
1: Iya, kita sudah tadi sudah mendengar iya, update cuaca untuk Kota Tarakan dan sekitarnya, Kalimantan Utara ya. Update cuaca dari Kak Muhammad Reza Saputra. Betul. Atau biasa disapa dengan Reza. Oke, kita baca komentar YouTube dulu.
0: Ada yang masuk ini dari Pak Kamarullah ya.
1: Kalau dari saya ini tertutup kamera jadi tidak terlihat ya.
0: Halo RRI, apakah 17 Agustus ini RRI ada acara yang mengundang masyarakat? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini ya, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Oke, terima kasih dukungannya pendengar.
1: Iya. Baik, ya kalau untuk acara 17-an kita belum tahu nih apa yang akan digarap nih.
0: Betul, infonya kita akan rapatkan juga ini yang sudah ada edaran dari pusat ya, dari pusat apa saja event yang akan disemarakkan. Cuma kita spill sedikit ya.
1: Silakan, silakan.
0: Kita intip informasi bahwa
1: siap-siap pemanasan dulu.
0: Betul. Infonya bahwa RRI akan tentu menyemarakkan kemerdekaan dan juga jelang peringatan Hari Radio ya, RRI akan menggelar RRI Fest dan Bintang Radio.
1: Wow, luar biasa sekali RRI Fest dan Bintang Radio. Lomba lari dari kenyataan ada?
0: Tidak ada. Lomba lari jatuh nangka ada.
1: Ada. Lomba ikut. Atau lomba makan hati?
0: Lomba makan paru goreng.
1: Paru goreng luar biasa, enak kali.
0: Ya, nanti kita agak spill.
1: Paru goreng masih ada nggak ya? Atau sudah buka nih jam segini nih?
0: Ya, nanti jadi lapar nih. Jadi, ya.
1: Sudah nih.
0: Ya, kemudian ada yang masuk di WhatsApp kita ini. Ya. Kita coba baca dari Pak Anas ya. Pak Anas atau Panto? Panto ini, Panto di Kampung Satu. Beliau mengirimkan sebuah foto ya, pendengar dan pemirsa, ini gambarnya beliau melingkari, di dalam gambar itu ada sebuah kendaraan yang sementara parkir di rambu dilarang parkir.
1: Rambu parkir.
0: Ya, di samping kanan dari mobil itu ada berdiri tiang di mana ditempel di situ ada rambu dilarang parkir.
1: Benar sekali.
0: Dan tanda larangan yang menyatakan pengendara tidak boleh memarkirkan kendaraan. Potret jalanannya, jalanan kita lagi-lagi ya, bahwa masyarakat kita masih gemar melanggar ya, padahal sudah tahu ada rambu di larang parkir.
1: Dan ini apakah ini di tengah jalan atau gimana ya?
0: Iya.
1: Oh, tidak di pinggir.
0: Di pinggir jalan, iya. Cuma memang memakan badan jalan ini.
1: Oh, oke. Dan juga saya senang sekali dengan Pak Anto ini. Iya. Kalau ngasih info, kita bisa menggambarkan seperti apa karena gambarnya jelas.
0: Betul. Ini iya, diambil kemarin.
1: Iya.
0: Ya. Diambil di kemarin di
1: tanggal 2
0: Agustus.
1: Oke, 2 Agustus berarti baru kemarin.
0: Pukul 7:30 pagi nih.
1: Wah,

0: selanjutnya, Jo?
1: Kita coba bacakan, ada sebuah informasi juga ya, penanyaan dan pemirsa dari Pemprov Kaltara ya. Ini Kaltara raih penghargaan nasional LKPP. Apa itu LKPP? Kita coba bacakan ya. Pemerintah Provinsi Kaltara

0: apresiasi tersebut diberikan atas komitmen dan konsistensi Pemprov Kaltara dalam memanfaatkan katalog elektronik atau e-katalog untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan e-katalog ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan juga akuntabilitas belanja pemerintah. Selain itu, sistem tersebut juga mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memperluas keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan pemerintah. Jadi kepala bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa Biro PBJ Kaltara, alias SEMSC, mengatakan capaian purchasing construction Pemprov Kaltara hingga 30 Juli 2026 telah mencapai 26,41% dari total target senilai 76.859.245.312. Jadi pada tanggal 30 Juli ini 2026 data di IMEKPROK pada kategori e-purchasing konstruksi sudah mencapai 26,41% dari total target e-purchasing konstruksi konstruksi sebesar 76 miliar sekian itu.
1: Iya, Anda bisa baca selengkapnya pendengar dan pemirsa di halaman rri.co.id.
0: Iya, benar sekali. Dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada, ya jangan lupa untuk silakan komentar langsung di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
1: Betul sekarang.
0: Kita masih tunggu juga WhatsApp-nya ya.
1: Ya, kita masih tunggu WhatsApp, telepon dari Anda, pendengar dan juga pemirsa. Silakan yang ingin bergabung di 0801-5320-9845. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait mengenai pelayanan publik yang kira-kira kurang berkenan, kurang berkesan, ya, ataupun lambat, merasa di apa, dipimpong, ya, misalnya begitu tuh banyak tuh.
0: Iya, kemarin saya lihat beberapa hari lalu di Instagramnya RRI Tarakan ya, yang lagi rame adalah balap liar.
1: Balap liar.
0: Balap liar ini ternyata yang banyak ditemukan anak-anak usia muda dari SMP sampai SMA bahkan anak-anak sekolah.
1: Betul.
0: Ya, dan hampir jatuh ya kemarin ya, ada di videonya itu ya.
1: Sudah jatuh.
0: Sudah jatuh.
1: Bukan hampir lagi.
0: Sudah jatuh.
1: Untungnya.
0: Untungnya. Ya,
1: untung berdiri lagi dia.
0: Itu antara sakit dan malu.
1: Iya.
0: Iya, karena di jalan raya. Dan masih ada untungnya ya. Tapi yang membahayakan ketika saya lihat video itu ya, dia hampir menabrak orang pengendara kendaraan lain ya, pengendara umum yang menggunakan jalan umum tersebut. Ini kan bahaya ya. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan
1: orang lain.
0: Pengendara adalah membahayakan orang lain.
1: Baik. Ya. Pendengar dan juga pemirsa ya, kita coba update bagaimana pelayanan publik kita dari kacamata Ombudsman per Juli kemarin ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ORI Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Uca dengan siapa, Mbak Dina ya?
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu Maria? Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Semoga rekan-rekan RRI juga dan para pendengar semua, Mbak.
1: Bu Ulfa mungkin bisa ini bagaimana pelayanan publik kita per Juli kemarin. Apalagi kemarin sempat ada kunjungan dari pimpinan ORI pusat ya, yang langsung meninjau bagaimana keberadaan di Kalimantan Utara sendiri. Ada enggak atensi ataupun catatan yang memang harus langsung ditindaklanjuti ataupun memang harus disampaikan ke apa pelayanan-pelayanan publik kita di Kaltara? Silakan.
2: Baik, makasih Mas Iscal, rekan-rekan RRI ya, dan para pendengar. Ini kami sampaikan dulu update terkait dengan data laporan ya. Bulan Juli itu ada 7 laporan yang kami terima. Kepegawaian untuk substansi kepegawaian ada 2, kemudian agraria atau pertanahan ada 1. Masalah substansi terkait dengan PBJ pengadaan barang jasa ada 1, lalu ada juga pendidikan, perizinan dan perbankan. Nah, laporan yang kalau konsultasi ada 196 masih jauh Mbak Diti. Kemudian yang saat ini sedang berproses 29 laporan, 35 laporan telah ditutup. Nah, menyambung saya sampaikan ke kami sebagai kami sebelumnya ya dari pusat. Pada saat itu pimpinan melakukan kunjungan ke Pelindo pada saat itu ya, ke sekaligus kunjungan lapangan ke pelabuhan Malundung pada saat itu.
1: Iya.
2: Seperti biasa tentu mengamati seperti apa layanan publik yang ada, kemudian armada ya, kemudian seperti apa sarana

0: diawasi oleh ombudsman terhadap seluruh lokus baik di pemerintah daerah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota, serta ada tiga instansi vertikal yakni imigrasi, Polres, kemudian kantor pertanahan. Nah, berdasarkan pengamatan pimpinan kami, kalau untuk entry meeting ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya, yang mana sebelumnya disebut sebagai survei kepatuhan ya, namun tahun ini disebut sebagai penilaian opini maladministrasi. Nah, pimpinan kami memang juga menekankan agar dalam penilaian opini maladministrasi ini yang betul-betul memperhatikan kualitas pelayanan publik, bukan hanya ketersediaan saja atau misalnya keberadaan sarana-prasarana, tetapi keberfungsiannya kalau kita melihat dari sisi sarana-prasarana. Lalu lagi-lagi tetap kami menilai kompetensi dan juga pengelolaan pengaduan. Dan paling utama, harapannya pimpinan kami khusus untuk pengaduan, selain terkait dengan prosedur-prosedur yang ada, kami, pimpinan kami juga berharap pengaduan ya, oleh masyarakat itu segera diselesaikan, terlebih kalau ada tindakan korektifnya. Selain itu ada kegiatan tambahan lainnya berupa rakornis pertanahan sekaltara. Pada saat itu memang ada beberapa poin ya yang menjadi bahasan kami, misal terkait dengan PTSL, kemudian ya adanya permasalahan ya, konflik-konflik atau sengketa gitu antar masyarakat yang mengklaim tanah seperti itu. Dan tidak jarang memang juga melibatkan pemerintah daerah seperti itu, Mas Sejal, sebagai gambaran awal.
1: Baik, iya Bu Maria, bagaimana cara masyarakat melaporkan dugaan maladministrasi, terutama bagi warga yang mungkin tinggal di daerah terpencil ini?
0: Ya, kalau bagi masyarakat, mereka kan memang memiliki hak ya untuk melaporkan gitu ketika ada dugaan maladministrasi. Dugaan yang dimaksud itu kan ketika mereka merasa layanan yang diberikan kok tidak seharusnya atau sesuai dengan perundang-undangan yang mereka rasa bahwa kok yang menurut mereka ya masyarakat. Nah, untuk melapor tentu masyarakat kalau sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memiliki hak untuk komplain dulu keberatan ke instansi penyelenggara atau terlapornya. Jangan sungkan ragu menanyakan kanal pengaduannya. Meminta diberikan ruang berupa misalnya nomor pengaduan gitu ya, medsos juga, melalui medsos instansi tersebut silakan masyarakat melapor. Kalau misalnya tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, nah itu dapat melapor ke ombudsman melalui nomor WhatsApp, paling sering sih nomor WhatsApp Mbak Diti 0811-24-3737. Yang kedua, melalui medsos kami, IG juga sering itu yang kirim messenger ke kami, itu ada juga.
1: Jadi jangan pesannya jangan takut untuk melaporkan ya.
0: Iya, karena kan haknya masyarakat, terlebih kalau masyarakat ini sudah memenuhi kewajibannya gitu. Jadi kan ketika mengakses layanan, salah satu komponen variabel yang harus dipenuhi adalah persyaratan. Selama memenuhi persyaratan ya jangan ragu untuk menuntut gitu agar dipenuhi gitu layanan yang diakses seperti itu.
1: Baik, Bu Maria, apa langkah yang dilakukan ombudsman ketika mungkin instansi yang dilaporkan tidak menjalankan rekomendasi yang telah diberikan nih?
0: Jadi kalau di kami ini mengingat status atau secara level pas di Kaltara ini kan perwakilan Mbak. Jadi produk kami itu, produk terakhir adalah laporan hasil pemeriksaan. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan, ketika satu laporan masyarakat itu ternyata ditemukan maladministrasi, maka akan dikeluarkan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini ada jangka waktunya. Kalau tidak dijalankan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ya, sekitar 30 hari, maka akan ditingkatkan oleh perwakilan mengusulkan ke pusat untuk ditetapkan rekomendasi.
1: Baik.
0: Nah, namun rekomendasi ini tidak ujuk-ujuk langsung disetujui atau dipenuhi oleh pusat. Pusat melakukan

0: kamu masih ada sebelah itu gitu.
1: Iya, baik Mas Ical. Siap. Mas Ical, Mbak Diti, hal itu tidak serta-merta ya, ketika misalnya penyelenggara telah berupaya menjalankan SOP, tidak serta-merta gitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Keluhan-keluhan itu masih ada Mas Ical, kami dapati misalnya di pingpongnya itu menciptakan kesan atau kenyataan bahwasanya ada prosedur mungkin ya yang tidak berjalan secara pasti gitu, nggak ada kepastian prosedur. Jadi terkadang orang merasa dipingpong itu kan berarti bisa menampakkan bahwa tidak ada prosedur yang pasti dan juga mungkin kurangnya koordinasi, kurangnya kerjasama atau kolaborasi di internal ataupun mungkin kalau melibatkan instansi lain, itu berarti nggak ada, boleh dikatakan kurang atau nggak ada koordinasi seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi terjadinya apa aktivitas kayak gitu bolak-balik gitu ya, dari sini ke sana, dari ya satu tempat ke tempat lain, bisa jadi karena informasi yang diberikan itu tidak lengkap ataupun mungkin tidak valid informasinya. Nah, inilah pentingnya sebenarnya menempatkan orang-orang yang berkompeten seperti itu Mas Ica. Terkadang kan orang-orang yang ditempatkan di satu unit gitu ya, tidak memperhatikan kompetensi gitu, tidak menjadikan indikator bahwa salah satu sikap kompetensi yang dibutuhkan bagaimana dia mampu mengelola ya permohonan misalnya ada pengguna layanan yang masuk gitu, terus dia memperlihatkan ketidakkompetensiannya itu ya dengan tidak memberikan informasi yang lengkap ya, karena itu tadi itulah pentingnya manajemen SDM yang baik gitu.
2: Berarti memang perlu di sebuah instansi atau layanan publik itu ada yang memang ujung tombak ya. Maksudnya Bu, yang memang diketahui pasti tentang bagaimana seluk-beluk dan juga alur yang harus dilewati ya.
1: Betul, dan ini sebenarnya kalau di sektor privat ya, ini bagian HRD atau sumber daya manusia seharusnya memberikan masukan kepada pengambil keputusan untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten. Penting loh orang-orang yang berkompeten itu ditempatkan kan. Kalaupun misal masih kurang yang tanda kutip menguasai gitu ya satu bidang, ya kan bisa dilakukan pelatihan-pelatihan. Nah memang ya inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan itu ya, pandai melihat kekurangan atau kelemahan setiap pegawainya, itu perlu.
0: Baik Bu Maria Ulfa, kalau dilihat dari geografis di Kalimantan Utara yang luas, lumayan luas ini ya, jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Utara? Silakan Ibu.
1: Baik, ya karena mengingat di wilayah kita Kaltara ini ada beberapa tempat yang termasuk dalam kategori 3T ya Mbak. 3T, terluar, terdepan, terpencil ya, salah itu ya, memang kalau ada keliru dalam 3T ini. Nah, sehingga ya dikarenakan kondisi geografis, lalu kemudian kita mendorong begini, di era digitalisasi supaya semua masyarakat memaksimalkan atau ada optimalisasi penggunaan produk perangkat digital. Namun sayangnya terkadang juga tidak didukung misalnya oleh jaringan seperti itu ya, jaringan yang kuat. Hal ini menjadi tantangan sehingga mau tidak mau kami terkadang melakukan jemput bola. Di salah satu kegiatan ombudsman ini ada namanya ombudsman on the spot. Kami melakukan kegiatan jemput bola dengan berbasis pada instansi atau unit-unit layanan yang banyak pengguna layanannya, misal puskesmas ya di desa-desa, ataupun misalnya untuk di tingkat kabupaten itu di Dukcapil. Nah, lagi-lagi tetapi kebijakan pemerintah pusat untuk apa dalam hal menetapkan efisiensi, maka hal itu juga jadi kendala bagi

0: kami saat ini terlebih untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang memang masyarakatnya terbatas atau misalnya terkendala optimalisasi optimalisasi penggunaan ya sistem digital kayak gitu Mbak. Itu jadi tantangan terbesar kan juga gitu dalam hal ini ya, mengedukasi masyarakat untuk melapor itu tantangan
1: besar kan. Terakhir Bu Ulfa, ya terakhir Bu Ulfa, ada imbauan kepada masyarakat kita agar lebih peduli ya, bagaimana sama-sama mengawasi, bagaimana menikmati pelayanan publik kita dengan senang, bahagia, dan juga tentu tuntas ya. Silakan apa yang
2: buat disampaikan. Jadi pasti ya tetap transparan dan bebas dari administrasi.
1: Transparan, bebas dari
0: administrasi. Masyarakat memang harus kompak sih Mas Mbak ya, kompak dalam artian jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, even itu hanya merasa saja ya, karena kan ya, nanti pembuktiannya lewat laporan mereka kan tidak dibuktikan ada apa enggak, tapi misalnya merasa ya silakan laporkan gitu, khususnya dalam substansi tertentu. Ayo masyarakat menggunakan hak untuk melapor, dan jangan juga mendiskriminasi masyarakat yang mempunyai sikap kritis. Karena mereka kan juga jangan sampai ada memang layanan yang tidak setara begitu. Misal ada kebijakan yang ditetapkan, meskipun kebijakan itu mungkin bisa jadi melanggar peraturan, di satu sisi merasa mampu misalnya mengeluarkan sejumlah biaya, yang merasa mampu ya menganggap bahwasanya atau menormalisasi hal tersebut, bahwasanya oh ini juga dapat berlaku bagi masyarakat lainnya seperti itu. Nah ini yang kadang kami, saya pribadi Mas Mbak, ini menyayangkan sikap-sikap masyarakat seperti itu, normalisasi terhadap misalnya adanya biaya-biaya ya yang dikeluarkan. Dan mereka tidak memperhatikan bahwasanya ada masyarakat lain yang sebenarnya nggak mampu begitu. Nah inilah sikap-sikap seperti ini kadang kita sayangkan. Akhirnya apa? Kasihan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ini ya, kadang mau misalnya melapor namun takut didiskriminasi, bahkan apa ya, secara sosial ini kan horizontal, sama kedudukannya tiap masyarakat, sama-sama berhak atas layanan gitu ya. Nah ditambah lagi ada oknum-oknum penyelenggara yang atau pelaksana layanan yang memanfaatkan, karena berpikir bangsanya sekelompok atau sebagian kecil masyarakat ini mampu, maka hal itu juga dilakukan terhadap masyarakat atau sebagian besar masyarakat lainnya. Jadi akhirnya kan ya itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita misalnya kadang ada sikap-sikap normalisasi, sikap-sikap masa bodoh gitu ya, akhirnya apa layanan itu tidak setara, padahal kalau kita bicara tentang kesetaraan layanan seharusnya juga masyarakat misalnya sebagian kecil yang tadi yang secerita itu saya sampaikan itu memiliki kepekaan terhadap masyarakat lainnya. Terus oh ya, melalui mumpung live-nya ya, saya berharap, saya menghimbau, kebetulan saya biasa jalan-jalan sore, pagi gitu ya, banyak sekali sampah di sekitar Masjid Islami. Tolong kepada masyarakat ya, karena ingat loh, kita punya kewajiban gitu, kewajiban menjaga fasilitas publik. Jadi tolong jangan buang sampah sembarangan gitu, kan ada sudah yang disiapkan. Bisa jadi gini ya, hak orang lain yang menggunakan jalanan itu untuk jalan sore atau jalan pagi, mereka terganggu ya, dikarenakan adanya orang-orang yang buang sampah, bisa saja mereka kepleset atau apa gitu. Dan kepada para penjual-penjual juga, yang mohonlah sampahnya, tapi mungkin sebagian kecil aja kalau penjual, tapi yang berserakan itu bisa jadi yang beli atau misalnya yang jalan-jalan di sekitar situ, ya tolonglah jangan buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, sekaligus saja ya, ini terkait sampah
1: langsung
0: juga apa menyoroti sikap masyarakat yang tidak memelihara fasilitas-fasilitas pabrik. Ingat loh, jangan itu fasilitas pabrik gitu ya, lapangan-lapangan tolong dipelihara bersama. Ya, yang di apa namanya di bandara juga.
1: Iya.
0: Tolong kalau misalnya habis apa mengambil karcis di portal itu ya, portal tiket, itu jangan dibuang. Itu kan berserakan karcis-karcisnya.
1: Benar.
0: Gitu loh. Taruh di dalam kendaraan kalian atau bisa pengguna motor ya, taruhlah di entah di kantong kalian begitu. Kan itu ada haknya juga pengguna-pengguna jalan yang lain seperti itu. Nah, ini yang ya cukup disayangkan juga gitu, karena masyarakat kan di dalam undang-undang pelayanan publik ada hak pengguna lain yang tidak boleh diganggu oleh pengguna fasilitas publik lainnya. Seperti itu minimal gitu, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada orang misalnya injak ini itu kepleset, kan itu bisa menyebabkan ya kerugian pada orang lain seperti itu. Kemudian dalam hal jalan-jalan raya, jalan utama itu mungkin perlu mendapat perhatian oleh Dishub. Mungkin sudah mulai pudar itu warna apa namanya medianya, guys. Terah itu ya, median jalan itu. Dan kepada para pengguna juga tolong jangan terlalu random lah kalau bawa kendaraan gitu, dari kanan kiri, kiri ke kanan gitu, itu membahayakan
1: orang kiri belok kanan
0: merokok juga ya. Jangan iya sementara berkendara merokok itu kuntung rokok abu rokoknya itu bisa kena orang gitu.
1: Baik.
0: Tolong jadilah masyarakat yang lebih sadar gitu ya, kita hargai gitu masyarakat lain, kita bersikap baik di jalan itu akan melindungi juga pengguna jalan lainnya. Itu mungkin Mas Ical.
2: Terakhir Bu Maria Ulfa, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, boleh diinformasikan nomor telepon dan juga media sosial yang bisa dihubungi masyarakat jika terjadi maladministrasi.
0: Baik, kepada masyarakat Kaltara dan juga ya khususnya Tarakan ya, atau yang para pendengar lah ya, silakan mengakses layanan kami dalam hal menyampaikan laporan pengaduan melalui nomor WhatsApp 0811-274-3737 atau melalui medsos kami IG, khususnya IG Ombudsman RI Kaltara.
2: Baik, terima kasih Ibu Maria Ulfa.
0: Terima kasih Mbak.
1: Salam sehat. Sehat
0: selalu semuanya.
1: Amin. Iya, kembali
2: bertugas. Kembali bertugas Ibu Maria.
1: Ya, sudah panjang sekali ya. Ini kita bicara mengenai bagaimana pelayanan publik.
2: Benar sekali.
1: Kalimantan Utara pelayanannya. Ya. Jadi, ya ini sebentar lagi nih. Kalau masih ada yang mau menelpon juga bisa kita tampung dulu tapi.
2: Benar sekali.
1: Satu penelpon silakan di 0821-5320-9845.
2: Ada komentar dari YouTube. Boleh dibacakan nih, Cio.
1: Iya, ini minum wedang jahe.
2: Waduh.
1: Ya, karena flu ya. Ya, ini sudah peduli nih fans-fans kita ini.
2: Benar sekali. Jangan lupa untuk minum wedang jahe. Hangatkan tenggorokannya supaya besok bisa kembali menjadi reporter ya, kan?
1: Iya.
2: Kalau batuk-batuk gini gak terganggu ya, Cio?
1: Betul.
2: Iya. Sebenarnya kalau batuk itu mengganggunya, kita takut mengganggu orang lain sih yang ada di sekitar kita. Ya, untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah juga ya, jangan lupa ketika flu dan juga batuk, jangan lupa untuk keluar rumah menggunakan masker.
1: Iya.
2: Ya, dan banyak-banyak istirahat pastinya.
1: Dan kami informasikan juga ya pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang update terus informasi Anda di rfi.co.id

0: Bagaimana?
1: Iya, PA ya.
0: Iya.
1: Nah, informasinya tadi ya.
0: Informasinya apa tadi?
1: Ada
0: penelpon gak jadi kita baca informasi ini. Ada Pak Hussein. Halo. Iya.
1: Halo.

0: gitu.
1: Iya.
0: Nanti kan
1: oke, okay, jadi terpotong-potong Pak.
2: Putus-putus ya jadinya. Lagunya jadi patah-patah ya Pak Husin ya.
0: Iya, kalau putus-putus jadi kita mau nyambung tadi enggak tahu kemana
2: ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Husin di Tanjung Palas ya. Dan mungkin kita
1: ya, dikuatkan jaringannya. Baik, terima kasih Pak Husin masukannya, kita coba tampung Pak ya.
0: Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini fans pendengar RRI setia ini ya,
2: Pak Husin Palas.
1: Akhirnya muncul juga beliau. Mungkin suara indah Bu Ulfa tadi itu putus-putus jadinya.
2: Iya.
1: Beliau mau dengar kok putus-putus ya. Masuklah dia protes ini.
2: Benar sekali. Ya,
1: jadi catatan kita juga.
2: Benar, Ijal ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya sampai Tanjung Palas ya, Tanjung-Tanjung yang lainnya juga.
1: Kalau perlu bangun lagi menara di sana ya.
2: Benar.
1: Memperkuat jaringan kita.
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Husin di Tanjung Palas ya. Pendengar dan juga pemirsa, Pak Husin tadi ya mengakhiri juga halo hari-hari kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang hari ini. Tentunya jangan lewatkan halo RRI selanjutnya ya, di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
2: Iya, baik kita absen dulu Ijal ya. Di belakang layar ini pendengar dan pemirsa ada tim, ada Remy, ada Kudriadi, ada Akbar, Kiza dan juga Jubair. Ya, kita nggak berdua saja di sini, tanpa mereka kita juga nggak ada di sini. Mempermudah kita. Baik, semangat teman-teman semuanya. Dan juga akhirnya saya Diti Hanggra ini,
1: saya Andi Muhammad Rizal, mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Bye-bye.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti

dan reformasi birokrasi, asi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: antusiasme masyarakat terhadap program rehab dan agar seluruh peserta JKM yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0

Selamat pagi menjelang siang warga Kabupaten Malino dan sekitarnya 95,3 MHz ya. Gimana kabar Anda di hari Senin ini dengan cuaca Kabupaten Malino yang tidak pernah menentu ya, ketika siang hari yang begitu panas terik, tiba-tiba malam hari dan pagi hari kita dilanda hujan, gerimis melanda hati. Tapi gak gerimis ya pendengar. Baiklah, untuk edisi hari ini bersama suara siar Diana Narulita di ruang dengar Anda, dan kita nanti hingga pukul 15 sore ya. Jadi ada beberapa rangkaian acara sudah di tanggal

dari tanggal 1 Agustus tadi atau sampai hari ini, sampai hari Senin belum dipasang, ya ampun, pasang dong. Itu sebagai tanda-tanda menghargai ya perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang tentunya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya baiklah pendengar, untuk edisi hari ini kami hadirkan lagu pop Indonesia, juga informasi ringan akan menemani Anda semuanya. Jika ada rekan yang akan menyampaikan informasi ya, laporan langsungnya nanti kita akan terima juga. Baik pendengar, sebelum lagu daerah kita ke lagu pop Indonesia dulu ya. Jadi selamat beraktivitas dan selamat hari Senin untuk Anda dimanapun berada, terutama warga Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Tahukah anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut Tintual. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tiru-tiru menyebar ke masyarakat luas atau

anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama. Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Sehingga kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Anda kebayang berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut signal for help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas

Jakarta, didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Cara Haji dan Cara Nenek Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bulu-bulu yang halus, mengenakan api alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung.

Anda, Paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Inilah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Bahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ebo Ramahu Suradou Labo Bama, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

lebih mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan

0: modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana, dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggeringan ataupun alat pompa air.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

sudah ada sejak zaman Majapahit. Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Cole. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavasio Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, New

0: asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ulo Malang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah beserta sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ulo Malang untuk pria dinamakan Lito Baru, dan untuk wanita Dara Baru. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya

pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran

0: Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, menggunakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi puncak silat. Bajunya dinamakan Pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tata kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Tiongkok, India, dan Mesir, mereka akan mempelajari teknik yang terbaik, kemudian dikembangkan di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah tetap akan memakai cara yang selama ini belajar, namun tetapi mencari inovasi dan terobosan untuk mempercepat pemenuhan rumah bagi rakyat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan dinamika olahraga pada pukul 12.

Philosophy Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia

0: bakal tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan

0: Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4-0 berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Smalling, Max Dalmeck, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game they were delivering a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Satu lagu dari Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan untuk tidak melewatkan berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 1 siang nanti. Kembali menemani santai siang Anda di pukul 12.35, satu lagu dari pagi atas dengan Ervina.

0: Mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers pada Minggu 1 Agustus 2026, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari. Kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm per hari, dan Sumatera Utara 52,6 mm per hari. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer itu mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Dengan begitu, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Indeks Nino 3,4 tercatat sebesar plus 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index berada di angka minus 28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026, sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.

0: belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung, tahu? Pantes.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera.

akan ada penyiar lain akan menemani di program berikutnya. Terima kasih yang telah bersama Anda pendengar, kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore dan selamat.

Baik mendengar lagu dari Caca Handika dengan angka 1 baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan menutup Prodangdut kita di siang hari ini ya. Dan juga sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selainnya akan ada rekan kami RP yang akan menemani Anda di tarakan sore hari ini tentunya dengan berbagai program dan informasi yang tidak kalah menariknya ya untuk Anda ikuti. Saya Rigita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tuan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa loh pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tubuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

0: sih?
1: Nyabak bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Istri aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng. Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama.

putih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut.

0: pendengar tercinta, selamat sore. Christy Kolondam dengan Itu Aku. Ini adalah cover versi dari Sheila on Seven ya, lagu Itu Aku. Dari Jalan Saya Makam 10, Kampung Patarakan Timur, RRI Tarakan bersuara untuk Anda semua. Dan untuk siang ini, sore ini, luar biasa ya. Kayaknya matahari lagi banyak diskonnya, jadi panas sekali. Tapi mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga. Dan kalaupun hari ini mungkin ada sedikit sinyal-sinyal yang menuju sakit, nah cepat diatasi ya. Segera kunjungi dokter langganan untuk bisa mendapatkan advice ya, bagaimana untuk memulihkan kesehatan. Lebih cepat dideteksi, lebih cepat ditangani, maka akan semakin terbuka peluang yang besar untuk Anda nggak jadi sakit ya. 17 menit sudah kita beranjak dari pukul 15 dan kami mengingatkan Anda untuk warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, umat Islam, di menit ke-40 nanti akan kami kumandangkan azan asyar ya, sebagai penanda masuknya waktu ibadah salat asyar. Nah, untuk kesempatan ini rangkaian agenda siar yang sudah disiapkan seperti biasa tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Musik dan info, lalu juga akan hadir Lintas Belajar Nusantara ya pada pukul 17 mendatang. Lalu kita akan lanjut lagi dengan program religi islami, di mana lagu-lagu islami juga pengajian akan kami siapkan untuk menuju azan maghrib ya. Lanjut ke malam hari, rangkaian musik dan info kembali sebelum pada pukul 8 malam, di mana akhir dari masa tugas saya juga akan berlangsung warta berita dari Pro3 Jakarta. Senang hati sekali saya Arfi dan juga Mas Angga di meja operator, kami akan menjadi kerabat kerja ya yang bertugas sore hari ini menyampaikan agenda siar yang ada, dengan harapan apa yang kami informasikan, apa yang kami hadirkan bisa menghibur dan menambah informasi Anda di setiap harinya. Dari Christy Kalendam dengan Itu Aku, selanjutnya akan hadir Briana Simorangkir, Hati Memanggil Namamu. Tapi kita dengar dulu yang lagi macet-macet berikut ini.
1: Ayo Bang John, patutlah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
2: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang John, aku ya mau.
2: Bah, tenang kau Dek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Agak ke pinggir lah, dikit bah. Jadi macet kali ni jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aduh, ya mang leuk ini, bah. Pelan-pelan sepelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan, Le, itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang, Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le, borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le?

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu coba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total.

0: saya kirim krisnya ya mas?
1: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh iya iya iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih.
0: Itu kamu mau ngapain? Ini loh Bujo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah Bujo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website

0: Kid, itu mini literasi.
1: Iya, pendengar, ini sudah pukul 15.30 ya. Lagu demi lagu sudah kami hadirkan. Tadi sudah ada Andita dengan Bersinar dan juga Briana Simorangkir Hati Memanggil Namamu. Nah, sore ini mungkin sudah ada persiapan ya untuk agenda sorenya, biasanya olahraga atau sekedar istirahat aja ya. Atau hari ini mungkin ada yang menjalani masa cuti atau izin ya, karena sakit yang melanda. Nah, lokasikan waktu semaksimal mungkin hanya untuk istirahat ya. Istirahatnya juga bukan istirahat fisik aja, tapi juga istirahat pikiran ya. Karena kadang-kadang overthinking inilah yang membuka peluang tubuh bisa sakit ya. Semuanya itu ada korelasinya ya. Jadi kalau fisik kita sakit, bisa menimbulkan pikiran. Tapi kalau pikiran kita yang sakit ya, atau kesehatan mental kita yang terganggu, bisa berimbas juga pada kesehatan fisik kita. Jadi keduanya harus bersinergi, diseimbangkan. Iya, bicaranya gampang Berfi ya, tapi prakteknya ini kadang-kadang kita penuh tantangan. Ya dari diri kita, ya dari faktor luar juga ya, ketemu dengan orang, bergaul dengan orang lain ya. Pastinya ada masalah-masalah sosial yang bisa membuat kita secara person atau individu ini terlibat gitu ya, dan bisa mengganggu juga kita sebagai individu. Tapi ya itulah dinamika kita. Kehidupan bersosial itu harus kita jalani ya. Yang penting pintar-pintar kita saja untuk bisa memfilter, untuk bisa memblok apa yang kira-kira baik ya kita ambil, yang tidak ya kita hempaskan ya. Oke, istirahat dengan maksimal, baik fisik dan pikiran diseimbangkan. Kita bahas bahasa bersama Bara Suara.

0: woi minggir woi, jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya, lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?

0: kalau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Ternyata kamu dalam situasi yang sama. Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Minta satu fakta sih, menguap bisa menguap, kita coba cari tahu informasinya. Merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyJazz, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert A. Pulf ini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, maka listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
0: kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi ke gomennya.
2: Anda yang bilang disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Minggir kita itu bos, kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Gua Kristal terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menuju ke Gua Kristal dari Kota Kupang, ambil arah ke Pelabuhan Bolok. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Lokasi Gua Kristal berdekatan dengan kantor polisi perairan Bolok. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Gua Kristal sebaiknya datang pada siang hari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sebab sinar matahari pada waktu tersebut terlihat menerobos celah-celah gua sehingga mempercantik pemandangan di dalam gua.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Ada banyak faktor alam yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Nusantara. Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Indonesia berada di wilayah sabuk alpin. Itulah alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Sebuah gunung api yang masih aktif akan mengeluarkan magma dalam bentuk letusan. Letusan bisa berupa letusan besar atau ringan. Daerah di sekitar gunung berapi juga rentan terhadap gempa bumi. Ketika gunung berapi meletus, daerah sekitarnya

Indonesia adalah salah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Ada banyak faktor alam yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Nusantara. Indonesia terletak di Alping Belt atau Sabuk Alping, sekitar 17% dari gempa bumi terbesar atau sekitar 5 hingga 6% gempa bumi yang terjadi di dunia terjadi di daerah Sabuk Alping. Baik cincin api Pasifik maupun Sabuk Alping, Indonesia termasuk di kedua jalur ini. Wilayah yang termasuk dalam Sabuk Alping adalah Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania, Atlantika. Meskipun rentan terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi, letak Indonesia di cincin api Pasifik dan Sabuk Alping membuat wilayahnya memiliki tanah yang subur.

Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini menjelang untuk informasi lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 RR Banjarmasin nantinya akan kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda. Berkaitan dengan Menteri ESDM, Bahlil menyebut pengguna BBM non-subsidi hanya 20%. Jadi pendengar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengguna bahan bakar minyak ataupun BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Apapun sisanya, dikatakan Bahlil mengkonsumsi BBM subsidi. Bahlil menyatakan karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi, yang non-subsidi itu 20%. Itu hanya mampu bagi saudara-saudara kita yang mampu. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah harus menjaga agar BBM subsidi tidak mengalami kenaikan. Dan Bahlil juga menyatakan harga BBM non-subsidi kini mengalami penurunan. Bahlil juga menyatakan kondisi geopolitik yang mulai stabil berdampak kepada penurunan harga minyak mentah dunia. Dan harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh karena itu, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia. Nah, sebelumnya harga sejumlah BBM non-subsidi mengalami penyesuaian yang berlaku mulai 8 Agustus 2026 di wilayah DKI Jakarta. Nah, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liternya dari sebelumnya Rp16.250 per liter. Dan harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter, sedangkan Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu, harga Pertalite pada harga tetap di Rp10.000 per liter, dan solar subsidi tetap di harga Rp6.800 perak per liter. Adapun Dexlite dipatok Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamax Dex dijual Rp21.150. Nah, penyesuaian harga dilakukan oleh badan usaha swasta SPBU BP menurunkan harga BP Ultimate menjadi Rp16.760 per liternya, yang sebelumnya Rp17.240 per liter. Nah, selain itu BP juga turun menjadi Rp16.130 per liter dari Rp16.670 per liter. Namun harga BP Ultimate Diesel justru naik menjadi Rp21.910 per liternya dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Nah, hal serupa juga terjadi di SPBU Shell ya, setelah kembali menjual V-Power Diesel menyusul pulihnya pasokan solar. Nah, harga produk tersebut naik menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. Nah, pendengar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id dan akan kita dengarkan dan ikuti bersama nantinya untuk program Lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 RRI Banjarmasin tepat di pukul 17 sore ini. Masih dengan sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: ngapain sih, sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah umpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar.

0: Jadi, makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Bisa banget ya.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun.
1: Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Iya Mbak, tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugus saya, lihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget Mbak, bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih Mbak, ditumpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Kok, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
1: Woi, timpuk dia semuanya.
0: Ya, mendengar sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Benjol Musul Korea.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tuninta Kemenukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa, demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
1: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lembis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lembis Awang yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Menukan Andi Maskur mengatakan laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Menukan sebagai bahan tindak lanjut.
2: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar, nah dengan kondisi mesin ketinting itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
1: Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi risiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan pulang sekolah.
2: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang tadinya yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap, seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada disamakan seperti itu kan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Menukan menargetkan penyediaan lumbut untuk transportasi pelajar di wilayah Lembis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunung Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: tamu sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo juga rekan Sasa, alhamdulillah kabarnya luar biasa sehat dengan cuaca yang begitu panas sepanjang hari ini rekan Sasa.
0: Wah, jadi panas ya di sepanjang hari, berbeda dengan Nunukan ya Fadel, bahkan banjir tadi pagi nih Fadel.
1: Wow, justru di sana berbalik ya, di sana hujan ya.
0: Hujan tadi pagi, tapi sekarang sudah mulai berangsur cerah.
1: Ya, mudah-mudahan tetap aman semuanya.
0: Amin. Dan Fadel, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait program gratis pol yang memastikan warga Kaltim tetap terlayani ya, rekan Sasa.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, gratis pol jembatani layani kesehatan masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
3: Mereka tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati, ya tidak cover dengan apa yang dikenal gratis pol ya. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan Timur tidak ada stagnan

0: lupa ada namanya, tapi saya nanti. Beliau menegaskan skema program Gratispol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multiana melaporkan.
1: Rekan saya demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
2: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan.

masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabarnya baik sekali nih di Palangkaraya dan cuacanya cukup terik ya. Kami menunggu ada turun hujan, belum turun-turun nih. Bagaimana sebaliknya nih di Mbak? Dinunukan
0: bahasa. Kalau dinunukan alhamdulillah sama, sehat semua juga rekan-rekan di sini. Tapi kalau dinunukan pagi tadi itu hujan luar biasa intensitasnya, bahkan sampai banjir di Nunukan ini.
1: Wah, kayaknya perlu bagi-bagi ya hujannya ya.
0: Mudah-mudahan bisa digeser ya ke Palangkaraya ya.
1: Kali ini.
0: Baik, Adi Putra, ada informasi apa terkait lintas banjir Nusantara ya di sore hari ini?
1: Baik, ada informasi yang cukup melengkapi tentang Kalimantan nih, di mana ada pemadaman listrik berulang, permintaan servis genset sedang meningkat.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha dari Nunukan, pendengar dan pemirsa. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran, hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Oke, nah kebetulan mesin mati lampu ini memang ada sertifikat untuk perlu.
0: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dengan beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
2: Nyerbis atau memperbaiki genset yang sudah lama tidak dipakai. Nah, kebetulan mesin mati lampu ini memang ada sertifikat untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama tidak dipakai.
0: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
3: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu, yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
0: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Sasha di sana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan juga tim yang bertugas di sore hari ini baik. Kalau cuaca di sana bagaimana Faiza?
1: Cuaca sangat terik sekali, panas, menyengat Sasha.
0: Dari pagi tadi?
1: Iya, dari tadi pagi.
0: Oh, beda ya dengan di Nunukan ya untuk hari ini ya. Baik, ada informasi apa Faiza untuk hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Ya, dari Banjarmasin karena cuaca yang sangat panas ya, kasus ISPA di Kalsel meningkat drastis Sasha.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya nih Faiza.
1: Terima kasih Sasha. Kasus ISPA meningkat berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap. Singkatnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit, mengatakan angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan meliputi sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali.

0: biasa lah yang banyak itu selalu wilayah yang memang penyebutnya banyak kayak dari Kabupaten Kepulauan dan Jendari.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Reni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Penanggulan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Yang menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
2: Kalau kita lihat di radar

0: ada prediksi dari BMKG.
1: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma laporkan.
2: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Faizah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kabarnya dan kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Halo Shasha, sayangku, kabar baik, cuacanya panas menyala. Tapi aku mau protes, Shasha.
0: Apa itu?
1: Kenapa Tarakan ditaruhnya terakhir? Tuker dong, harusnya tadi yang pertama.
0: Iya, ini redaktornya ini yang bertugas ini yang ngasih RV di akhir ini.
1: Kesel.
2: Tapi gak apa-apa ya?
1: Hah?
0: Gak apa-apa ya, jadi bintang pamungkas loh RV di sore hari ini.
1: Iya loh, aku jadi juru kunci loh sore ini. Jadi gak apa-apa. Oke, Shasha.
0: Informasi apa di Tarakan sore hari ini?
1: Informasinya terkait desakan untuk regulasi perlindungan saksi dan ketua RT pelapor narkoba, Shasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ervi.
1: Terima kasih, Shasha, diundukan pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Forum Komunikasi Ketua RT Kota Tarakan mendesak BNN dan pemerintah untuk merumuskan regulasi khusus yang menjamin keselamatan saksi umum serta ketua RT usai ketiadaan jaminan keamanan yang melaporkan pelaku narkotika. Laporan Setia Widadi.
3: Kalaupun melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti yang di bawah itu sudah dilihat transaksi, paling diingatkan lagi dan lagi kita laporkan. Nah, tidak ada jaminan Pak.
4: Ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan keamanan menjadi tantangan besar yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kota Tarakan. Sekretaris Forum Komunikasi Ketua RT atau FKR di Kota Tarakan, Saudara Umar, menegaskan bahwa kebiasaan warga atau ketua RT yang menjadi saksi umum saat penangkapan bukan karena tidak kepedulian, melainkan rasa takut. Banyaknya rekam jejak teror dan intimidasi langsung dari jaringan bandar kepada pelapor membuat warga memiliki yang. Menurut Zainuddin, jaminan keselamatan jauh lebih mendesak ketimbang imbalan atau reward materi. FKR itu mendesak BNN Kota Tarakan membawa usulan regulasi perlindungan pelapor ini ke rapat koordinasi hingga ke BNN Pusat.
3: Yang dibilang tadi Pak Bola itu dengan Pak Kepala BNN, saya kira mungkin ini bisa menjadi masukan juga bahwa memang perlu ada jaminan keamanan terhadap saksi umum maupun ketua-ketua RT. Karena kalau tidak ada seperti itu, Pak, mereka akan khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi baru walaupun sudah dilihat transaksi, paling diingatkan lagi dan lagi kita laporkan. Karena tidak ada jaminan, Pak, keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka jaringan yang datang ke rumah, Pak. Siapa yang laporkan ke Pak RT? Oh, selesai, Pak. Dan itu sudah ada kejadian, Pak. Nah, tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi mengatur itu.
4: Dia menambahkan, tanpa adanya regulasi khusus yang menangani keselamatan pelapor, imbauan keaktifan masyarakat hanya akan berujung resiko bagi pengurus RT di lapangan. FKRT pun mendesak agar formulasi payung hukum perlindungan saksi ini segera diprioritaskan demi memutus rasa takut warga dalam melawan kejahatan narkotika di Tarakan. Sejauh dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali bersama Shasha di Nunukan. Shasha.
0: Terima kasih rekan RV dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Shasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya di menit ke-31 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi Islami di ruang dengan Anda semuanya dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi pastikan para pendengar di kesempatan sore hari tetap stay bersama dengan Air Malinau di 95.3 MHz. Kita awali live sesi Voice of Islami dari lagu dari G-Rox, Assalamualaikum.

Desa Pedalaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati In Algo Sayyidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di pedalaman desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada acaranya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di pedalaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata,

0: dan karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna

0: Pendengar dimanapun Anda berada di 95.3 MHz untuk sore hari ini, waktu di studio sekarang di menit ke 31 lepas dari pukul 18 sore ini, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru RR Malinau mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.

Pria dimanapun Anda beradakan, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Malinau malam hari ini dalam Warta Intimu Malam.

Selamat malam pendengar Warta Intimo malam edisi Senin 3 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malinau. Bersama saya Maiti Dana, Warta Intimo malam selengkapnya.

0: Peringkat informasi dari Kabupaten Malinau, Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi tekankan sinergi dengan Pemda untuk menjaga Kamtibmas di Malinau di awal masa tugasnya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Kapolres Malinau AKBP Dr. M. Anton Satriadi resmi memiliki

0: dan unsur lainnya.
1: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtibmas agak sulit diwujudkan. Tapi karena sinergitas, komunikasi lancar, koordinasi lancar, ya kita berharap Kamtibmas di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan harapan kita. Sampai dengan detik ini karena kita juga baru ketemu, sudah baru masuk, tadi baru berhubungan, kami saling tukar kontak persen. Nah, nanti hasil dari audit kesehatan organisasi kita sesuaikan, termasuk dengan potensi-potensi apa yang bisa mendukung terwujudnya Kamtibmas di wilayah Kabupaten Malinau.
0: Selain itu, Anton menegaskan tugas pokok kepolisian tetap harus berjalan, termasuk penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas. Pantauan RRI, kedatangan Kapolres Malinau disambut jajaran Polres Malinau dengan pengalaman bola, jajar kehormatan hingga tradisi pedang pora. Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya tugas AKBP Anton sebagai Kapolres Malinau. AKBP Anton Satriadi menggantikan AKBP Jerman Irawan melalui upacara serah terima jabatan di aula Rapatana Baladaksa Polda Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada Jumat 31 Juli 2026. Imam Irawan selanjutnya bertugas sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sementara itu, Anton sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara. Adi Raflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau Bimtek pengisian angka kredit kenaikan pangkat PNS tahun 2026. Laporan reporter Widayat.
3: Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau, Mike Hendy, menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis Bimtek pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Dewan Ratu merupakan hak konstitusional setiap pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dihadiri para pejabat fungsional dan petugas kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malinau pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Mike Hendry mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah dikerjakan oleh para PNS. Namun, ia juga mengakui bahwa bagi para pejabat fungsional, urusan kenaikan pangkat sering menjadi hal yang membebani akibat rumitnya proses pengusulan angka kredit. Banyaknya perubahan aturan kerap menimbulkan kendala.
4: Banyaknya perubahan aturan seringkali menimbulkan kendala di lapangan. Kita masih menjumpai adanya keterlambatan kenaikan pangkat pegawai bukan karena mereka tidak berkinerja, melainkan karena ketidakpahaman secara teknis dalam menyusun dokumen pengusulan angka kredit sesuai dengan standar regulasi terbaru. Hal ini tentu merugikan pegawai yang bersangkutan dan berdampak pada visualisasi capaian kinerja organisasi secara makro.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvano saat membuka acara tersebut menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau melalui BKPP menyelenggarakan bimtek ini sebagai upaya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Malinau untuk serius mengikuti dan belajar dengan baik dalam mengisi angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkatnya.
5: Nah, jadi mari segera kita untuk hari ini bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap di mana kita lingkungan kita bekerja. Mungkin hari ini ada pegawai, teman, sejawat kita yang mungkin belum sempat hadir, ayo ingatkan mereka. Karena kalau kita bisa sama-sama melakukan dengan baik dan kita di akhir dengan baik, saya benar percaya endingnya membuat kita senang.
3: Sementara itu, Vicky Natalia selaku narasumber dari DKN Regional Banjarmasin dalam kesempatan itu juga mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Pemkab Malinau yang telah menyelenggarakan kegiatan bimtek ini.
6: Atas nama Kantor Regional 8 BKN, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama sekaligus menjadi di ruang diskusi terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga pengelolaan JF di Kabupaten Malinau berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Widawat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, KPU Malino memberikan tanggapan usai digeledah jaksa terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah pilkada 2024. Laporan reporter RRI Malino.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malino memberikan tanggapan setelah kantor KPU Malino digeledah kejaksaan terkait

teks dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah. Kejaringan Lama kini tengah mendalami dokumen tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam perkara yang sedang ditangani. Sementara itu, KPU berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

0: untuk Indonesia.
1: Ada 600 PNS perlu pendampingan BIMTEK angka kredit penuhi hak kenaikan pangkat ASN. Laporan reporter Widayat.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Dr. Ernest Lepanus, SPI MMLH, mengatakan perubahan sistem yang menjadi tantangan bagi sebagian besar ASN dalam menjalankan tugas. Pada jabatan struktural sebelumnya, tidak menggunakan sistem angka kredit. Namun bagi guru dan jabatan fungsional lainnya, sistem ini sudah lama diterapkan. Demikian disampaikan Sekda Malino, Ernest Lepanus, usai membuka kegiatan bimbingan teknis pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang legislatif kantor Bupati Malino pada Senin 3 Agustus 2026. Erna Silvanus mengatakan adanya pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan ke sistem angka kredit ini dirasakan cukup menyulitkan para PNS, sehingga kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh peserta, khususnya PNS, dapat memahami tata caranya dengan baik, dapat mengusulkan, dan pada akhirnya hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil dapat terpenuhi.

0: 08 Banjarmasin, kita undang khusus untuk melakukan bimbingan sekaligus pendampingan kepada 600 lebih ya, pegawai kita yang mungkin wajib dalam proses kenaikan pangkat. Nah kalau di struktural ini kan, kalau sebelum-belumnya kan kita tidak pakai angka kredit seperti ini. Kalau guru, penyuluh biasa menggunakan. Di sini mungkin pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan kemudian menjadi personal dan angka kredit ini kan yang menyulitkan teman-teman itu. Nah inilah kita lakukan hari ini. Harapan kita ya teman-teman ikuti dengan baik, kemudian akhirnya paham, bisa mengusulkan, dan hak-hak biasa dari tugas-tugas itu bisa dipenuhi. Intinya seperti itu.
1: Nah, ini bagaimana untuk menggerakkan para ASN yang ada di kemarin-kemarin? Karena mereka beralasan banyak faktor yang tidak mau mengusulkan.
0: Ya artinya gini, makanya kita nanti lakukan pendampingan, kita pisahkan tandanya ada ASN yang mungkin bisa saja karena kurang informasi, jauh dari informasi sehingga mereka tidak tahu. Nah nanti kita coba sisir melalui DKPP untuk bisa memilah. Kalau pada akhirnya nanti kita melakukan melalui Zoom dan atau mungkin kita langsung datang, kita lihat jumlahnya dulu. Kalau tidak, kita bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
2: Karena enggak, pemerintah akan melakukan dan menyiapkan pendampingan kepada para pegawai yang ada di berbagai pelosok daerah, khususnya pedalaman dan perbatasan, terutama dengan melihat jumlah sasaran. Widowo, Arari Marinau, Polres Mangkodara, untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Intimu Malam edisi Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerjaan bertugas, saya Mitya dan menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marino. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini dan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk malam hari ini, selepas tadi kita dengarkan informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI bersama dengan Ermolino ya, untuk informasi berita warta inti malam. Dan di malam hari ini kami akan temani para pendengar dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda, dan pastikan para pendengar tetap stay bersama kami hingga akhir kebersamaan kita tepat di pukul 20 malam hari ini. IB3 lagi-lagi.

Jelajah Nusantara. Lembah Malioo merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Malioo sampai berdua bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Malioo Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Uosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Malioo adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark coklat, coklat susu atau milk coklat, dan coklat putih atau white coklat. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.

sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentalan gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat, sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk

Sampai setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pemenuhan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik

saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian

kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya

dipecat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustav Eiffel menjadikannya

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
0: Zona musik enak.
2: Dari manapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalino dan di ruang dengar Anda semuanya. Akan kita jelang bersama informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Mahiri juga untuk bersama kita lintas manja sore di malam hari ini. Nanti selepas warta berita, lintas manual malam akan kembali di ruang dengar Anda semuanya. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

Senin 3 Agustus 2006 bersama saya Lukman Tara. Dengar Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional.

0: Komisi 3 DPR RI penyusunan RUU rampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara dan masyarakat Maresas. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
2: Komisi 3 DPR RI menggelar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Mail dan Jennifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan

Wakil Pengacara Senior Junifer Nisan mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan.

0: harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses penuntasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus menyuara untuk Indonesia.
1: Pejabat Gubernur Destri Damayanti, deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Perekonomian

0: inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
1: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil, 2,76.

0: merupakan deflasi utama di makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
1: Adapun kelompok pengeluaran deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan berikutnya deflasi sebesar 0,26%.
0: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam, emas dan hiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu yang tolong sampaikan kepada masyarakat. Jangan ada merasa ini panas saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah kepentingan semua. Maka unsur tagar, semua unsur privat di sini, apa masalah

nasional melihat posisi penampakan di daerah kita dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan tambahkan keselamatan personil dan ulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak beratasi dengan baik. Memang semua sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan

pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Polisi juga mencatat masih terdapat

0: yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dennis juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Haruman Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah menyampaikan

0: Suwanda melaporkan.
1: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
2: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS Edward Agus mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
3: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS, dari PT AIS lah kemudian dan

0: disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
1: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT Pas dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 itu sudah 5. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh RPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa sekarang kita sidangin, urusannya ke PT.

buat pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tertentu, beberapa pintan

boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri, dan bisa kami sampaikan juga

pemain pertahanan juga Barton tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, misal satu pun sepak gol berada di posisi pertahanan menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga bagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setiap timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang seperti hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, tadi bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan. Dan pada malam hari ini, para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari Astro PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1. Maksud kami di Super League, kita hadir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di awal bulan ini ya, masih awal bulan ya, masih tanggal 3 Agustus 2026 di hari Senin ini. Dan seperti biasa di malam hari ini selama 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Juga akan Anda nikmati sajian drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang mana akan dilanjutkan dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang pada malam hari ini bertemakan yang cukup sporty ya. Jadi untuk Anda pecinta olahraga, pastikan untuk tidak melewatkan Ngobras pada malam hari ini bersama Borneo Combat Training Camp di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Juga berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang akan membuat kita bertamasya ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan ditutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik. Baik pendengar, langsung saja lagu berikutnya menemani

kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah gak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan, nah itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan.

0: Letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama Eler, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Karya hebat lahir dari proses yang...

Sahabat Hidup Indonesia Marina, terima kasih Anda masih bersama kami di Marina Malam edisi 3 Agustus 2026 menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah bersama Eni yang bertugas. Selamat malam pendengar, dan untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini sedari pagi tadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ya, berbagai rangkaian acara akan kami hadirkan menemani Anda semuanya di malam hari ini yang sedang beraktivitas, bersantai atau apapun kegiatannya. Semoga dapat menemani segala aktivitas Anda. Baik, pendengar, malam hari ini di program Mimbar Agama Hindu kembali akan kita dengarkan. Kali ini dengan topik harmonisasi dalam ajaran Trihita Karana oleh Wayan Suraba SHMPDH. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

sahabat pelita Dharma yang berbahagia. Harmonisasi itu adalah merupakan sebuah upaya pengharmonisan di dalam diri kita, sehingga hasilnya antara raga dan jiwa, ya, skala maupun niskala akan menjadi selaras dan seimbang. Inilah yang disebut dengan kata harmonisasi. Sedangkan ajaran Trihita Karana adalah tiga penyebab umat manusia itu menjadi bahagia. Keselarasan, keseimbangan di dalam hidup kita, seluruh umat manusia, insan religius Hindu yang berbahagia, harus kita berupaya untuk mencarinya. Umat Dharma, tiga penyebab kebahagiaan di dalam diri manusia, yaitu bagaimana menciptakan harmonis hubungan antara manusia dengan manusia. Manusia tidak lepas daripada makhluk pribadi, dan manusia juga tidak bisa hidup sendiri, yang disebut dengan manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia, kalau kita lihat di dalam keluarga, bapak, ibu, hubungannya sangat harmonis dengan anak-anak. Anak-anak diajarkan sebuah kebenaran, sebuah kesetiaan. Anak-anak juga diajarkan sebuah pelayanan suci, yang semua tujuannya itu adalah kedamaian, keseimbangan, keselarasan di dalam keluarga itu. Dalam keluarga, hubungan antara manusia dengan manusia tidak henti-hentinya harus terus berupaya agar senantiasa keluarga itu damai selamanya. Orang Jawa mengatakan sampai kaki-kaki nini-nini, ajal sampai menjemput, semuanya itu harus damai, harus bahagia, santi. Nah, bagaimana hubungan keluarga dengan masyarakat secara luas? Diupayakan baik, diupayakan selaras, diupayakan seimbang. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat secara luas, di mana kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, beda etnis, beda agama, beda suku, beda bahasa, kita harus terus mengupayakan kehidupan yang harmoni antara kita sebagai insan religius Hindu dengan seluruh anggota masyarakat secara luas. Nah, mari kita bayangkan bagaimana ketidakserasian, ketidakselarasan di dalam hidup kita, sungguh neraka yang dapat kita temukan. Nah, kalau saya mengatakan bahwa tujuan kita di dalam hidup ini adalah untuk melaksanakan dharma, melaksanakan kesetiaan, melaksanakan pelayanan suci, dan semuanya itu akhirnya damai yang kita dapati. Inilah akan terjadi harmonisasi di dalam kehidupan dengan ajaran Trihita Karana. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, ajaran Trihita Karana ini sangat erat kaitannya dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Ajaran Trihita Karana ini sangat erat kaitannya dengan Tatwamasi, sangat erat kaitannya dengan Catur Paramita, sangat erat kaitannya dengan ajaran Pancasrada. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Trihita Karana dengan Trikaya Parisuddha, dan kalau kita kaitkan dengan ajaran Karmapala, ada sebuah kata yang sangat singkat dikatakan bahwa kalau kita tidak pernah menanam, apa yang akan kita petik? Sarannya adalah banyak-banyaklah di dalam kehidupan ini kita menanam kebajikan. Karena ketika kita menanamkan kebajikan, ibarat kita menanam benih yang sangat baik, dan manakala benih itu tumbuh,

dan kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, asungkara kita akan memetik buah yang sangat lezat dan manis, yang sangat menyehatkan tubuh kita. Umat Sedharma. Yang kedua yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan, dengan jagat semesta alam. Mari kita lihat ajaran Satkirti. Yang pertama di dalam ajaran Satkirti yaitu Jana Kirti, Atma Kirti, Jagat Kirti, Samudra Kirti, Wana Kirti, dan Dani Kirti. Kita diharapkan terus mengupayakan agar menjaga kesucian, kesucian baik itu hutan, baik itu samudra, baik itu danau, baik itu dalam diri kita, baik itu jagat semesta alam, baik atman yang ada di dalam diri kita, harus kita jaga kesucian daripada semuanya itu sehingga kita dapat melestarikan dengan baik. Umat Sedharma yang berbahagia, sahabat Pelita Dharma yang saya kasihi, hubungan antara manusia dengan Tuhan, kita lihat di dalam acara agama yang disebut dengan Dewa Yadnya. Ajaran Dewa Yadnya ini ada di dalam ajaran Panca Yadnya, di mana kita melaksanakan ajaran Panca Yadnya ini, terutama dalam konteks ini adalah ajaran Dewa Yadnya, itu dasarnya adalah Trirna. Trirna juga kita melakukan pembayaran hutang terhadap tiga, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Widiwasa, para leluhur kita, para guru kita. Itu atas dasar Wahya Adhyatmika. Secara lahir batin arus lascarya, astungkarah tat astuswa, kita akan menemukan pahala dari perbuatan yadnya yang merupakan korban suci yang kita lakukan secara tulus ikhlas. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita lihat ke atas yang lebih lebar lagi, bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah moksatam jagaditaya caiti dharma. Dan kalau tujuan agama Hindu ini kita jelentrehkan, ya lebih luas lagi, kita akan temukan bahwa tujuan kita beragama itu adalah membebaskan kebodohan yang pertama. Yang kedua yang dibebaskan oleh ajaran Dharma itu adalah kemiskinan. Yang ketiga yang dibebaskan oleh ajaran agama Hindu itu adalah kemelekatan. Tiga hal ini dibebaskan oleh ajaran agama agar menempuhkan sebuah kecemerlangan. Sering kita mengucapkan mantra Om Anubhadrah Kratawo yang kewiswata. Semoga pikiran yang cemerlang datang dari segala penjuru, semoga kata-kata yang cemerlang datang dari segala arah, semoga anugerah yang berkelimpahan datang dari segala Allah. Itu artinya, ya ketika kita melaksanakan tujuan daripada ajaran agama Hindu itu, yaitu pembebasan kebodohan, pembebasan kemiskinan, pembebasan kemelekatan, manakala kita kaya raya, kita harus melepaskan harta kita yang disebut dengan dana punya. Ini adalah salah satu contoh untuk melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Astungkara kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tiga hal yang menyebabkan kita bahagia yang diajarkan di dalam ajaran Trihita Karana. Landasan moral daripada ajaran Trihita Karana inilah Trikaya Parisuda. Yang perlu kita ingat, maka kata-kata dan perbuatan kita itu adalah produk daripada pikiran kita. Pikiran kitalah yang harus kita kendalikan, sehingga outputnya kata-kata kita ini, ya, perbuatan kita ini menjadi baik. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa, ya, wasito nimitanto manemu laksmi, karena kata-kata kitalah yang menyebabkan kita itu menemukan kebahagiaan. Wasito nimitanto manemu pejah, karena kata-kata kitalah seseorang itu bisa mencapai sebuah kematian, malapetaka. Wasito nimitanto manemu duka,
karena kata-kata pulalah seseorang menemu duka atau kesedihan. Wasito ningitanto manemu mitra, karena kata-kata pulalah seseorang itu menemukan teman yang banyak, teman yang baik. Di dalam pengejalan bahan ajaran Trihita Karana ini, hal-hal yang saya katakan tadi adalah mutlak harus kita lakukan. Hidup kita ini harus kita gunakan dengan baik. Jangan tidak kita gunakan dengan baik, karena akibatnya ibarat kayu kering yang akan mudah terbakar. Perbuatan kita baik, kita akan menemukan kebahagiaan. Di dalam ajaran karma pala, baik yang kita tanam, kita rawat kebajikan itu, kita akan menemukan kebahagiaan.

0: Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan?

Sembilan tiga Radio Republik Indonesia Marina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Demikianlah tadi kita dengarkan mimbar agama Hindu edisi hari ini 3 Agustus 2026. Dan selanjutnya kita akan dengarkan mini drama pendengar untuk malam hari ini. Baik, edisi kali ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Berkilau Bintang di Hati, produksi RRI Jakarta. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Hati Kita. Naskah karya Estu Irena. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jakarta.
1: Wan! Wan! Wan!
2: Iya, Kak!
1: Ayo kita ke masjid! Sudah waktunya kita ngaji! Pak Ustadz sudah datang di masjid! Kita nanti telat loh! Ayo, ayo!
2: Iya, ayo! Aku bonceng sepedamu ya, Arka!
1: Oke! Cepat-cepat! Kita harus naik! Udah telat nih!
2: Iya, ayo cepat jalan!
3: Anak-anakku, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban, di mana pada hari itu orang muslim diwajibkan berkurban bagi yang mampu.
4: Kalau berkurban, bolehkah ayam atau bebek, Pak Ustadz?
3: Tidak bisa berkurban itu dengan ayam atau bebek. Tapi sejarahnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan seekor kibas yang sehat dan besar. Maka di zaman sekarang ini yang boleh dikurbankan kambing, sapi, unta, kerbau. Gitu.
1: Kan sapi mahal, Pak Ustadz. Gimana kalau tidak mampu beli sapi?
3: Kalau tidak mampu membeli sapi, bisa juga patungan. Beberapa orang sesuai dengan harga satu ekor kambing. Nah, kalau patungan jadi ringan kan?
4: Kenapa kita harus berkurban, Pak Ustadz?
3: Ya, kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi umat Islam yang mampu. Dengan berkurban membersihkan harta sekaligus mensucikan jiwa dari penyakit hati. Dan hewan yang kita kurbankan kelak menjadi kendaraan kita di surga.
4: Oh, begitu ya Pak Ustadz.
3: Ya, jadi sekarang sudah mengerti toh arti kurban. Anak-anak semuanya ngerti belum?
5: Sudah mengerti Pak.
3: Baik. Udah tahu ayatnya? Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar innasa mi'aka huwal abtar. Telah aku beri banyak kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kenikmatan itulah makanya kita disuruh berkorban dan sholat. Paham?
1: Ya, Ustaz.
4: Siap, Pak.
3: Jangan tinggalkan sholat.

0: sama Ustaz Ali kan?
1: Iya, kita sudah tahu tentang kurban kan?
0: Iya, iya, aku udah tahu kok.
2: Iya, aku juga sudah tahu semuanya.
0: Memangnya kenapa, Wan? Aku punya ide nih, teman-teman.
1: Idemu apa, Wan?
2: Iya, apa nih idenya?
0: Iya nih, cuma penasaran aja.
3: Ini nih, dengerin ya. Gimana uang jajan kita tabungkan jadi satu, dan pada saat Idul Adha, tabungan kita buka dan kita belikan kambing untuk kita kurbankan di masjid kita ini. Bagaimana? Setuju nggak?
1: Wah, idemu bagus sekali. Aku setuju deh. Oke, setuju. Idemu bagus.
0: Kamu memang pintar ya, Wan. Aku setuju bingit.
2: Ya, aku setuju banget, teman-teman.
3: Oke, kalau begitu mulai besok kita mulai menabung ya.
1: Yang pegang uang tabungannya siapa, Wan?
0: Iya, siapa, Wan?
2: Bagaimana kalau yang megang uangnya kamu aja, Wan? Kamu kan orangnya pintar, rapi, dan rajin. Juga amanah. Setuju nggak?
3: Setuju! Baiklah, kalau semuanya setuju, insya Allah aku amanah. Mulai besok ya, kita nabung.
4: Siap! Oke!
5: Wah, kamu semangat sekali, Wan. Mau berangkat mengaji ke masjid ya?
3: Iya, Bu.
5: Nih, uang jajannya ya.
3: Terima kasih ya, Bu.
5: Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Jaga kesehatan kamu ya, Wan ya.
3: Iya, Bu. Uangnya Wawan tabungkan, Bu.
5: Bagus itu.
3: Kalau begitu, Wawan jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak ya.
3: Iya, Bu.
1: Wan, gimana tabungan kita? Udah cukup belum?
2: Ya nih, gimana? Sudah cukup belum membeli kambing?
0: Iya, Wan. Idul Adha tinggal beberapa hari lagi nih, Wan.
3: Iya. Aku tahu. Nih, lihat. Ayo, kita hitung sama-sama semua tabungan kita.
2: Alhamdulillah, tabungan kita ada 2.500.000.
1: Cukup gak ya? Insya Allah cukup ya.
3: Kalau begitu, yuk kita ke manggungnya juragan kambing.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Mandola, kita mau beli kambing, ada nggak?
6: Hah? Jadi kalian ini mau beli kambing? Memangnya ada uang?
1: Insya Allah ada, Mandola.
6: Oh iya.
0: Kita berempat patungan, Mandola.
2: Ya, Mang. Setiap hari kita nabung bersama.
3: Alhamdulillah terkumpul 2.500.000, Mang.
1: Ada gak kambing yang harga 2.500.000? Kalau ada mau dong.
6: Oh, iya. Ada. Untuk kalian ada. Ayo kita ke kandang kambingnya. Kalian lihat-lihat dulu ya. Itu di ujung sana kambingnya. Lagi pada makan ya. Kalian pilih warna apa yang cocok itu. Semua kambing laki-laki yang sudah dipersiapkan buat kurban ya.
2: Baik, Mang Dula. Kita mau lihat-lihat dulu ya.
0: Terima kasih ya, Mang Dula.
1: Terima kasih, Mang Dula.
3: Ayo, teman-teman, kita ke kandang kambing.
1: Ayo. Ayo kita pilih.
3: Mang Dula, kita sudah sepakat pilih kambing yang warna coklat ini.
0: Iya, Mang. Kami mau warna coklat.
1: Ya nih, kami suka yang warna coklat soalnya warnanya bagus sekali.
6: Iya. Sudah, silakan ambil kambingnya ya.
2: Ini uangnya, Mang. Silakan dihitung lagi ya, Mang.
6: Iya. Wah, ini sudah pas nih. 2.500.000. Iya.
3: Kalau begitu saya bawa ya, Mang, kambingnya.
6: Iya, silakan bawa ya.
1: Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kurban yang kita patungan ini akan diterima Allah gak kira-kira, Pak Ustadz?
7: Ya, insya Allah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua itu perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya baik, amalnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
1: Oh gitu ya.
7: Karena segala amal itu tertulis Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Segala amal kebaikan akan ditulis kebaikannya. Segala amal keburukan akan ditulis keburukannya. Begitu. Kamu ngapal enggak di ada famayyak mal miskola daratil khairayara wa mayyak mal miskola daratin syarayara. Kan itu.
1: Iya.
7: Apal kan?
1: Iya.
7: Ya itu ya. Apalagi kalian ini kan anak-anak yang hebat ya, menyisihkan uang jajan kalian itu sudah luar biasa.
2: Alhamdulillah.
7: Ya, membeli seekor kambing yang akan dikurbankan untuk hari raya Idul Adha nanti. Itu sangat luar biasa. Ya, para malaikat itu mendoakan kalian dan meminta kepada Allah agar kalian itu menjadi berempat ya, menjadi anak yang soleh. Ya, semuanya itu akan dicatat oleh Allah. Makanya ajak teman-temannya.
2: Yang baik
7: biasakan amin. Untuk mulai belajar berkurban.
1: Amin.
7: Itu perlu pengorbanan. Keberhasilan perlu pengorbanan. Dan tadi saya bilang tadi ya, kita itu terlalu banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fasoni di robbika
1: wan.
7: Dan salatlah dan berkorbanlah. Oke? Okay? Paham?
1: Oke. Okay. Paham. Makasih Pak Ustaz.

0: Datang di Hati Kita. Naskah karya Estup Mirena, dimainkan oleh Tri Martini sebagai Ibu Sun, Suyuti sebagai Ustadz, Erwin sebagai Mang Bulok, Rafa sebagai Wawan, Gastan sebagai Arka, Brilian sebagai Dilan, Raisel sebagai Aris, teknik dan montase Arbi Amaze, sutradara Estu Irena. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jakarta.
1: Terus kenapa milih bergabung di Borneo Combat?
2: Sebenarnya kalau kita belajar sendiri sih dari...

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Demikianlah tadi kita dengarkan Bumi Drama untuk edisi hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan obrolan komunitas untuk malam hari ini bersama Pro 1 RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.
1: Okay. Dan itu saya bergabung di Bumi Pemberi.
2: Oke, berarti langsung terjun di Borneo Combat.
1: Iya.
2: Berarti migrasi ya dari silat ke kickboxing. Kalau sejauh ini ya, Mas sebagai atlet, apa yang dirasa perbedaannya? Kan pindah nih dari awalnya silat, kemudian pindah ke kickboxing. Apa yang dirasakan perbedaannya?
1: Sebenarnya kalau perbedaan nggak ada sih, karena sama-sama berlatih. Cuma mungkin dari segi tekniknya aja sih.
2: Oke, okay. Tapi kalau secara apa namanya effortnya, kemudian secara pada saat di lapangan kurang lebih aja ya berarti?
1: Ya, kurang lebih aja sih. Oh. Untuk fisik juga sebenarnya silat sama kickboxing juga sama-sama fisik, cuma lebih ke tekniknya aja sih sebenarnya.
2: Berarti ketika masuk di Borneo Combat juga badan sudah tidak begitu kaget ya, karena tidak perlu adaptasi, karena tau malah merasa dari nol lagi.
1: Sebenarnya kalau dibilang berubah dari nol pasti, karena saya di silat sendiri kan sudah lama vakum. Dan awal saya latihan di Borneo Combat itu berat badan saya itu 98.
2: 98.
1: Iya. Dan saya fokus 6 bulan. Turunin
2: badan. Turunin badan.
1: Iya, sampai ke 62 kilo.
2: 30 kilo. Nah,
1: iya, dari 94.
2: 30 kilo atas tangan. 6 bulan ya, atas bimbingan siapa ya deh?
1: Atas bimbingan pelatih, kesimpan juga.
2: Luar biasa. Ini itu 30 kilo 6 bulan ini nyaris terdengar mustahil ya. Tapi ternyata bisa ya.
1: Bisa, karena saya juga latihan memang keras nih.
2: Oh,
1: saya latihan 2 kali sehari.
2: 2 kali sehari? Setiap hari 2 kali sehari.
1: Bukan kecuali hari Senin.
2: Bukan seminggu 2 kali, bukan ya. Sehari 2 kali. Oke, artinya jadi masuk akal ya. Buat teman-teman yang merasa aduh ini badan sudah melebar kemana-mana, ini bukti ya teman-teman ya. Kalau merasa punya mimpi untuk kurus dan lain sebagainya, ya bisa mencontoh sama Mas Irfan ya. Asal gigih ya Mas ya. Iya. Buat Mas Richard sebagai manajer nih, dalam kacamata manajer tim ya, seberapa ramai sih Mas antusiasme anak muda sekarang yang pengen join atau sekedar belajar bela diri di tempat ini Mas, khususnya di Borneo Camp Mas?
3: Ya, sejauh ini peminatnya sangat banyak Mas ya.

0: dibilang bingung ini kan anak muda lagi aktif-aktifnya, bahkan lagi nyari jati diri kemana ini, ya kan, dengan ya tadi diuntungkan sama hype-nya di medsos adalah boxing dan kickboxing ya, artinya mereka ini arahnya benar nih. Ditambah lagi dari teman-teman sendiri membuka ruang untuk kita ya mas ya. Sebenarnya mas ini tadi belum terjawab ya. Kan ini diinisiasi oleh Mas Richard sendiri ya.
1: Iya.
0: Awalnya kenapa sih tercetus membuat ruang Borneo Camp ini seperti apa mas?
1: Iya, saya cerita sedikit mas ya. Iya. Di 2021 saya masih karyawan, saya berkarya
0: bang.

jadi ya sembari berjalan, saya waktu itu sendiri. Di bulan pertama, sebulan pertama saya baru dapat, saya punya teman ya, yang tadi diceritakan sama Irfan, Satria,

0: sekarang sama Coach Adri kan. Demikian.
1: Oke. Okay. Coach Adri masuk di tahun
0: barusan Bang ya.
1: Barusan kapan ya?
0: Tahun ini Bang.
1: Oh, tahun ini. Oke. Okay. Sebelum ada Coach Adri berarti dipegang sama Mas Satria tadi.
0: Mas Satria ada beberapa trainer Bang yang
1: Oke.
0: Ya, kebetulan karena mereka bekerja
1: sambilan,
0: jadi pada saat ditarakan mereka bantu saya di camper.
1: Oke, ya. Berapa sekarang trenernya?
0: Untuk trainer yang saat ini head coach saya ada Coach Adri, tapi kalau untuk asisten ada dua Bang.
1: Ada dua ya?
0: Dua laki-laki, satu perempuan. Jadi saat ini Borneo Combat Training kan bukan hanya di combat sport aja kita kembangkan, tapi di kebugaran juga Bang. Jadi mungkin orang pikir combat sport Borneo Combat Training Camp ini hanya laki-laki saja. Perempuannya ada juga.
1: Oh ada. Ya,
0: jadi untuk perempuan kita targetnya ke penurunan berat badan.
1: Iya.
0: Seperti yang lagi di kesehatan, kita mungkin dengan teknik kardio Muay Thai kita mencoba membantu penurunan berat badan Bang dengan teknik kardio. Kardio itu paling ampuh untuk penurunan berat badan.
1: Iya, dan mungkin barangkali ya banyak orang awam yang mensalahpahami ya apa manfaat dari Muay Thai, terutama Muay Thai tadi disebut sama Mas Richard bahwa ya ini bukan cuma tentang bela diri ya.
0: Benar.
1: Tapi juga tentang tadi kesehatan, menurunkan berat badan dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke Mas Irfan. Atlet dan bertanding membawa nama Borneo Combat. Momen pertandingan mana yang paling

0: 2023 dan itu jadi pertandingan pertama ya. Iya, dan bikin deg-degan tapi ternyata bisa sahabat juara pertama. Luar biasa. Oke, kembali ke Coach Adri. Bikin seseorang siap tanding di arena itu kan gak gampang ya, Coach ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Apa deh tantangan terbesar saat menempa fisik dan mental para atlet, terutama sebelum pertandingan?
1: Paling berat sebenarnya bukan di fisik ya. Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi juga, nomor satu itu mental.
0: Mental ya.
1: Kalau mentalnya sudah bagus, fisiknya bisa ngikut. Karena ketika misalnya seseorang diberi menu latihan yang berat dengan mental yang kurang bagus, mungkin dia bisa quit, dia bisa give up dengan latihan itu. Tapi kalau mentalnya bagus dan dia ingin fokus ke tujuannya, ingin tercapai, itu saya yakin dia bisa sampai dengan tujuannya.
0: Ini yang bikin tadi ada pasang surut ya Mas ya. Jadi ketika daftar, anggaplah yang daftar 100, yang kesaring sisa 20, betul begitu?
1: Iya, tapi mungkin lebih tepatnya gini, ketika orang daftar mungkin atau ingin latihan, tujuannya beda-beda. Kita tidak bisa sama ratakan.
0: Iya.
1: Ada orang yang ingin capaian hanya body goals, ada yang ingin prestasi, ada yang hanya untuk jadi stress release, mungkin bosan di kantor, bosan dengan olahraganya, dia ingin hal baru. Jadi semua potensi-potensi itu ditampung semua di Borneo Open.
0: Oke, bukan kemudian malah anggaplah yang satu intensitasnya hampir tiap hari, kemudian yang satu seminggu sekali, bukan kemudian kita menyalahkan yang seminggu sekali ya, karena bisa jadi goalsnya tadi disebut beda ya.
1: Iya, kita sesuaikan dengan tujuan dia. Kalau misalnya atlet ya tentu saja menu yang beda, tetapi kalau misalnya hanya orang yang ingin body goals atau hanya stress release, tentu saja menu yang beda.
0: Oke, ini disesuaikan juga menunya.
1: Betul, tidak bisa kita paksakan satu menu latihan ke semua orang kan. Jadi misalnya menu latihan atlet yang intensitasnya cukup berat, ditaruh ke member biasa yang hanya ingin stress release, saya yakin mungkin hari pertama di depan udah gak muncul loh.
0: Iya, ini mulai segitu sedikit ya Mas. Saya kan pernah ini ya, pernah nyobain menu latihannya boxing itu ya.
1: Iya.
0: Emang cukup apa ya, cukup luar biasa ya Mas ya, mengurasnya tuh gak kira-kira ya.
1: Iya, kalau saya itu agak teknis ya. Jadi saya bilang tadi sesuaikan sama tujuan orang
0: tujuannya
1: ingin bergabung di situ.
0: Okay, okay.
1: Kalau misalnya dia tujuannya hanya sekedar body goals, stress release, tidak bisa kita paksakan. Jadi itulah sport entertainment itu kan kita tidak bisa sesuaikan sama kondisi masing-masing.
0: Iya, tidak mungkin menunya sama ya.
1: Tidak mungkin.
0: Oke, iya. Ya berarti salah satunya menjawab ya. Kenapa mungkin ada beberapa orang yang ya mental bisa jadi antara salah tujuan atau salah menu.
1: Bisa jadi karena di beberapa tempat mungkin sepengalaman saya. Jadi ada orang yang sebenarnya dia pengen latihan, tetapi mungkin ketika baru masuk, kemudian di lingkungan itu mungkin lebih banyak orang yang fokusnya ke kompetisi, latihannya berat. Dia merasa, wah ini saya salah tempat kayaknya. Dia akan cari yang mana dia menurut dia itu nyaman. Jadi

0: Research. Oke, yang terakhir Mas Richard ya, sebagai manajer sekali lagi, gimana sih Mas cara Mas Richard menjaga kekompakan tim ya? Karena ya tadi salah satu tantangannya kan pasti ada yang keluar masuk, terutama nih khususnya dalam mengelola kebutuhan para atlet supaya tetap fokus dan yang lebih baiknya lagi bisa mencetak prestasi.
1: Ya kalau saya kembali ke poin pertama Mas ya, menciptakan komunikasi yang baik ke teman-teman atlet. Jadi dengan komunikasi yang baik itu, apa yang saya harapkan mungkin teman-teman atlet semua itu pasti bisa terwujud bang ya. Contoh nih misalnya jadwal latihan setiap hari kita itu, misalnya saat ini kita lagi program TC bang ya, untuk persiapan pro

0: Jadi kedekatan kita melalui jam-jam latihan itu tercipta di situ, Bang, kebersamaan.
1: Oke. Okay. Ya. Tetap yang paling utama komunikasi ya, Mas.
0: Iya.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak ya. Untuk Anda yang masih setia, kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di obrolan komunitas dan kami akan kembali selepas jeda berikut ini.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kita kembali ya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama teman-teman dari Combat Training ya, Tarakan ya. Dan kita sudah kembali ajak Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845. Kita kembali ke Coach Andri.
1: Siap.
0: Oke, tunggu dulu, kita nyalakan dulu. Oke, banyak orang yang beranggapan bela diri itu identik sama kekerasan dalam tanda kutip ya, fighting dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nilai positif atau karakter seperti apa yang sebenarnya pengen ditanamkan kepada para anggota di Borneo Combat? Silakan, Coach.
1: Ya, kalau nilai-nilai yang ingin ditanamkan, nomor satu mungkin ya, ketika kita belajar bela diri, bela diri apapun ya, pasti nomor satu disiplin.
0: Disiplin, ya. Oke.
1: Setelah disiplin, mungkin ketika kita sudah mulai belajar bela diri, yang kedua adalah self-control.

0: self control.
1: Yang ketiga itu kesehatan. Dan yang keempat itu ya kembali ke sesuai judulnya bela diri. Nah, jadi kita bisa mempertahankan manakala kita ada di situasi yang tidak menentukan.
0: Iya. Ini kalau kita perhatikan empat nilai ini malah sebaiknya malah wajib dimiliki oleh semua ya. Karena kan ya yang tadi self control itu ya sangat diperlukan, bahkan misal dalam hubungan sosial kita ya. Kemudian disiplin ini yang wajib ini ya. Karena kan ya pembangunan disiplin tidak cuma sekedar sehari dua hari, seminggu dua minggu ya kos ya.
1: Betul.
0: Tapi juga ya dia butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin malah. Dan yang paling terakhir tadi apa, self defense ya.
1: Ya
0: kita enggak ya amit-amit ya kos ya sampai ada hal buruk terjadi. Tapi kalau sudah ada apa amunisi ya kita jauh lebih baik ya kos ya.
1: Ya, dan menambah confidence.
0: Iya betul. Ya itu yang saya rasakan, confidence ya. Bela diri apapun ya kos ya.
1: Iya.
0: Oke, buat Mas Irfan yang sudah nyemplung nih di dunia combat, kalau lagi malas latihan nih atau sempat merasa down atau burn out lah kayak gitu, apa sih yang biasanya bikin Mas Irfan bangkit lagi dan ingat sama targetnya? Pernah nggak atau jangan-jangan nggak pernah nih?
2: Kalau dibilang pernah pasti ya, semua olahraga, pasti ada yang namanya titik jenuh. Nah, cara mengatasinya ya kembali lagi tujuan kita sebenarnya apa sih?
0: Tujuan yang bikin bangkit ya. Oke, berarti ya balik lagi kepada misi kita apa ketika nyemplung ya. Dan ketika kita lagi burn out, balik lagi tujuan kita apa. Iya, karena tidak bisa dipungkiri ya apa namanya, rasa turun itu kalau misal iman turun, iman lah gitu ibaratnya, itu pasti mungkin pasti terjadi ya. Oke, buat Mas Richard dan Coach Adri nih nanti ya, buat orang awam nih yang tadinya ragu atau takut ikutan latihan bela diri, ada syarat khusus nggak sih kalau mau bergabung di Borneo Combat Training Camp? Silakan dari Mas Richard dulu.
3: Iya, buat masyarakat mungkin ya dengar kalimat kata Muay Thai sudah agak ngeri duluan.
0: Ngeri duluan.
3: Jadi kita kadang kasih pemahaman ke mereka, edukasi bahwa Muay Thai yang kita lakukan di training camp, Borneo Combat Training Camp itu fokusnya ke olahraga kesehatan mas ya.
0: Iya, kesehatan.
3: Iya, untuk member umum.
0: Iya.
3: Tapi kalau dia mengarah ke prestasi, kita nanti arahkan ke atlet
0: ya.
3: Jadi kita bisa bedakan seperti yang disampaikan sama Coach Adri tadi, tujuannya apa? Untuk self defense atau
0: sepeda rekreasi.
3: Iya, rekreasi untuk stress release. Nanti sesuai keinginan si pendaftar tersebut bang. Jadi nggak perlu ragu atau takut nanti harus sparring atau apa, tidak bang. Karena kita juga ada kelas selain combat sport tadi, seperti yang saya bilang ada kelas bootcamp, ada functional training yang targetnya memang untuk olahraga kesehatan dan kebugaran.
0: Oke, itu dia ya yang perlu diketahui teman-teman nih yang lagi nonton ya, khususnya yang mau masuk ya di Borneo Combat Training Camp. Kalau dari Mas Richard sendiri seperti apa?
3: Coach Adri.
0: Coach Adri, ya. Coach Adri, seperti apa Coach? Buat yang tadi awal nih, ragu nih, pengen masuk, maju mundur.
1: Tidak ada syarat khusus ya, yang penting kita niat yang pertama ya. Niat tujuannya apa, kembali ke diri masing-masing. Mungkin pengen belajar self defense, pengen punya body goals, atau mungkin pengen berprestasi di jalur olahraga. Jadi langsung saja, tidak perlu ada syarat khusus menurut saya. Yang paling penting berani memulai dulu.
0: Oke, artinya saat masuk awal-awal di screening dulu tuh ya.
1: Kalau screening sebenarnya tidak perlu screening yang seperti yang kita bayangkan ya. Paling tidak kita tahu tujuannya apa. Karena nanti menu latihannya itu kan disesuaikan sama tujuannya. Yang tadi self defense, yang hanya untuk kebugaran, ataupun jalur prestasi misalnya pengen jadi atlet, tentu saja itu beda. Jadi tidak ada syarat khusus. Anytime kita siap.
0: Pokoknya membuka seluas-luasnya. Oh ya, sebelum itu ada komentar yang masuk nih dari @yuliartm. Ada niat nggak bang go internasional katanya. Silakan dari Mas Richard dulu deh.
3: Iya, itu tantangan buat saya ya. Pastilah kalau ada niat. Cuma sekarang kesempatannya mas.
0: Oh,
3: iya.
0: Okay.
3: Kadang untuk jangkar internasional, yang untuk skala nasional. profesional pun kadang kita harus persiapkan diri matang ya. Contoh nih, event-event combat sport yang ada sekarang lagi hype. Cuma untuk yang lokal ini kadang masih ada ininya mas, apa hitungannya, misalnya setahun sekali kadang pun nggak ada. Jadi kita biasa mulai dari bawah dulu, nggak mungkin langsung yang ke atas lah. Jadi kita ikutin dulu yang lokal, bisa di lokal, nasional, baru kita coba ke internasional.
0: Oke, artinya sekarang malah kalau boleh dibilang bangun pondasi di sini dulu ya. Oke, kalau dari Mas Irfan sebagai atlet nih, kepikiran mau ke internasional?
2: Sebenarnya kalau kepikiran pasti ya, cuma kesempatan.
0: Lagi-lagi kesempatan ya?
2: Kesempatan, kalau ada kesempatan kenapa tidak?
0: Oke, berarti ini udah nyalinya udah nyali atlet internasional, cuma emang jalannya aja belum kebuka ya. Kalau dari Coach Adri?
1: Apa tadi?
0: Ini mimpi besar. Apakah mau go internasional tadi disebut?
1: Iya, kalau menurut saya mungkin pertanyaannya tadi ke Mas Irfan kali ya, go internasional. Kalau sebagai pelatih mungkin ya tentu saja niat itu ada, tetapi seperti yang disampaikan tadi, untuk main di level internasional itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan yang kedua, kita tidak ingin hanya sekedar meramaikannya, jadi harus ada target. Kalau kita ingin bermain di level internasional, yang pertama ya harus bisa diperhitungkan dulu di level nasional.
0: Oh iya.
1: Karena yang dibawa ke level internasional adalah orang-orang yang sudah ada di top level di level nasional. Jadi kalau menurut saya ya step by step kita akan mengarah ke situ. Yang paling penting adalah menyiapkan iklim kompetisi yang ada di lokalnya. Seperti yang disampaikan Bang Richard tadi, kita butuh iklim itu. Jadi butuh banyak sekali, karena untuk sampai di level nasional, di top level saja itu butuh waktu dan persiapan. Jadi kalau ditanya ada keinginan, tentu ya, saja, tetapi kita step by step.
0: Artinya memang ya masih ada PR di ekosistem lokalnya ya.
1: Banyak sekali.
0: Tapi ya tadi mudah-mudahan ya bisa terbangun ke situ ya.
1: Ya.
0: Amin. Dan kita kembali ke, ada pertanyaan lagi nih yang mungkin mewakili para pendengar di rumah ya, Coach dan Mas Richard. Yang pertama nih, apakah perempuan banyak yang latihan di Borneo Combat? Sudah terjawab tadi ya.
3: Ya, mungkin untuk perempuan kita malah 75%.
0: 75%
3: daripada member laki-lakinya.
0: Ini kenapa ya?
3: Iya, target pertama mereka penurunan berat badan ya.
0: Oke.
3: Namun hobinya masih makan, jadi sulit. Bayangin habis latihan di bawah kan ada jualan burger mas.
0: Aduh.
3: Mampir dulu. Jadi coachnya kadang berantem sama membernya untuk mengingatin itu.
0: Bukannya itu ya, kalau tidak salah untuk yang coach atau PT atau apapun lah sebagai pendamping ya, itu mengingatkan menu makan juga kan?
3: Pasti mas ya.
0: Pasti, tapi ya gitu ya, ada ngelirnya sedikit.
3: Kadang mereka jawabannya hilang coach.
0: Hilang tapi rutin. Oke, berikutnya nih, kalau belum pernah olahraga sama sekali, apakah aman ikut latihan? Coach Andre?
1: Tentu saja aman. Jadi setiap latihan itu kan diawasi dan kita sesuaikan tadi tujuannya, metodenya juga disesuaikan. Jadi sangat aman. Jadi olahraga bela diri itu sangat aman asal dikontrol oleh pelatih.
0: Oke.
1: Yang tidak aman itu ketika latihan misalnya tidak ada yang mengawasi

0: pasti diawasi dengan full gitu.
1: Oke, artinya tetap butuh pengawasan,
0: yes.
1: Takutnya cedera ya,
0: yes.
1: Dan lain sebagainya. Oke, ini barangkali ada pendengar yang orang tuanya pengen anaknya dicetak jadi atlet. Apakah ada kelas khusus untuk anak-anak?
2: Kita untuk kelas anak itu di hari Rabu, Mas.
1: Hari Rabu ada?
2: Seminggu sekali, ya.
1: Oke, baik, bicara kelas nih, boleh ceritakan dari Senin sampai Minggu kelasnya apa aja?
2: Ya, kalau hari Senin itu khusus private class. Jadi kita terbagi ada private class sama reguler. Nah, kalau private class keunggulannya requestnya itu sesuai keinginan member sendiri. Kalau class reguler itu ikuti ketentuan di kita. Jadi misalnya dari hari Selasa sampai Minggu, sore setengah 5 sampai setengah 6, malamnya dari jam 19.15 sampai 20.15.
1: Oke. Itu Senin sampai Minggu berarti ya?
2: Benar, Mas.
1: Kelas private sama kelas reguler.
2: Reguler.
1: Ya? Oke, tadi ya, barangkali anaknya pengen dicetak ya jadi seorang atlet atau olahragawan, ada kelasnya ya, kelas khusus. Nah, kalau dari Mas Irfan, apa latihan yang paling berat sebagai seorang atlet?
3: Latihan yang paling berat sebenarnya lebih ke ini sih.
1: Makan. Jadi kalau latihan di
3: mengatur berat badan karena punya kelas tanda masing-masing. Jadi ya itu berat badan kita harus kita tetap kontrol.
1: Oh iya ya, bukan malah menu latihannya ya, tapi menu makanannya ya. Itu menarik ini lagi. Gimana kos tagawanya Kak Adri? Dari pengalaman dari Mas Irfan, apakah memang ternyata tantangan terbesarnya sebagian besar orang, apalagi yang pengen jadi atlet, ternyata di tantangan makan. Apakah memang seperti itu?
0: Iya, mungkin kita ke substansinya ya. Iya. Kita makan tadi, jadi yang dijelaskan itu lebih ke tanggung jawab ke berat badan itu.
1: Oh, tanggung jawab berat
0: badan. Karena ada banyak kasus event itu, atlet itu tidak bertanggung jawab dalam arti ketika misalnya

0: pengaruh itu lepas sendiri.
1: Ya, kembali ke persoalan karena kita sifatnya sebagai pelatih hanya mengingatkan, walaupun ada tekanan, tetapi kembali ke pribadi masing-masing.
0: Oke, ini ada pertanyaan menarik nih ya, buat Mas Irfan. Iya, Mas Irfan, abangku Irfan katanya kan. Selain fakting, punya hobi apa lagi dan gimana cara ngebagi waktunya? Nah, ini dia nih, yang mungkin jadi pertanyaan banyak penonton ya. Ngebagi waktu, karena tadi biasanya habis olahraga capek mager malah jadi guling-guling di kasur seharian. Bagaimana cara ngebagi waktunya?
2: Kalau ngebagi waktunya sebenarnya, sebenarnya saya juga kerja dulu ya, saya langsung bergerak.

0: Artinya tetap tadi ya, kebangun disiplinnya ya Mas, secara nggak langsung ya.
1: 5 poin tadi
0: terbangun, dan itu secara tidak langsung terbangun sendiri ketika masuk ya.
1: Ya.
0: Oke. Untuk kemudian Mas Irfan dan Coach Adri, apa nih mimpi besar atau target terdekat dari Borneo Combat Training Camp yang ingin dicapainya?
1: Ya, target terdekat saya bisa menjadi juara umum di Porprov kedua bulan November nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk yang target jangka panjang, saya ingin Borneo Combat Training Camp menjadi pusat combat sport di Kalimantan Utara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Memang baru satu ini di Kalimantan Utara.
1: Untuk Kalimantan Utara baru Borneo Combat Training Camp bang, ya. Kalau untuk yang camp-camp boxing sudah ada beberapa sih bang.
0: Okay.
1: Ya. Cuma yang seperti kickboxing, boxing, Muay Thai baru di Borneo Combat Training Camp.
0: Oke, semoga tumbuh besar di Kalimantan Utara khususnya. Untuk Mas Irfan, target atau mimpi besar yang terdekat?
2: Target saya untuk

0: pemirsa di rumah yang mau mulai mengikuti ilmu bela diri dan mengukir prestasi, ya minimalnya ikutlah biar sehat, biar seger. Silakan Mas Richard.
1: Oke, pesan buat masyarakat Kota Tarakan, jangan lupakan olahraga Mas. Mungkin kalau dengar kata sarkopenia itu dimulai dari usia 30 tahun ke atas. Sarkopenia adalah penyusutan massa otot. Jadi kalaupun kesibukan menyita waktu kita, tetap siapkan waktu 15 atau 20 menit untuk berolahraga Mas. Ya, supaya di masa tua kita tidak menjadi beban bagi keluarga kita sendiri. Dengan rutin berolahraga, kita akan menyiapkan tubuh kita di masa tua.
0: Oke, ya. Karena olahraga itu manfaatnya di dulang nanti ya, nggak saat olahraga, saat itu juga ada manfaatnya ya.
1: Iya.
0: Oke, buat Mas Irfan, pesan khusus untuk masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara sebagai seorang atlet.
2: Khusus masyarakat Kota Tarakan, Mas, tetap berolahraga, karena bagaimanapun olahraga adalah investasi masa kita nanti.
0: Oke, walaupun nggak jadi atlet. Oke, dari Kas Adri nih, sebagai yang biasa mengelola para anggota ya, yang mau jadi atlet atau bahkan tadi cuma selesai rilis, pesannya untuk masyarakat.

kalau misalnya kita sehat, kita bisa punya banyak peluang untuk melakukan banyak hal. Tetapi manakala kita sakit, cita-cita kita cuma satu, mau sembuh.

0: Jadi
1: sehat memang mahal, tetapi sakit jauh lebih mahal.
0: Sakit jauh lebih mahal, enggak enak lagi.
1: Enggak enak.
0: Iya. Jadi kalau ada yang bilang ini ada bercandaan ya. Aduh kok lariku cuma sebentar, apa karena umur? Artinya bukan tentang umur ya?
1: Bukan masalah umur.
0: Karena kelamaan didiemin badannya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu dia pendengar dan pemirsa ya, pesan-pesan dari Mas Rizat, Mas Irfan, dan Kos Adri. Terima kasih buat Mas Rizat, terus Mas Irfan dan Kos Adri sudah berbagi pengalaman, kemudian berbagi tentang apa itu komunitas Borneo Combat Training, dan juga mengajak ya kepada masyarakat untuk lebih utamanya berolahraga. Syukur-syukur menjadi atlet ya Mas ya. Dan semoga bisa menginspirasi bagi pendengar dan penonton kita. Pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan komunitas malam hari ini, Anda dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, RRI Tarakan Official. Saya Agus Maulana mewakili narasumber-narasumber hebat kita, mengucapkan selamat malam dan selamat berolahraga. Sampai jumpa.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionsites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam.

Indonesia. Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai. Pusat Studi Bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa

0: Bose, sampai enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dan

isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

gak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika disuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Demikian tadi sajian lagu menemani Anda di Uang Rindu malam hari ini pendengar. Menjelang di jazz musik menemani istirahat malam Anda menjelang tidur hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan untuk Anda yang masih lembur malam hari ini, tetap semangat selalu. Dan kami masih akan menemani malam Anda hingga pukul 00 nanti. Baik, pendengar, kita akan bergeser ke lagu berikutnya ya. Kali ini ada dari lagunya Senar Senja dengan judul Pedoman Cinta, disusul nanti lagu-lagu lainnya. Jadi tetap bersama kami

cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut.

sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama.

yang semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang

Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi Ben Irama, pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company

akan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan?

kafe onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

ada bendera-bendera putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taman Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang

lagu bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi Don Irama, pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company, Irama.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air

hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk persamaan kita di Jazz Music untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 4 Agustus 2026 melalui frekuensi 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinaho.

meninjau seluruh opsi yang tersedia sambil mengevaluasi kembali strategi yang selama ini diterapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyoruji atau tarung pada ajang Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing pada pertandingan di tenis indoor Senayan, Jakarta. Raihan meraih emas pada kelas minus 80 kg putra setelah mengalahkan Taekwondo India Aksei Huda dengan skor 2-0 pada partai final. Sementara Akila Ramadhani memastikan gelar juara kelas 2 minus 57 kg putri usai menundukkan sesama wakil Indonesia Silvana Lamanda dengan skor 2-0.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video on frame, library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: saya lahir di pedalaman Poso. Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
1: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
2: Saya lahir di Pulau Samosir.
3: Beta lahir di Paris van Java.
4: Saya lahir di Pulau Dewata.
5: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
6: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
8: Manusia Indonesia.
9: Kita jangan saling menghujat.
10: Jangan saling menjelekkan.
11: Jangan saling memfitnah.
12: Jangan saling menolak.
13: Jangan saling...
14: Semua harus bangga punya Indonesia.
15: Yang telah menjadi pemersatu bangsa.
16: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan.

0: kreatif bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusan, besok dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu,

0: ada instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

wafatnya Putri Kerajaan Taiwan, Bajakitia Bang. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menerima kunjungan Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana DKI Jakarta 26 ini. Presiden menyampaikan bela sungkawa atas nama pemerintah, rakyat Indonesia dan secara pribadi kepada keluarga kerajaan

Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta peserta Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 memahami sejarah di balik setiap lagu kebangsaan. Menurut Fadli, lagu kebangsaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan pendirinya. Ia menegaskan lagu kebangsaan bukan sekadar karya musik, di mana lagu-lagu tersebut lahir dari pengalaman sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Selancar Virakul memberikan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kiprah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai tokoh militer ikonik dan bersenjata Thailand. Anutin mengatakan banyak jenderal muda di Thailand mengagumi sosok, bahkan mengatakan ingin ikut dalam rombongan kunjungan ke Indonesia bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di wilayah Indonesia berlaku untuk hari Selasa 2026. Bersama Setia berikut informasi lengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94 prediksi berada di laut Filipina bagian utara. Meskipun 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 20 hingga 25 knot atau 37 hingga 45 km per jam tekanan maksimum 1008 dengan pergerakan ke arah utara. Kita sistem dalam menurun seiring dengan masuknya sistem ini. Kemudian, pantau juga sirkulasi siklonik yang berdiksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sirkulasi untuk daerah konversi berada Samudra Terbarat Hindia Barat. Di sini, pertumbuhan awal sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang atmosfer tersebut menyebabkan ya di dan hujan sedang hingga lebih terakhir lainnya berikut ini juga sedang hujan di kota

但是如果你觉得我没见过的人kemudian potensi dan hingga bahasa Kupang maksudnya orang dari kota anak kota dari sebagai dan pasti www.bmkg.co.id.

kadang kita lupa waktu tidur melakukan aktivitas tanpa arti. Hal itu membuat kita mulai dan rasa busuk dari pagi atau merasa lelah. Keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi.

0: akan lebih baik dan Dinamika Olahraga
1: dan Fathom.

berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu ini. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dunia Olahraga

0: pengalaman. Saya lahir di Indonesia, Maroke.
1: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
2: Saya lahir di Pulau Samos.
3: Beta lahir di Pakis Panjapan.
4: Saya lahir di Pulau Dewata.
5: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
6: Kita semua manusia.
7: Manusia yang sama.
8: Manusia Indonesia.
9: Kita jangan saling menghujat.
10: Jangan saling menjelekkan.
11: Jangan saling fitnah.
12: Jangan saling mendemo.
13: Kita semua harus bangga punya Indonesia
14: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
16: dalam kebinekaan Indonesia.
17: Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.
18: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
19: Jaringan Berita Nasional.

0: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
1: Jadi yang dulu sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RMI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RMI berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，那公公吧，哎，我还是哎，那边。

RINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga purna praja setelah 1204 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para purna praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang purnapraja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung Forum Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Forum merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza

0: dan serta perhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
1: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
0: Siap, saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamung praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamung praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan menangani bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamung praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamardi Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutlah yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Laporan lengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas mengenai kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027 mendatang. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, atau Mendagri Pak Tito Karnavian, di mana beliau mendorong para kepala daerah ini untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Pertanyaannya, kenapa hal ini didorong oleh Pak Menteri? Jadi, hal itu didasarkan pada temuannya di lapangan. Ini masih banyak terdapat sejumlah pemborosan anggaran ya di tingkat pemerintah daerah. Ini tingkat pemerintah daerah, pendengar. Kita bahasnya di tingkat pemerintah daerah. Di mana pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, lalu anggaran pemeliharaan dan juga perawatan serta belanja makan.

melakukan menggunakan daring ya, atau dalam jaringan, atau biasanya menggunakan Zoom meeting, itu biasanya lebih hemat anggaran. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada daerah lebih teliti untuk menyusun dan membedah anggarannya. Dan bukan hanya itu saja pendengar, Mendagri pun juga tidak akan serta-merta mengabulkan semua permintaan kepala daerah untuk menaikkan dana alokasi umum atau DAU. Di mana nantinya kalau semisal dari daerah tersebut, daerah itu meminta DAU, usul DAU kepada pemerintah pusat, nantinya tidak akan langsung diberikan begitu saja. Akan ada cek dulu, akan ada pemeriksaan dulu, di mana nantinya akan dibentuk atau menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU itu sendiri. Nah, audit ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana. Nah, begitu kira-kira. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti silakan Anda sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: bagaimana
1: kita bisa meraih impian?
0: Meraih impian.
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
3: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

4 Agustus 1949, akhir tugas Kabinet Hatta Jilid Pertama. Kabinet Hatta pertama adalah Kabinet ke-7 yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Pada masa kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir kedua, Amir Syarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
2: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Pak Rudi Badrudin.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Rudi, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Lukman.
2: Kabar sehat ya, Pak Rudi ya?
4: Alhamdulillah.
2: Ya, kabar keuangan kita sebenarnya seperti apa sih, Pak Rudi, sehingga memang kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027? Memang karena masih banyak pemborosan atau seperti apa, Pak Rudi, melihatnya? Silakan.
4: Ya, oke, terima kasih, Pak Lukman. Jadi kita bicara dari struktur anggaran dulu ya.
2: Ya.
4: Kita mulai dari anggarannya pemerintah pusat, APBN. APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja.
2: Ya.
4: Nah, belanja di APBN 2005-2006 ini kan nanti cukup besar. Terutama yang terkait dengan program-program fokus dari pemerintahnya Pak Prabowo. Sehingga itu mesti memerlukan anggaran yang besar. Nah, anggaran yang besar ini tentunya harus ada sumber pendapatan negara. Nah, pendapatan negara yang utama itu dari pajak. Nah, sementara kondisi kita dalam situasi yang geoekonominya karena faktor geopolitik yang labil, tentunya akan mempengaruhi pada sisi pendapatan negara, termasuk dari pajak. Karena kalau nanti ini nggak di dihitung lagi, nanti bisa melebihi defisit APBN dari PDB itu lebih dari 3%. Ini kan tentunya akan melanggar undang-undang keuangan negara.
2: Iya.
4: Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencoba untuk mencari celah bagaimana agar pembangunan dari pusat tetap jalan, kemudian defisit APBN itu tetap aman di bawah 3%, maka dilakukanlah dengan cara untuk menyisir yang terkait dengan belanja negara yang ditransfer ke daerah. Itu disebut dengan TKD. Nah, TKD ini bagi pemerintah pusat itu merupakan alokasi belanja.
2: Ya.
4: Bagi pemerintah daerah itu salah satu sumber pendapatan.
2: Ya.
4: Nah, sehingga dari belanja yang APBN itu masuklah ke pendapatannya APBD. Nah, pendapatan APBD itu utamanya dari tiga sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah.
2: Ya.
4: Kemudian yang kedua itu dari transfer pusat. Itu ada dana perimbangan, ada DPH, DODAK, dan berbagai sumber yang lain, misalnya dana otsus. Kemudian kalau DI ada dana is dan seterusnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2: Ya.
4: Nah, karena pemerintah pusat itu memerlukan sumber belanja yang banyak, kemudian yang bisa dialokasi, yang bisa di atur lagi tentunya ada belanja ke daerah yang disebut dengan transfer daerah tadi. Nah, karena transfer daerah itu adalah sumber pendapatan bagi APBD, maka ketika apa alokasinya akan mengalami penurunan, tentunya pemerintah daerah harus melihat lagi pada sisi belanjanya.
2: Yeah.
4: Nah, oleh karena itu yang difokuskan di dalam apa namanya efisiensi oleh Pak Mendagri adalah terkait dengan belanja pada APBD yang bukan belanja modal.
2: Yeah.
4: Karena isi sisi dua belanja itu ada belanja modal, itu antara yang datang untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk daerah, membangun daerah. Kemudian ada belanja yang non modal, itu misalnya belanja SDM termasuk yang disebut dengan untuk anggaran personalia, makan dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian Pak Mendagri minta untuk melihat di tahun 2027 yang terkait dengan belanja-belanja yang dirasa ini masih bisa dikurangi. Sehingga nanti ketika ada efisiensi itu, yang daerah tetap bisa membangun yang terkait dengan belanja modal, tetapi yang belanja yang tidak apa namanya dalam hal masih bisa dikurangi, misalnya tadi SDM, kemudian terkait dengan apa
2: makan dan minum
4: itu dirasa harus dikurangi. Karena saya pernah mengalami gini, Pak Lukman. Jadi di dalam, misalnya ya, saya pernah menjadi salah satu apa namanya tenaga ahli di kabupaten di DIY. Itu ketika dalam satu hari ada rapat yang lebih kurang bersamaan, itu harusnya konsumsi kan masih bisa dihitung. Tapi setiap kali ada rapat, konsumsinya selalu ada. Sehingga dari, misalnya dari bidang ada undangan, bidang beda, bidang saya undangan, itu nanti konsumsinya terkesan double-double. Nah, ini yang mestinya ketika pemerintah daerah menyusun APBD, itu harus ada koordinasi. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Mendagri, kalau nanti pemda minta tambahan yang terkait dengan DAU, akan dicek benar apakah pemda itu benar-benar menyusun APBD-nya dengan apa namanya prinsip yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
2: Iya.
4: Itu yang intinya dari itu, Pak Lukman.
2: Iya, apa yang membuat kepala daerah ini enggan memangkas hal itu? Kan kalau kita bicara efisiensi kan bukan kali ini saja, Pak Rudi.
4: Iya.
2: Sebelumnya juga sudah ada efisiensi.
4: Iya. Nah, gini Pak Lukman. Pemerintah daerah dalam kurung gubernur, bupati, wali kota, itu kan juga punya janji kepada masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Nah, itu kan yang disebut nanti kalau di pemerintah pusat menjadi visi-misinya Pak Prabowo, itu kan menjadi RPJM-nya pemerintah pusat 5 tahun. Nah, daerah kan juga begitu. Gubernur, bupati, wali kota ketika dulu kampanye kan harus segera mengalokasikan janjinya ke dalam APBD. Nah, APBD ini bisa melalui belanja modal, pembangunan fisik, atau terkait dengan belanja-belanja sosial yang ini tentunya menjadi tanda petik ya Pak Lukman. Ini bisa menjadi, katakanlah, sebagai modal untuk melakukan, katakanlah, kampanye dengan cara halus melalui apa namanya kegiatan sosial dan seterusnya. Ini yang salah satunya kalau nggak dilihat lagi nanti bisa menjadi sumber pemborosan anggaran. Nah, itu janjinya juga begitu, Pak.
2: Pak, kalau dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini apakah masih relevan ketika tantangan saat ini juga menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi? Apakah ada risiko efisiensi justru menahan laju pertumbuhan, Pak Rudi?
4: Dengan efisiensi yang dilakukan di non-belanja modal, ini bisa membuat ekonomi bisa tumbuh relatif apa namanya terpenuhi atau tersesuai dengan target. Karena kalau yang dikurangi itu belanja modal, itu artinya mengurangi infrastruktur. Nah, kunci untuk membuat ekonomi tumbuh itu adalah variabel investasi. Nah, bagaimana investasi itu bisa berkembang, itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menggali investasi yang bisa masuk, yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh. Nah, selama ini kalau kita lihat yang membuat ekonomi kita tumbuh itu belum dari investasi, masih dari pengeluaran konsumsi. Nah, itu yang terkait dengan apa namanya efisiensi. Makanya efisiensi jangan sampai dalam tanda petik ya mengurangi belanja, mengurangi banyak belanja modal, tapi mengurangi belanja-belanja yang sekiranya masih bisa di apa namanya
2: disisir lagi. Ya, ya.
4: Ya, itu yang tadi saya sampaikan.
2: Baik, kita undang mendengar boleh ya, Pak Rudi ya. Untuk bisa bergabung ya,
4: silakan,
2: ya. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Matauli.
2: Silakan.
3: Iya, Pak Dudi, soal bagaimana efisiensi anggaran APBN kita ke daerah. Saya pikir ya, fakta di lapangan menunjukkan, Pak Dudi ya, bahwasanya yang melakukan pemborosan itu adalah ring satu.
2: Di pusat maksudnya.
3: Prabowo melalui MBG kan begitu. Sementara MK kemarin membatalkan bahwasanya APBN itu untuk sektor pendidikan jangan diambil yang 20% kan begitu. Tapi itu pun berlaku 2028. Terlalu lama itu karena udah mau menjelang 2029 pemilu kan. Sementara itu tidak pernah diundang-undangkan di DPR. Bahkan di keputusan presiden. Tapi kan pelanggaran itu kan enggak langsung masuk ke ranah pidana. Harus ribut dulu ketika ada koruptor dan terjadi apanya baru di situ KPK gerak. Ini kan salah satu yang memang daerah disuruh ngirit itu ya kan efisien. Tapi ring satu royal dengan korupsinya gitu lah. Itu satu dulu ya Pak ya. Yang kedua kan ada dari sektor tambang BUMN. BUMN itu tunggal Pak. Tetapi keuntungan untuk memproduksi cadangan devisa negara nggak nampak. Ya kan, misalnya kita misalnya nikel yang sampai dikorupsi 300 triliun, yang nyampe ke negara berapa masyarakat nggak tahu, malah nimbul utang baru 8.000 triliun. Itu kemana nggak dijelaskan kan?
2: Baik.
3: Padahal daerah disuruh hemat, ngirit, tapi negara boros. Terakhir saya mau bilang Pak, akan terlalu kita pikir ya terlalu anak tiri anak kandung. Polri, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, padahal guru Republik Indonesia dibuat tandingan pula sama Pak Prabowo lagi.
2: Baik.
3: Dengan memberikan sekolah Garuda Unggulan. Jadi sekolah di Pemda gimana?
2: Baik, so, kami tangkap poinnya ya Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudi.
4: Terima kasih Pak Matauli. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Matauli, efisiensi memang tidak serta-merta hanya untuk APBD. Kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah di Impres 1/2025 itu kan menyeluruh. Nah, kemudian dalam pelaksanaan yang memang seperti yang disampaikan Pak Matauli tadi ada banyak deviasi.
2: Halo, Pak Rudi. Terputus tadi ya, mohon maaf Pak Rudi.
4: Iya, Pak Rudi.
2: Ya, silakan.
4: Nah, jadi saya lanjut. Jadi memang efisiensi yang difokuskan di ke Pak Mendagri memang yang terkait dengan kapasitas beliau di dalam APBD. Jadi memang tidak serta-merta kalau saya melihat instruksinya, ya tidak hanya APBD tapi juga APBN. Ini kan kita membahasnya instruksinya dari Pak Mendagri yang terkait tentunya dengan APBD. Sehingga yang saya sampaikan itu memang harus dilaksanakan. Nah, sementara yang terkait dengan Pak Matauli tadi, memang itu juga harus dilakukan. Makanya dengan berbagai temuan-temuan yang akhirnya Pak Prabowo melihat ada deviasi di dalam pelaksanaan untuk MBG tadi pada akhirnya kan kita tahu semua yang korupsi kan harus ketangkep. Jadi memang pusat juga harus memberikan contoh.
2: Kita fokus ke kepala daerah ya pembahasan ini ya. Karena kalau tadi kalau bincang masalah banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, Pak Rudi. Apakah realistis Pak meminta daerah terus berhemat sambil meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat, dan tantangan terbesarnya apa Pak?
4: Ya, jadi gini Pak Lukman, prinsip Orde di Indonesia itu adalah kebebasan di dalam melakukan belanja. Tetapi untuk pendapatan itu sudah fix. Yang utama adalah bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah, PKD itu, yang ada dapur dan seterusnya. Nah, kebebasan ini tentunya tidak mutlak apa namanya bebas di dalam mengalokasikan belanja, tapi ada ketentuan-ketentuan. Di setiap APBD, pembentukan APBD itu ada ketentuan Permendagri yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu ketika APBD ini disusun untuk tahun depan ke tahun 2007, mestinya kepala daerah juga harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan di dalam menyusun APBD tersebut untuk acuan dari Permendagri tersebut. Nah, ini yang harus dipatuhi dan ditegaskan lagi tadi. Ada belanja-belanja yang tidak diperlukan, ya jangan ditambah-tambahkan. Artinya kalau itu koordinasi anggaran antar dinas, kantor, badan di dalam apa namanya daerah APBD daerah itu benar, mestinya duplikasi anggaran itu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan dari Pak Lukman. Itu intinya poin dari Pak Mendagri itu.
5: Karena sebenarnya, tapi bagaimana imbauan ataupun arahan dari Mendagri ini agar tidak salah tangkap oleh kepala daerah ini dalam alokasikan efisiensi itu sendiri, Pak?
4: Ya, Rudy. Ini penting nih Pak Lukman, poinnya Pak Lukman ini. Ketika tidak, ini kalau kita lihat flashback atau belakang ya, di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dulu, kemudian di impresnya Pak Prabowo di awal pemerintahan, ini kadangkala karena aturan teknisnya itu yang tidak jelas. Di dalam lapangan ketika melaksanakan imunisasi anggaran, ini ada yang banyak salah tangkap. Efisiensi anggaran diartikan untuk mengurangi belanja, melarang apa namanya macam-macam, yang ujungnya kemarin di Jogja ketika di Impres 2025 banyak keluhan dari siapa? Dari kalangan apa namanya industri pariwisata. Karena akhirnya rapat itu nggak dibolehkan, padahal kan bukan itu. Artinya kalau memang itu bisa dilaksanakan di kantor di dalam lingkungan daerah, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya harus menggunakan tempat lain. Nah, ini yang kemudian salah mengimplementasikan karena aspek teknisnya banyak yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah. Nah, itu yang kadang-kadang ini ditakutkan nanti konsekuensinya apa? Akan mempengaruhi apa kegiatan ekonomi daerah. Sehingga akhirnya hotel mengeluh dan macam-macam. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Pak Lukman.
5: Iya, sekarang juga kalau kita lihat ada ini ya, di mana efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran potensi PHK pegawai honorer gitu ya, atau 3K gitu ya, Pak Rudy ya.
4: Itu yang nggak diinginkan, jangan sampai salah informasi, salah menerapkan, salah mengartikan kebijakan yang ada di pusat ke daerah.
5: Pak, ini kan Mendagri juga meminta daerah lebih kreatif ya, mencari sumber pendapatan. Apakah peningkatan PAD ini memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha melalui kenaikan pajak atau retribusi ini, Pak?
4: PAD itu kan ada 4 jenis, pajak, retribusi, atau bersih, lalu lain-lain PAD yang sah. Nah, ini memang dituntut kreativitas, inovasi yang oke dari teman-teman di Pemda. Karena kebijakan selama ini ketika nanti anggaran ditekan, pemerintah daerah kan berkurang dari sisi transfer ke daerah. Nah, padahal kan sesuatu yang utama, sehingga caranya apa? Pemda kemudian menaikkan PAD. Dengan cara apa? Menaikkan tarif. Padahal itu juga sudah ada ketentuan. Ada apa namanya kaitan dengan peraturan daerah untuk pajak untuk retribusi, tidak ada poin-poinnya di situ. Nah, sehingga itu kalau nanti dicoba katakanlah ada banyak pajak itu, ya tentunya ini akan membuat beban masyarakat di daerah menjadi semakin banyak. Nah, kreativitas di sini itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif, yang ini menimbul Pemda itu membuat sesuatu usaha, sesuatu apa namanya kegiatan yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh, dari situlah baru kemudian ada pajak. Jadi bukan dengan cara pajaknya dinaikkan dan seterusnya, ini akan menjadi beban bagi masyarakat.
5: Baik.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini, yaitu terkait dengan kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran di 021-352-3172, 021-3844-545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, tujuan utama dari efisiensi ini adalah mengurangi belanja yang kurang produktif. Ya, pendengar ya. Contohnya, yaitu perjalanan dinas yang berlebihan, yang nggak perlu, atau misal rapat-rapat di tempat-tempat yang mewah, di hotel, lalu juga acara-acara seremonial, dan pengadaan barang yang tidak mendesak, atau bahkan makanan dan minuman yang tadi sempat disampaikan juga. Nah, jika anggaran-anggaran tadi itu dialihkan, maka dana ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Pembangunan jalan, untuk perbaikan sekolah, untuk perbaikan puskesmas, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra. Jaya.
0: Jaya, selamat dini hari Pak Caswa. Gimana nih menurut Pak Caswa nih dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah ini nantinya Pak?
1: Masih gini, mau minta naik gaji ya?
0: Kalau yang naik gaji itu beda lagi, Pak Caswa. Ini yang terbaru ini di mana kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggarannya. Memang kemarin kan sempat naik gaji juga tuh, diminta naik gaji juga.
1: Tapi yang sekarang terlaksana nggak, Bung Wisnu?
0: Yang mananya nih?
1: Yang kemarin minta gajinya ditaikin juga.
0: Ya itu masih di apa ya, masih diproses dulu, masih dikaji dulu Pak Caswa, yang tapi, ini terbaru nih gimana?
1: Tapi menurut aku tuh tadi caranya Bung Wisnu memang benar.
0: Kenapa?
1: Anggaran itu kan lebih baik digunakan, banyak penggunanya ke pihak jalan-jalan rusak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi anggaran itu sebenarnya itu kepakainya itu memang bukan hanya itu, untuk itu doang sih. Jadi di kabupaten saya saja, di kampung saya saja, dan provinsi ya seperti itu, Bu.
0: Oh.
1: Rusak hancur.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kayak di kali gitu, kayak di pinggir kali. Enggak tahu okay. Itu Bu.
0: Iya.
1: Dari ya saya sih setujunya itu memang yang tadi dibicarakan dengan Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Ketika dana anggaran itu lebih baik digunakan dengan kepentingan yang lain. Makasih Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Tapi juga ini menimbulkan kekhawatiran ya, seperti yang ditanyakan Bung Lukman semalam kepada narasumber, kalau semisal ini nantinya salah menerima menangkap perubahan ini yang diminta oleh Mendagri oleh pihak kepala daerah juga, takutnya nanti kalau semisal ini yang diefisiensi itu salah targetnya, itu bisa mempengaruhi juga produktivitas dari suatu daerah itu sendiri, seperti kualitas pelayanannya takutnya berkurang, kualitas tempat wisatanya, atau bahkan dari pekerjanya atau P3K itu sendiri takutnya nanti terkena imbasnya juga kalau semisal salah tangkap. Kita dari Pak Caswa dari di Brebes, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi?
2: Ya, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak Wibi, gimana nih menurut pendapat Anda tentang yang diminta efisiensi ini oleh kepala daerah nih?
2: Ya, menghemat anggaran ya.
0: Hmm.
2: Tapi kalau dikorupsi.
0: Nah, itulah yang dilakukan Mendagri nantinya, Pak Wibi, akan dibentuk tim untuk menginvestigasi. Semisal ada nanti dari kepala daerahnya minta anggaran tambahan, nanti nggak langsung diberikan, Pak Wibi, tapi dicek terlebih dahulu begitu.
2: Nah, begini, kepala daerah sekarang ini kan sudah mati. Itu waktu kampanye, kalau saya terpilih, saya akan berbagi itu jalan yang rusak ya, bawahnya begitu.
0: Yeah.
2: Tapi dana yang untuk daerah banyak, ya, dipotong oleh pusat. Kan banyak nih, dana-dana untuk daerah itu dipotong oleh pusat.
0: Oke.
2: Okay. Ini dari kekurangan dana. Nah, ini saya jadi lepas, saya beli ini, jadi korupsi lagi. Jadi repot lah, terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Wibi. Oke, dari Pak Widi Makassar, ini ya membahas dari pusatnya ya. Tapi kita bahas ke yang daerah terlebih dahulu aja, pendengar. Bagaimana nih? Dari Pak Widi di Makassar kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Dini hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Kabar baik Pak John?
3: Kabar baik Wisnu, habis hujan deras di sini.
0: Oh, seger berarti ini.
3: Ya, sangat setuju sekali saya, Wisnu. Karena banyak sekali, khususnya di sini ya, bangunan-bangunan itu yang tidak semestinya dia bangun, buang-buang anggaran tidak tentu. Misalnya kayak rumah-rumah adat masih bagus, dirobohkan ganti baru. Misalnya kayak gedung-gedung daerah.

0: setuju kalau Menteri Dalam Negeri seperti
1: itu. Oke, tapi kalau di tempatnya Pak John tadi kan dari Pak Caswa kan di daerahnya kayak fasilitas-fasilitas umumnya seperti jalan raya dan sebagainya itu kurang terawat. Tapi kalau di Pak John sendiri bagaimana?
0: Kalau di sini kalau masalah yang penting-penting yang patah-patah itu ada betul. Cuman yang tidak begitu penting itu yang nggak usah lah. Kalau yang nggak begitu penting misalnya lebih parahnya lagi setiap di satu kecamatan itu dibikin taman-taman tempat santai-santai akhirnya enggak ada orang.
1: Taman terbuka hijau seperti itu.
0: Ya akhirnya enggak ada orang. Malahan istilahnya kan dia membeli lahannya itu aja sekian dari membebaskan dengan warga itu.
1: Iya.
0: Ya, itu terbuang terbengkalai itu banyak sekali itu hampir di seluruh kelurahan ada di sini.
1: Oke, okay. Berarti artinya masih banyak yang ini ya, anggarannya dipakai untuk hal-hal yang...

0: yang tidak penting lebih mudah dipangkas. Penyusunan anggarannya menjadi lebih selektif, dan juga pemborosan, peluang pemborosan nantinya bisa lebih berkurang, pendengar. Tapi kita lihat ya bagaimana di berbagai daerah juga seperti fasilitas-fasilitasnya dari Pak Caso, Pak John, dari berbagai daerah bagaimana. Coba kita ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
1: Selamat dini hari, di sini jam 1.
0: Jam 1.
1: Lewat 50.
0: Oh iya, hampir jam 2 ya Pak Arman ya di iya. Indonesia Tengah ya.
1: Iya, kebetulan ngopi jadi mata ini enggak mau tidur di depan laptop ini. Jadi menanggapi efisiensi anggaran Bung Wisnu, saya 2 jempol saya kasih buat Mendagri itu.
0: 2 jempol.
1: Iya, karena visi dan misinya di kepala daerah nih, khusus di Kaltim ya, saya sorot aja nih sebagai orang awam di sini, ya memang gaspol tuh dia.
0: Gaspol gimana? Anggarannya dipakai untuk apa aja gitu?
1: Beasiswa.
0: Oke.
1: Pakaian gratis.
0: Pakaian gratis.
1: Iya, untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA.
0: Oh, oke.
1: Kemudian gaspolnya lagi naik haji, umroh, naik haji itu untuk ibadah-ibadah itu dari semua lintas agama untuk banyak gaspolnya itu.
0: Oke.
1: Nah, kemudian karena efisiensi ini ya bingunglah mereka. Semestinya jalan itu yang penting. Di sini jalannya aduh kecil-kecil Bung Wisnu. Terus mobil-mobil besar itu, sudah banyak di sini.
0: Iya.
1: Itu yang harus dibenahi, yang harus dipikirkan jalan dulu. Harus ekonomi akan lancar. Nah ini yang baru-baru ini mereka ingin mencari PAD.
0: Iya.
1: Strategi itu mereka ini yang pertama itu retribusi tongkang batu bara lewat itu minta 10.000 per 100 kilo kah itu.
0: Tapi di situ tapi belum dilaksanakan kedua, juga kan.
1: Iya belum. Yang kedua ini lagi mau dibahas ini, lagi dilempar ke publik. Okay. Retribusi parkir motor itu 400.000 setahun.
0: Jadi banyak juga saya, ya nanti tambahan-tambahannya ya dari daerah ya itu.
1: Iya. Jadi kalau saya kan diskusi saya kalau hilang tanggung jawab siapa? Hilang motor, hilang helm, hilang apa-apa yang ada di jok, hilang spion, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan retribusinya jadi uang kemasan
0: ditarik. Nah seperti itu. Nah, berarti artinya kalau semisal Pak Arman diretribusi pun nggak apa-apa, tapi asalkan timbal baliknya ada.
1: Nah, iyalah, harus ada itu. Jangan nariki uang rakyat aja. Tapi timbal baliknya untuk rakyat apa? Terus pembangunannya apa? Terus uangnya itu untuk apa? Nah ini untuk dikalkin loh ya.
0: Saya
1: nggak setuju itu.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih atas informasinya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, sehat selalu, selamat dini hari. Dari Pak Arman di Kalimantan, kita terakhir ya, dari di sesi pertama ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari, putra bagus.
0: Selamat pagi Pak Dasrun, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah kabar baik. Sekarang malam, sudah beberapa malam, tidak merasa dingin lagi, seolah-olah merasa sumuk, mungkin hujannya sebentar lagi
0: pak. Iya, pertanda hujan biasanya.
2: Kalau saya tidak panjang lebar, Mas Wisnu, itu yang mendingan yang anggaran-anggaran itu kacanya secara pemakaiannya jangan terlalu boros. Yang penting itu seripilannya gitu dong yang dicari.
0: Yang penting apanya Pak Dasrun?
2: Seripilan.
0: Apa itu?
2: Ya paling tidak itu seripilannya yang penting. Jadi istilah bahasa Banyumasanya begini. Masa orang-orang kesel orang-orang wisel gitu aja kok Bung Wisnu.
0: Oke.
2: Ya seperti itu memang tambahan kebutuhan hidupnya sendiri itu yang dicari. Tapi ternyata kok masih ingin dinaikkan gajinya padahal sirpilannya mencarinya gak kurang-kurang jalan kok. Tapi ternyata seperti itu keadaannya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, di sesi pertama cukup ya. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua mengenai kepala daerah, diminta lanjutkan efisiensi anggaran, kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutlah yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan dan semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
3: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, sehingga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
2: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga pangan. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
2: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
1: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
3: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
1: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007 pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan

0: Jaringan Berita Nasional. Taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, otak juga. Tapi jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: ada di seluruh lapisan masyarakat.
1: Betul.
0: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
2: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan.

cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan kepala daerah yang diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Cecep, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Cecep?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Pak Cecep, ini pemerintah pusat atau Pak Mendagri ya, meminta kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran di 2027. Bagaimana Pak Cecep atau Pak Bupati ini menerjemahkan kebijakan tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar setia. Mohon maaf, saya sedang perjalanan, baru sampai ke stasiun Bandung kalau suaranya kurang bagus.
1: Bagus.
2: Pertama, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, tentu saya sebagai salah satu kepala daerah, apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tentu sebagai pemerintah di daerah akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Terkait dengan efisiensi, memang jangankan di tahun depan ini, di tahun sekarang aja sudah berjalan yang disusun anggaran berdasarkan penyusunan di 2025 untuk 2026. Kami sudah sangat banyak sekali melakukan upaya ikhtiar, inovasi, kreativitas, financing kaitan dengan anggaran yang tersedia. Saya punya keyakinan seluruh kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat, sehingga mengharuskan kita semua untuk melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung berurusan dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, terus stunting, terus infrastruktur, sanitasi, dan lain sebagainya. Kaitan dengan yang kita upayakan untuk dilakukan efisiensi, diutamakan kaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah. Itu semua sesungguhnya sudah kita lakukan dalam penyusunan APBD 2026 yang disusun dari sejak pertengahan 2025. Jika hari ini juga Pak Mendagri memberikan arahan seperti yang disampaikan, harus melakukan pengetatan lagi penyusunan anggaran untuk 2027, menurut saya memang kita juga sudah melakukan itu, tapi kalau sampai kita harus diketatkan lagi atau dikurangi lagi transfer ke daerah, tentu kami akan sangat kesulitan karena ada beban baru yang menjadi beban daerah, diantaranya adalah adanya P3K paruh waktu yang ini yang sejauh ini sudah menjadi beban daerah. Tapi juga simalakama, kalau kita melakukan pemberhentian perpanjangan P3K paruh waktu, khususnya yang di pendidikan, yang di kesehatan, bisa jadi, mohon maaf, contoh saja saya di Kabupaten Tasikmalaya, sekolah ASN-nya hanya ada kepala sekolah saja. Nah, yang guru-guru lainnya
1: P3K
2: dulu ya P3K. Nah, kalau sampai ini kita tidak perpanjang P3K-nya, bisa jadi
1: bagaimana nasib pendidikannya gitu ya?
2: Betul, sekolahnya tersebut tidak ada guru, mau bagaimana proses belajar mengajar, itu salah satu contoh ya. Yang kedua di kesehatan, di bidang kesehatan juga sama, yang P3K per waktu yang tersebar di puskesmas, di pustu, kalau mereka tidak ada, bisa jadi pelayanan dasar untuk pelayanan kesehatan di satu pelayanan kesehatan juga akan kurang personil. Oleh karenanya, maka saya sebagai kepala daerah tentu berharap anggaran transfer ke daerah yang sudah dipotong lumayan besar itu tidak dilakukan lagi pengurangan, harapannya begitu.
1: Pak Bupati, kalau ini kan yang ditekankan oleh Pak Mendagri kan atau dicontohkan oleh Pak Mendagri, pemborosan antara lain ada pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang masih dinilai berlebihan. Tadi kalau saya menyimak ya, kata Pak Bupati kan ini sudah ideal gitu ya di tahun 2026 ini karena sudah merupakan efisiensi gitu ya.
2: Betul, kalau saya kan tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah generalisasi seluruh daerah begitu. Iya. Saya yakin tidak mungkin sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran yang kami lakukan terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini kita masih alhamdulillah bisa memberikan kegiatan-kegiatan di pelayanan-pelayanan dasar itu dengan anggaran yang sangat minim, terkait hanya rata-rata untuk memenuhi standar pelayanan minimum.
1: Iya, iya.
2: Nah, kalau misalkan anggaran dikurangi lagi, bisa jadi layan dasar minimum juga bisa
1: terdampak.
2: Bisa
1: ya,
2: jadi nanti. Bisa jadi tidak teralokasikan anggaran.
1: Iya, iya.
2: Sementara SPM itu kan juga harus di upload dalam sebuah sistem kinerja pemerintah daerah. Kalau misalkan kita harus menyampaikan kinerja pemerintah dalam sistem yang pasti juga akan dimonitor oleh Kemendagri, mau bagaimana kita optimal bisa melaksanakan SPM jika anggarannya tidak teralokasikan, kira-kira begitu.
1: Iya, Pak Bupati kan Pak Mendagri ini meminta daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan. Nah ini kan jadi tantangan ya, bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan PAD yang memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat, begitu ya, Pak Bupati ya?
2: Betul. Saya juga termasuk salah satu daerah yang dalam tahun 2026 ini sesungguhnya sudah tidak bisa belanja modal. Maka salah satu ikhtiar saya adalah saya melakukan pinjaman daerah ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebut saja PTSMI, untuk membangun infrastruktur jalan. Kenapa saya melakukan pinjaman? Karena kita mau melakukan inovasi daerah dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di sisi lain infrastruktur jalannya rusak.
1: Iya.
2: Maka saya berani untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika infrastrukturnya ada geliat pembangunan. Maka ikhtiar yang disampaikan seperti tadi, kreativitas daerah untuk meningkatkan kesadaran pendapatan daerah itu ya tentu harus ada effort lain. Alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mulai di pertengahan 2025 mengajukan pinjaman dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan. Nah, karena sekarang pembangunan sudah berjalan, maka di bulan April yang lalu saya sudah melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT, zona nilai tanah, di ruas di kawasan yang mendapatkan ruas jalannya untuk dibangun. Jadi ibarat kata, kalau jalannya tadinya rusak, lalu setelah dibangun dengan konstruksi hotmix, kan tidak mungkin jalan itu nilainya sama.
1: Iya.
2: Tanah di lokasi jalan itu tidak mungkin nilainya sama.
1: Iya.
2: Pasti akan ada peningkatan nilai tanah.
1: Betul.
2: Maka jika ada peningkatan nilai tanah, maka harus ada penyesuaian.
1: Iya.
2: Penyesuaian nilai jual objek pajak dengan dengan penilaian oleh akademisi yang kredibel dan bisa dipercaya. Maka kami, saya khususnya Bupati, melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan JNT di 351 desa di 39 kecamatan di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, upaya ini salah satu yang kami lakukan sebagai wujud kami melakukan inovasi daerah agar PAD kami bisa meningkat. Kira-kira kan begitu.
1: Nah,
2: saya yakin juga kepala daerah lain juga ada upaya-upaya yang pasti diikhtiarkan untuk meningkatkan PAD. Saya berkeyakinan melakukan itu, tapi tentu seberapa besar daya ungkit untuk bisa mendapatkan peningkatan PAD, menurut saya pasti tidak akan sebesar transfer yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya berharap bahwa jikapun belum bisa dikembalikan PKD seperti tahun sebelumnya, ya kami berharap mudah-mudahan tidak ada pengurangan kembali. Karena jujur, kalau sampai ada pengurangan kembali, ini terus terang akan sangat memberatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia. Saya kira begitu.
1: Ya, untuk meningkatkan kreativitas ini kan dibutuhkan belanja modal, belanja jalan. Sementara PAD yang ada ini sudah mulai terseok-seok gitu, bahkan harus meminjam gitu ya. Pak Bupati.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Pak. Jadi upaya meminjam ini sesungguhnya bukan kita ingin poya-poya, tapi ya justru kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan kami pemerintah daerah untuk tetap bisa melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur demi memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Maka di sisi lain tentu kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap mau meningkatkan bayar pajak kendaraan, bayar PBB tepat waktu. Kita kan kebayang kalau kita menekan masyarakat untuk mereka bayar pajak, tapi di sisi lain infrastruktur kita rusak. Mau bagaimana kita dicemo oleh masyarakat?
1: Iya, dan ini juga bagian dari pelayanan ke publik ya, atau ke masyarakat di Tasikmalaya ya, Pak Bupati ya.
2: Betul.
1: Pak Bupati, tapi kalau misalnya tadi ya bicara jika efisiensi anggaran memang ini harus berlanjut di 2027. Apakah ada program yang memang harus terpaksa ditunda atau dikurangi, Pak Bupati?
2: Kalau menurut saya ya, sejauh saya sekarang memimpin di Kabupaten Tasikmalaya, jika sampai harus ada program yang ditunda, ya pasti yang akan ditunda itu adalah menyetop P3K paruh waktu.
1: Wow.
2: Karena jujur saja P3K paruh waktu hari ini juga sesungguhnya belum kita dapat memberikan seleri yang layak.
1: Tapi bebannya berapa persen, Pak, dari PAD, Pak?
2: Nah, kalau sekarang misalkan begini, saya kemarin yang diajukan ke PANERB itu, ke BKN itu, ada 4.500 kurang lebih ya, 4.500 P3K. Ya kalau 4.500 P3K itu dihitung saja standar misalkan ya, dengan sarjana S1 golongan 3A itu dengan rate 3.6 atau anggap saja 4 lah rata-rata. 4 dikali 4 saja dan 16 kali 12 sudah berapa. Pastinya sangat sangat besar kebutuhan anggaran untuk bisa menutup itu. Sehingga sejauh ini kita untuk P3K paruh waktu kan juga belum kita memberikan salary yang layak sesuai dengan kemampuan APBD kita. Baru sangat-sangat kecil sekali, belum memadai lah menurut saya. Sehingga karena itu kami berharap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, karena memang sudah mereka mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada malah yang 20 tahun. Kan kita nggak kebayang mereka sudah lama mengabdi, tapi di saat mereka sudah kita akui sebagai P3K yang dan mendapatkan NIP, lalu di tengah jalan diputus, akan seperti apa kira-kira rasa kemanusiaan kita kepada mereka, kira-kira begitu.
1: Belum lagi efek dominonya ya, Pak Bupati ya, ketika
2: betul,
1: ada
2: betul-betul nanti, dan efek dominonya yang paling utama adalah menambah jumlah kemiskinan, yang itu yang paling utama saya pikir.
1: Jadi PR lagi ya Pak Bupati itu ya.
2: Betul, padahal kan tugas kita hari ini yang selalu di dimonitor sama Pak Mendagri itu bagaimana inflasi tetap bisa terjaga dengan baik, jumlah angka miskin supaya jumlahnya menurun, laju pertumbuhan ekonomi supaya bisa bergerak lebih besar, kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada jumlah P3K yang kita putus, lalu sifatnya menunjang layanan pendidikan kesehatan kita hentikan, lalu mau bagaimana penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan di daerah bisa terselenggara jika sumber daya manusianya ditiadakan, kira-kira begitu.
1: Iya, Pak Bupati, terakhir mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah pusat ataupun Pak Mendagri nih dalam hal anggaran 2027 ini, silakan.
2: Ya, terima kasih sekali lagi, permohonan maaf saya kepada Pak Mendagri. Beliau sebagai orang tua kami, sebagai pembina pemerintah daerah, saya sering diskusi dengan beliau, sering ber-WA-an juga dengan beliau. Kami semua memahami anggaran negara saat sekarang sedang tidak dalam posisi confident. Namun tentu kami berharap sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang sering bersentuhan juga dengan hari-hari dengan masyarakat, ada orang sakit, ada orang yang harus BPJS-nya diaktifasi, anaknya yang harus sekolah, ya tentu kami berharap bahwa anggaran dari pusat tetap bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan baik. Tentu salah satu daya dukung penyelenggaraan pemerintah dengan baik adalah ketersediaan anggaran. Kami yakin seluruh para kepala daerah punya niat dan punya itikad yang kuat untuk bisa mengabdi, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya masing-masing di setiap daerahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim di Pro 3 RRI. Mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari situasi yang saat ini cukup menantang. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
1: Salam terima sehat, kasih.
2: Salam sukses.
1: Ya. Mendengar Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, kami berbincang bagaimana kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam interaktif Kopi Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih bersama kami di tema Kepala Daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, untuk berkomentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, di sisi lain pendengar, dengan dikuranginya maksudnya dengan dilanjutkannya efisiensi anggaran ini, ada sejumlah kekhawatiran ya yang kemungkinan nantinya dikhawatirkan. Dimana kalau semisal ini salah sasaran efisiensinya, bisa jadi ekonomi lokalnya nanti bisa ikut melambat. Contohnya dengan belanja pemerintah daerah yang menggerakkan ekonomi seperti bisnis hotel dan juga catering, UMKM, terlalu dan transportasi dan segala macamnya. Kalau semisal ini salah efisiensi anggarannya, nantinya itu ikut terdampak dan tentunya pelayanan bagi publiknya juga ikut berkurang juga. Bukan hanya itu saja, terhadap ASN pun itu nantinya juga bisa saja memiliki khawatiran. Kalau semisal ini efisiensi dilanjutkan, anggarannya dibatasi, bisa saja pelatihan ataupun bimbingan teknis dan segala macamnya itu dikurangi, lalu seminar ataupun studi banding dan kegiatan tertentu yang notabene untuk perkembangan kompetensi nantinya ikut berkurang, sehingga beberapa pegawai nantinya juga berpikiran akan ruang geraknya atau ruang untuk perkembangan dirinya itu juga ikut terbatasi juga. Itu mungkin kalau salah ini ya, target untuk efisiensinya di mana, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Matoli.
1: Assalamualaikum. Ketiga, salam sehat tahun Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Matoli?
1: Alhamdulillah, hujan lebat di sini.
0: Oh iya, terdengar nih, terdengar suaranya nih. Dari kapan? Dari kapan, Pak Matoli?
1: Semalam siangnya. Dari jam 1 siang sampai itu baru selesai tadi, keluar jam 10 malam.
0: Wah, lumayan lama berarti. Tapi aman ya, Pak Matoli ya?
1: Yang kita herankan, apa tempat bencana itu, Bung Wisnu? Mm-hmm. Yang kemarin tempat longsor, banjir itu. Mm-hmm. Itu kan gunung-gunung yang longsor api itu kan belum diselesaikan 100% itu. Karena okay, bukan secara nasional, kan di 3 provinsi itu kan. Mm-hmm. Jadi jembatan-jembatan putus, akses sekolah, rumah sakit itu belum pulih gitu loh.
0: Iya, belum pulih.
1: Air yang kemarin itu naik gitu loh.
0: Jadi, sempat naik, Pak Matoli?
1: Iya. Mm. Dan itu nanti coba ditanya nanti di Pro 1 Sibolga ya, kan ada di CPR RI, pasti akan meliput tuh.
0: Oke.
1: Ini ada kaitan dengan apa tadi ya, dengan kepala daerah itu,
0: iya,
1: anggaran. Mm-mm. Itu.
0: Ada kaitannya juga, silakan Pak Matoli.
1: Kaitannya dengan bencana daerah itu juga, Bung Wisnu. Kalau betul memang pemerintah pusat, dalam ini Pak Prabowo, tidak mengatakan ini bencana nasional, terus kenapa nggak dipastikan perbaikan sarana infrastruktur itu oleh kepala daerah gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Misalnya tadinya kan jembatan kabupaten ini kan, jalan ini kan ada statusnya status provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan desa gitu kan? Mm-hmm. Itu kenapa diserahkan ke Pemda gitu loh? Pemda kan udah terbatas menggunakan tadi dibayar gaji PNS-nya, terus belanja operasional yang lain gitu kan,
0: yeah,
1: latihan, perjalanan dinas gitu. Tapi yang seperti ini ketinggalan gitu. Padahal masyarakat kan nggak tahu menahu apakah pajak yang dia bayar itu pajak PPH penghasilan, pajak pendapatan, pajak bangunan, pajak retribusi.
0: Okay.
1: Kan nggak tahu berapa bagi kuenya antara pusat dan daerah gitu.
0: Atau kita bisa jadi, Pak Matoli, kalau semisal dari kepala daerahnya yang salah menafsirkan, semisal dari pemerintah pusatnya anggarannya kan dipakai untuk ini yang penting, tetapi dari pemerintah daerahnya salah tangkap tuh, malah dipakai untuk hal-hal lainnya, itu bagaimana?
1: Ya itulah, kita masyarakat kan nggak bisa melihat itu kan rahasia negara katanya kan, dokumen rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik selain DPR yang tahu kan, kemana saja itu skala prioritasnya itu kan, rekonfusinya kemana aja kan gitu. Jadi ya masyarakat yang tetap mencari kerja hari ini untuk hari ini, padahal tadi pajak sudah dikutip gitu, tapi bekas bencananya itu masih kita rasakan oleh daerah-daerah yang berdampak itu loh.
0: Okay.
1: Jadi maksud kita adalah Bung Wisnu, OTT kepala daerah sekarang kan banyak tuh ya.
0: Iya.
1: Karena memang kepala daerah ini kan orang-orang dari partai politik. Belum lagi mereka mengembalikan modal kan.
0: Oke.
1: Itu kemarin kan banyak OTT KPK. Jadi gimana sih pemikiran pusat ini, Kementerian Keuangan pusat ke daerah ini disuruh cari kreatif gitu ya untuk apa dengan sektor pariwisata. Tapi satu sisi masyarakat jangan dong. Kesulitan misalnya aksesnya jalan rusak dan sebagainya, kan gak tahu menahu rakyat itu, itu pembagian kue pembangunan itu dari mana kemana kan gitu.
0: Okay, baik.
1: Kita kan ada jenazah domisili kita provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, apalagi itu guru-guru coba. Guru-guru yang 300.000 dengan TNI Polri kan mana ada P3K kan.
0: Yeah.
1: Yang di daerahnya ada P3K, tapi selalu perekrutan CPNS baru di kepolisian, di lembaga, di institusi itu lancar terus.
0: Okay.
1: Kalau untuk status pegawai daerah ini, P3K ini nggak ada dipikirkan gitu, padahal mereka sudah 20 tahun mengabdi di sekolah. Karena memang mereka kan bekerja di fungsional guru kan,
0: tenaga
1: medis gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang saya pikir bagaimana tentang pembagian apa ini.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matoli di Sibolga. Iya, dari Pak Matoli tadi menyinggung juga banyaknya praktik korupsi yang menjerat kepala daerah ya. Ini udah banyak sih sepertinya. Nah, kalau kita itu dari Januari ya, awal tahun itu ada Wali Kota Madiun, Bupati Sudewo, Bupati Pekalongan, dan masih banyak lainnya hingga yang terbaru-baru sekarang ini. Dan tentunya ini memang ada kaitannya ya dengan efisiensi anggaran di tahun 2027 ini, karena Mendagri sendiri menyoroti bahwasanya banyak anggaran belanja daerah ini diproduksi bukan untuk rakyat, tetapi sengaja di markup atau dinaikkan untuk menjadi sumber-sumber korupsi itu. Oleh karena itu, dari Mendagri sendiri juga memperketat pengawasannya karena modus korupsi lokal sering disembunyikan di balik pos belanja operasional. Nah, dari banyak kepala daerah juga ini beralasan tidak memiliki uang untuk membangun wilayahnya akibat kebijakan efisiensi. Sehingga ini ada juga yang mengajukan tambahan dana alokasi umum atau DAU ke pusat. Nah, dari sini ini permintaan dana ini rawan juga nih untuk dikorupsi melalui pemotongan dana transfer atau commitment fee dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu dari Mendagri sendiri juga disebutkan memang akan mengabulkan DAU ini, dana alokasi umum ini, tapi tidak serta-merta langsung memberikannya, dan nantinya akan diaudit terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Kemendagri supaya tidak disalahgunakan untuk dananya yang akan diberikan, seperti itu. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu Indra?
2: Baik. sekolah tempat Bung Indra mengabdi dulu. Hari ini berulang tahun. Jadi kami tadi adakan acara di sekolah.
0: Keberapa ya, Ibu Indra? Kalau boleh tahu.
2: Ke 67.
0: Wah, udah lama banget tuh.
2: Iya. Jadi sederhana, tapi kalau kami semua merasakannya itu menyenangkan sekali, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Nah, itu pun semua yang baru saja dikatakan oleh Bu Istu yang tadi narasumber Pak Bupati dan sebagainya itu. Sebetulnya bukankah itu memang tugas kepala daerah itu dari dulu sebetulnya? Iya. Dan kalau rakyat kecil seperti kami ini, kalau segalanya berkeadilan, itu senang-senang saja kok. Rakyat kan tidak ingin yang muluk-muluk. Yang penting kehidupan sehari-hari berjalan wajar, lancar dan layak. Iya. Kalau anggaran itu ya baik nasional maupun daerah, dikelola dengan sistem yang benar, insya Allah cukup.
0: Iya. Tapi di keadaan di Cirebon sendiri gimana ya Bu Indra?
2: Kalau di Cirebon

0: Muncul ada acara itu ya menghabiskan anggaran. Nah itu kan berarti atau setelah apa beberapa bulan sudah berjalan tapi kok apa anggaran tidak tidak segera di apa dikeluarkan untuk menangani hal-hal yang iya, jadi saling menunggu. Nah, saling menunggunya itu bukannya berpikir untuk kepentingan masyarakat, Bung Wisnu, yang iya, para kepala daerah ini, tapi saling menunggu, meniru apa celah-celah yang bisa diambil. Iya, begitu. Jadi baru oh ini begitu niru ini. Kalau yang ditiru adalah para kepala daerah yang betul-betul sekarang bicara efisiensi ya, yang betul-betul efisien melakukan pengelolaan itu, itu akan bagus
1: pelayanan publiknya nanti jadi, baik nah, dan segala macamnya.
0: Iya, jadi kalau ada anjuran untuk begitu-begitu masyarakat yakin bahwa ini buat kebaikan mereka. Nah, ya sekarang kalau ada anjuran itu, nah masyarakat mau apa lagi nih para kepala daerah atau orang yang berwenang ini, kami sih begini-begini saja juga cukup-cukup saja kok. Apa apa tidak ingin sesuatu yang tua iya. Nah, kalau kesejahteraan kehidupan yang berkualitas meningkat itu bagus sekali. Berarti itu apa kepala daerah yang cocok untuk memimpin, bukan gonjang ganjing seperti sekarang ini. Lagi-lagi OTT, lagi-lagi OTT.
1: Nah, begitu, iya, iya, artinya efisiensi ini anggaran ini kan bagus, cuma nantinya target efisiensinya harus tepat juga.
0: Iya, karena dari dulu juga tidak tepatnya itu yang salah, bukan efisiensinya. Keadilannya itu yang salah.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon ya. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Imron.
2: Selamat pagi, Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI seluruh Nusantara Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Imran di Kendari?
2: Ya baik Pak, alhamdulillah sehat-sehat. Hanya di sini di Kendari masih keadaan panas ini.
1: Masih hujan terus?
2: Kemarau
1: panas. Oh kemarau panas terus?
2: Iya.
1: Beda di Sibolga tadi ya.
2: Hampir sebulan ini panas terus di sini.
1: Tapi sempat ini nggak, Pak Imran, sempat kekeringan nggak atau bagaimana?
2: Kalau kekeringan, enggak sangat.
1: Nah, ya, gitu. Alhamdulillahnya enggak sih. Oke, Pak Imran, langsung ke topiknya, Pak Imran, tentang efisiensi anggaran ini nantinya, Pak.
2: Ya, ini saya salut kepada pemerintah ya. Dia memperhatikan daerah untuk artinya maksud saya pemerintah pusat menginginkan daerah itu untuk tetap berkembang untuk kesejahteraan rakyat begitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau keadaan di Kendari sendiri di tempat Pak Imron bagaimana, apakah fasilitas-fasilitas publiknya yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga sudah apa ya memenuhi standar atau bagaimana nih menurut Pak Imron nih?
2: Bang Wisnu di khususnya di Kendari ini fasilitas publiknya itu seperti di pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara ya cukup aman gitu.
1: Oke. Okay.
2: Terkendali ya.
1: Berarti artinya kalau seperti itu kan apa namanya efisiensinya itu tepat gitu, maksudnya yang penting-penting yang penting untuk rakyatnya masyarakatnya

0: tidak diefisiensi, tapi yang tidak perlu saja, Pak Imran. Seperti itu ya.
1: Iya, iya, Pak. Kalau untuk saya juga kan ini mengenai efisiensi anggaran. Ini kan berarti penghematan dana begitu.
0: Penghematan,
1: penghematan anggaran terutama daerah APBD. Jadi kalau untuk saya, terutama di daerah sini, di Kendari, ya kalau bisa itu anggaran itu ya itu untuk kepentingan rakyat, itu untuk kepentingan umum digunakan begitu.
0: Oke, baik Pak Imran, terima kasih Pak Imran atas informasinya.
1: Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya, sehat selalu Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Imran ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan kalau disimpulkan ya, secara garis besar ini, efisiensi ini tuh sebenarnya bukan mengurangi

manfaat ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu tantangannya adalah pelaksanaannya nantinya. Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi, manfaatnya itu bisa terasa, bisa sangat besar. Namun sebaliknya, jika diterapkan dengan pemotongan yang terlalu luas tanpa melihat kebutuhan daerah, dampaknya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah atau ASN, pelaku usaha, dan juga masyarakat sendiri. Seperti itu pendengar, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Fitriana Rahma.
1: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya sekasa itu sudah sekitar 7.000-an angka ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
1: Secara jumlah atau persennya?
2: 7.000-an persennya. Persennya kalau hampir 2 kali lipat biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarmasin.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
3: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, pergeseran ke utara. Sehingga mungkin yang daerah malam itu bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
1: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justitia yang dilakukan KPK selama semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
2: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
3: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
2: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
1: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
2: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa

0: Raya Jakarta Timur. Jenazahnya lantas dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada 5 Oktober 1965.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
4: Selama 26 tahun aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Aturan itu yaitu PP nomor 109 tahun 2000 dibuat ketika kondisi daerah jauh berbeda dengan saat ini. Tapi awal Juli lalu, dua bupati ditangkap KPK dalam sepekan, dan dari situ muncul lagi usulan lama menaikkan gaji kepala daerah dengan alasan beban kerja yang semakin berat dan sebagai salah satu cara untuk menekan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Dalam Negeri telah membuka peluang revisi dengan syarat dikaitkan capaian kerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan wacana ini menuai beragam tanggapan. Ada mendukung asal terukur, ada juga yang menilai perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami akan hadirkan perbincangannya nanti bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu kepala daerah ramai-ramai minta gaji, dan tadi pun juga disampaikan dalam warta berita kami, dan nanti kami akan mencoba untuk bisa berbincang dengan beberapa narasumber untuk memperdalam tema perbincangan kami di pagi hari ini. Kami telah tersambung bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hasto Wardoyo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi dengan iya. Pak Rudi.
4: Dengan Rudi, Pak, Studio Pro 3.
6: Iya, iya. Pak Rudi.
4: Kami menyoroti ramai-ramai kepala daerah minta kenaikan gaji, Pak. Sebenarnya, sebagai kepala daerah, gimana sih, Pak, beban kerja yang Bapak rasakan saat ini? Mungkin juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Pak.
6: Ya, saya kira kepala daerah dari masa ke masa, ya, saya jadi kepala daerah kebetulan dari 2011 sampai sekarang. Itu tugas memang sangat tidak mudah, tidak ringan, gitu. Karena kita ini betul-betul menjadi tumpuan ekspektasi publik, ya. Jadi kepala daerah betul-betul menjadi sorotan, tumpuan ekspektasi publik, apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau Mas Rudi ditanya tentang beban kepala daerah itu seperti itu, jadi betul-betul kadang-kadang unlimited gitu, ya.
4: Oke. Okay. Tidak mudah, tidak ringan, dan menjadi tumpuan ekspektasi publik. Misalnya publik. Seperti ya. Apa nih, Pak, yang tidak mudah dan tidak ringan ini, Pak?
6: Ya, ekspektasi publik itu kan sering jauh di atas kemampuan kita.
4: Oke.
6: Okay. Ya. Sebagai contoh misalkan masalah infrastruktur itu kan publik itu taunya semua infrastruktur yang ada di daerah itu kalau ada masalah itu adalah sumbernya adalah kepala daerah setempat.
4: Ya.
6: Sehingga itu menjadi salah satu contoh aja, entah itu jalan rusak, kemudian jembatan rusak, kemudian mungkin sungai yang juga kotor dan seterusnya. Itu contoh saja. Sedangkan kemampuan secara individu maupun kemampuan ruang fiskal sangat terbatas, ya. Terlebih daerah-daerah dengan local tax yang rendah ya, atau PAD-nya rendah. Okay. Saya kira itu contoh.
4: Ya, ya. Artinya untuk pendapatan saat ini sebagai kepala daerah cukup atau enggak nih Pak? Kalau untuk menutup kebutuhan kerja sehari-hari yang sedikit Bapak gambarkan tadi nih Pak Sto.
6: Kebutuhan sehari-hari yang kalau untuk kerja itu sebetulnya kan sudah dipenuhi oleh pemerintah.
4: Ya.
6: Ya, kalau misalkan katakan apa kebutuhan transportasi, ya misalkan begitu, kebutuhan akomodasi, ya itu kan dipenuhi oleh pemerintah, kita mobil ada, ya kan, bensin dibelikan, ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan yang real, yang dalam arti tampak bahwa itu harus secara administratif itu harus dilakukan, saya kira semua dicukupi oleh pemerintah. Ya. Tetapi kebutuhan lain yang namanya untuk bermasyarakat ya, ini tentu social cost-nya tidak murah ya, sebagai seorang kepala daerah yang harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat pun harapannya kepala daerah menjadi tumpuan untuk minta sesuatu ya. Itu kan juga bentuk ekspektasi lain, ibaratnya kalau anaknya nggak bisa bayar sekolah pun harapannya kalau ketemu bupati atau wali kota ya selesai gitu. itu contoh hal-hal yang juga menjadi beban di luar anggaran yang sudah terstep di dalam APBD.
4: Oke, artinya ada hal-hal pengeluaran di luar yang memang sudah menjadi tanggungan dari negara, begitu Pak Sto ya?
6: Ya, harus memang mau
4: karena tidak mau, ekspektasi tidak publik sudah, tadi ya seluruhnya.
6: Ya, karena ekspektasi publik tadi tentu kita harus ya bagaimanapun juga harus memantaskan dirilah sebagai orang tua, sebagai yang dipercaya, apalagi mereka itu langsung sebagai konstituen yang memilih kita. Kita itu lahir dari perut demokrasi, bukan lahir dari perut birokrasi.
4: Oke, Pak, kalau boleh tahu selain gaji pokok, pendapatan lainnya atau penghasilan lain dari sebagai seorang kepala daerah ini apa saja nih Pak?
6: Ya, honor yang sering bisa didapat misalkan honor dari entah itu bicara, mungkin kita diundang suatu untuk bicara atau apa, itu kan ada honor. Kemudian juga ada hak yang memang bisa didapat seperti retribusi yang itu ada yang diberikan kepada istilahnya upah pungut misalnya begitu, itu kan ada sekian persen ya, 0,% saya tidak beritahu, itu kan ada haknya bisa diberikan pada kepala daerah.
4: Oke, kalau memang nantinya akan dinaikkan, menurut Pak Hasto sejauh mana hal itu dikaitkan dengan kinerja atau bahkan tidak perlu saja Pak?
6: Ya saya
4: artinya kenaikan itu tidak berbasis kinerja bahwa, atau tidak perlu bahwa, saja berbasis kinerja?
6: Ya saya merasa bahwa memang gaji yang sekarang diberikan realisasi ada itu memang jauh dari layak, kalau menurut saya jauh dari layak. Jika kalau misalkan gaji itu dinaikkan, saya termasuk ya mengiyakan bahwa itu memang yang gaji yang sekarang ini kurang layak dengan beban kerjanya ya. Sehingga dengan beban kerja dan tanggung jawab. Mungkin gaji seorang direktur BUMD aja mungkin kita ini bisa 1/10 gaji direktur BUMD misalkan. Katakanlah bank kecil di lokal itu banknya BUMD itu pun gaji direkturnya bisa 10 kali lipat dari gaji kepala daerahnya kan. Nah itu contoh aja. Jadi kalau menurut saya itu, cuman kalau terkait dengan indikator kinerja, saya kira kita ini sudah punya indikator kinerja utama yang bisa dievaluasi setiap saat, dan ada target-target, dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan prioritas nasional yang capaiannya sekian itu. Saya kira itu mudah dibaca.
4: Oke. Kalau memang mengiyakan dengan usulan kenaikan gaji ini, Pak, ada catatan nggak?
6: Ya catatan saya begini, kalau yang berjuang dan disuruh berjuang untuk menaikkan gaji ini kepala daerah, menurut saya tidak etis. Ya, tidak etis. Karena menyakiti hati ya, dalam arti kami ini senang kalau dinaikkan karena sesuai, tetapi kami tidak senang untuk berjuang untuk menaikkan ini. Ya, karena kalau saya diajak untuk berjuang menaikkan, mungkin saya tidak punya energi untuk ke situ. Karena apa? Tidak nyaman di hati. Gitu. Karena kita itu kan selalu mendoktrinasi pada diri kita bahwa kita bekerja ikhlas ya. Untuk sudah tahu sejak pilkada, kita juga sudah tahu gajinya, dan kita pun sering tuh kampanye bahwa kita tidak ada pamrih gitu ya. Kita ingin berjuang untuk rakyat itu. Itu hampir semua kepala daerah kalau kampanye seperti itu. Sehingga ada paradoksal yang nggak nyaman di hati, sehingga mengotori hati inilah itu. Nah, jadi ya kalau lebih baik kalau bijak ya, yang berjuang itu orang lain yang tahu bahwa kondisi kepala daerah seperti ini. Ya mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa atau yang lain yang lebih berwenang. Okay. Kalau menurut saya kurang nyaman lah di hati kalau seandainya kami yang harus berjuang.
4: Ya, ini ada beberapa poin juga Pak yang kami soroti dari wacana kenaikan gaji atau usulan kenaikan gaji ini. Selain kinerja tadi, ini juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Kalau saat ini Pak, PAD Yogyakarta kondisinya seperti apa ini Pak?
6: Ya, PAD Yogyakarta tahun kemarin, tahun sebelumnya 830 miliar itu, tahun kemarin ada kenaikan 1,02 triliun.
4: Oke, artinya ada kenaikan berarti Pak ya?
6: Iya, ada
4: kenaikan.
6: Ya.
4: Kalau kenaikan gaji dikaitkan dengan PAD, Yogyakarta diuntungkan atau sebaliknya nih Pak?
6: Kenaikan gaji dinaikkan dengan PAD, kaitkan dengan PAD, kota tidak hanya Yogyakarta, tapi kota-kota termasuk diuntungkan.
4: Kota-kota ya, termasuk tidak, diuntungkan?
6: Iya, kota-kota diuntungkan, tapi kasihan apa ya, kalau kenaikan PAD itu menjadi indikator kenaikan gaji, kasihan daerah yang penuh perjuangan memang PAD-nya rendah. Iya. Karena gini fenomena itu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun, itu di kabupaten itu proporsi antara local tax dan DAO itu hampir selalu flat ya. Dalam arti gini, APBD-nya itu terdiri dari PAD dan DAO yang dari pusat, itu PAD-nya ini hampir kecil sekali naiknya. Dari tahun ke tahun ini bisa puluhan tahun loh itu. Untuk kecil. Kabupaten. Okay. Untuk kabupaten ya. Sedangkan untuk kota, antara PAD atau local tax dengan totally APBD yang dicampur dengan DAU, maka related. Semakin APBD-nya tinggi, PAD-nya juga tinggi. Tapi kabupaten enggak gitu.
4: Berbeda.
6: Ya, jadi, sedangkan kota jumlahnya sedikit, kabupaten jumlahnya banyak.
4: Nah,
6: jadi menurut saya tidak tepat.
4: Ya, artinya memang ada anggapan bahwa kenaikan PAD itu adalah salah satu bentuk kinerja kepala daerah. Lantas kalau begitu,
6: boleh.
4: Kalau memang ternyata ada daerah yang PAD-nya tidak seperti Yogyakarta atau bahkan jauh di atas, atau bahkan mungkin ada yang di atas, indikator kinerja kepala daerah yang adil menurut Bapak seperti apa kalau begitu Pak? Untuk
6: sebetulnya salah
4: angka kenaikan gajinya nanti, gimana?
6: Ya, salah satunya adalah inovasi. Ya, inovasi itu yang membuat suatu perubahan. Ya, inovasi yang buat perubahan menuju pada suatu kemajuan. Dalam hal ini mungkin pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan banyak yang bisa diatasi tanpa harus semuanya mengandalkan APBD. Ada kepala daerah yang melakukan bedah rumah luar biasa, gotong royong sampai ratusan bahkan ribuan rumah dikerjakan tanpa APBD. Ini PAD-nya mungkin juga flat ya. Ya, tetapi dia bisa mencari solusi dengan di luar APBD untuk masyarakatnya gotong royong sama begitu. Nah, ini menurut saya ini hal yang positif ya. Jadi harus ada indikator-indikator inovasi yang membuat masyarakat sejahtera.
4: Indikator inovasi tadi. Karena ada pemikiran begini Pak, kalau memang indikasi kenaikan gaji kepala daerah itu juga dilibatkan pendapatan asli daerah di sana, khawatirnya ada resiko-resiko yang akan dilakukan kepala daerah. Anda melihat bagaimana di situ?
6: Maksudnya risiko gimana? Maksudnya ya, kalau dihubungkan dengan...
4: Melebihi batas kewenangannya untuk mungkin bekerja sama untuk mendatangkan investasi dengan cara yang mungkin tidak secara prosedur yang ada. Bagaimana itu? demi untuk PAD tadi, ya, angka PAD-nya.
6: Ya, ya, kan bisa, ya, itu, bisa saja, iya, ya bisa saja. Tetapi mendatangkan investasi yang meningkatkan PAD itu kan tidak apa ya, pertama tidak mudah, kedua tidak cepat. Kalau menurut saya, kalau seandainya memang bisa mendatangkan investasi dan kepala daerahnya itu adalah tidak punya conflict of interest, kepala daerah tidak punya saudara, ponakan atau dirinya, istrinya dan sebagainya yang ikut-ikutan di dalam investasi itu bagus kalau menurut saya, tidak punya conflict of interest, ya. Kemudian mengutamakan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sehingga akhirnya penganggurannya turun. Ya, kalau suatu saat lokal tax-nya belum naik, ya, tetapi penganggurannya turun karena kepala daerah bisa mendatangkan investasi, wah, menurut saya luar biasa itu, luar biasa. Iya, kan pengangguran bisa dilihat betul itu.
4: Dan seandainya nih Pak Hasto, ternyata kan ini juga menjadi sorotan masyarakat kita nih Pak ya, dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah itu, walaupun memang sudah 25 tahun PP 109 tahun 2000 itu belum disentuh hingga saat ini, dan beban kerja ketika itu dan beban kerja sekarang seperti Pak Hasto gambarkan sudah sangat jauh berbeda. Kalau ternyata usulan ini tidak disahkan nantinya Pak, sejauh mana ini akan berdampak kepada kinerja kepala daerah?
6: Ya, kepala daerah saya kira sudah tidak punya apa ya, tidak punya ruang untuk marah ketika gaji tidak dinaikkan itu, karena tadi kepala daerah banyak terikat oleh janjinya, terikat oleh sumpahnya itu, dan kepala daerah itu kan sebagai, ya kalau bahasa Jogja itu ya, panembahan senopati lah. Mereka sebagai, di satu sisi sebagai panembahan. Dalam arti panembahan itu sebagai seorang yang punya spiritualitas yang baik gitu. Di satu sisi menjadi senopati yang artinya dia bisa menjadi tulang punggung untuk maju di tengah laga untuk berperang. Dalam hal ini memerangi kemiskinan, memerangi yang lain. Sehingga agak berat kalau kita itu disuruh brutal untuk kemudian menentang kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan. Karena kita itu ya tadi posisinya sebagai panembahan senopati, posisinya sebagai pamong projo, bukan
4: pusat patre ekspektasi projo. Publik Pak ya, kepala daerah itu ya. Tidak hanya pekerjaannya sesuai program, bahkan urusan pribadi atau kesejahteraan pribadi pun.
6: Kita dianggap orang yang ya apa ya, istilah bisa menjadi bapaknya orang satu kabupaten. Kalau bapaknya terus nyelekutis kan repot juga. Nyelekutis itu ya matre lah itu.
4: Oh, matre. Oke.
6: Tapi itu bahasa Jawanya nyelekutis ya. Matre.
4: Iya. Bahkan tadi sebagian besar pendengar kami pun juga menyikapi hal ini, ada kekhawatiran hal ini dianggapnya bahwa kepala daerah yang mikirkan dirinya sendiri, belum lagi kok kenaikan, usulan kenaikan ini di saat-saat seperti sekarang sih di mana fiskal kita tuh sedang diperketat. Nah, tanggapan Bapak menyikapinya bagaimana ini Pak?
6: Ya memang dari si timing, maka saya bilang kita nggak punya energi untuk bisa mengatakan itu. Ya, ibaratnya saya pun kalau diajak berjuang itu kan nggak punya energi. Karena apa? Timingnya juga agak berat ini sekarang ini. Tapi kalau mau kamu ada kebijakan, saya realistis bahwa kebijakan itu menyenangkan bagi kami. Tapi mestinya orang lain.
4: Iya, bukan pihak Bapak yang mengusulkan. Tetapi
6: ya, betul. Bukan pihak kami mestinya. Kecuali kalau saya misalkan masa jabatan sudah mau berakhir tinggal satu minggu, mungkin saya berani mengungkapkan itu. Karena saya tidak untuk
4: masih,
6: saya itu
4: masih lama ini Pak ya.
6: Okay. Masih lama ini, baru 1,5 tahun.
4: Atau begini Pak, mana yang lebih baik menurut Bapak nih ya, dinaikkan gajinya atau ditambah anggaran operasional daerahnya Pak?
6: Ya, kalau
4: untuk kondisi
6: kalau
4: seperti sekarang misalnya
6: itu memang kalau nggak bisa dua-duanya, pilih yang operasional. Dalam hal ini operasional untuk kepentingan publik ya. Ya, operasional untuk kepentingan publik itu bisa ditambah.
4: Oke. Tapi Pak, kalau selama skema KPI-nya ini benar diterapkan, apakah kepala daerah memang siap dievaluasi terbuka ke publik itu Pak, untuk melihat kinerjanya?
6: Ya, saya kira kan sekarang ini kan seperti katakanlah BPK gitu ya. BPK itu kan mengekspos hasil pemeriksaan. Terus ada daerah yang WTP, ada yang tidak WTP, ya. Bahkan tidak WTP dengan catatan. WTP pun dengan catatan, kan? Catatannya kan diekspos.
4: Ya.
6: Catatannya itu dibacakan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Jadi pandangan fraksi mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya di apa, ada pendapat fraksi masing-masing. Dan wartawan kan tidak ditutup itu.
4: Ya.
6: Pendapat
4: ya.
6: Fraksi mengkritisi ini kemarin tidak efisien, ini kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada misalkan ada apa uang yang mengakibatkan katakanlah tidak efisien, harus dikembalikan. Itu kan catatan-catatan BPK seperti itu. Kan itu juga sudah diekspos ke publik.
4: Oke. Saran Bapak agar usulan ini tidak berlarut-larut, Pak. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun ini bukan dari permintaan pribadi Bapak, sebaiknya kan seperti itu Bapak sarankan tadi,
6: ya,
4: pihak lain lah yang berwenang.
6: Iya. Supaya tidak berlarut-larut, decision making proses itu kan harus menuju kepada dikotomi yes no, gitu kan?
4: Ya.
6: Udah begitu aja. Jadi yang berwenang itu buatlah dikotomi yes no,
4: okay.
6: Yes no gitu.
4: Kalau,
6: ya, jangan ada ambigu.
4: Gitu. Oke, okay. Kalau no anggaran daerah tolong ditambah, begitu Pak ya.
6: Lah kita misalkan
4: kan memang kata Bapak kan memang sangat berbeda ini kondisinya sekarang ini kan
6: Pak. DAU-nya
4: dinaikkan
6: itu kan sudah bagus.
4: Karena itu urusan pusat.
6: BPJS-nya dicoret-coret terus akhirnya tidak dibiayai PBI-nya dari pusat, terus kita yang membuat kan daerah. Itu juga berat sekali yang dikeroyok rakyat kan kita.
4: Banyak itu Pak ya, peserta PBI Pak ya, Jogja Pak ya.
6: Contoh lah, itu contoh. Nah, peserta PBI-nya harus dicoret karena dia tidak masuk desil. Ini padahal dia sudah cuci darah dan sebenarnya tidak bisa melanjutkan kan, kita yang harus menutupi.
4: Iya, klaimnya tetap tagihannya ke daerah ini. Oke.
6: Ke daerah untuk PBI.
4: Oke Pak Asto, terima kasih banyak Pak ya untuk obrolannya pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Asto.
6: Pak Rudi, terima kasih.
4: Iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Asto Wardoyo.
5: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
8: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji masih menjadi topik kami pagi hari ini. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kali ini kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman. Pak Zainur Rohman, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Pak Zainur ya.
2: Kabar baik.
1: Hai. Pak, tadi beberapa pendengar kami di awal itu menyoroti topik kita pagi hari ini dan bahkan mengatakan tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan pendapatan atau gaji kecil kepala daerah. Ini melihat dari beberapa kali aktivitas KPK yang melakukan OTT terhadap kepala daerah belakangan ini. Benar gak sih Pak Zainur bahwa gaji kecil itu penyebab utama kepala daerah terjerat kasus dugaan korupsi Pak?
2: Ya, kalau gaji kecil kepala daerah memang mungkin benar ya. Tapi penghasilan kepala daerah itu tidak kecil. Jadi ada berbagai komponen penghasilan kepala daerah. Gaji atau honor misalnya salah satunya. Ada misalnya yang cukup besar, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah. Itu nilainya sangat besar. Juga ada berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan untuk rumah jabatan, untuk kendaraan dinas, dan lain-lain. Jadi kalau di total dalam satu bulan, take home pay-nya besar juga tuh. Segala macam bentuk operasional juga telah di cover oleh biaya operasional kepala daerah. Jadi kalau dikatakan gajinya kecil, ya enggak juga sebenarnya. Gaji kepala daerah juga sebenarnya sudah relatif memadai. Ya memang untuk komponen gaji itu belum dilakukan penyesuaian dari tahun 2000, yeah. Artinya sudah 26 tahun. Tetapi kalau tadi dikatakan apa nih korelasinya dengan korupsi gitu ya? Ya korupsi kepala daerah penyebabnya betul, bukan gaji.
1: Bukan gaji, oke. Kalau memang gaji dan tunjangan tadi saat ini yang diterima Anda katakan besar, apakah itu masih relevan dengan beban kerja yang harus mereka jalankan setiap harinya saat ini Pak?
2: Soal beban kerja relatif ya, ini yang menjadi persoalan adalah apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi? Ya, ya salah satu penyebab yang paling kuat adalah high cost politik. Politik berbiaya tinggi.
1: Oke.
2: Apa itu high cost politik? Yaitu pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Ada dua jenis pengeluaran. Pengeluaran halal, pengeluaran haram. Pengeluaran yang melanggar hukum yang haram itu ada dua komponen utamanya yang paling besar. Yang pertama adalah kandidasi buying, membayar parpol atau gabungan parpol untuk mengusung mereka sebagai calon. Dan yang kedua adalah vote buying, membayar calon pemilih dengan bentuk serangan. Nah, kalau kita merefer ke berbagai penelitian, misalnya Mutakhir, teman-teman di Visipol UGM itu mengatakan untuk calon bupati, calon wali kota terpilih, itu rata-ratanya menghabiskan 30 miliar rupiah.
1: Okay.
2: Kenapa besarnya? Karena dominasi food buying dan kandidasi buying. Jadi kalau 30 miliar itu harus diimpaskan BEP selama 5 tahun, maka 1 bulan perlu THP take home pay sebesar 500 juta untuk bupati atau wali kota. Pertanyaannya, di negara mana yang wali kotanya bayarannya 500 juta? Nggak ada, bahkan di Amerika Serikat juga nggak sebesar itu bayaran untuk seorang wali kota gitu ya. Kemudian kita bicara soal gaji, padahal letak masalahnya bukan di situ. Letak masalahnya ada di high cost politik. Itu yang seharusnya menjadi titik perbincangan pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya.
1: Ya, artinya high cost politik ini sangat besar pengaruhnya ke perilaku kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tadi ini, Pak.
2: Iya dong, mereka yang pertama harus kembalikan modal.
1: Yeah,
2: yang kedua, yeah, mereka ingin memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Mereka kan juga ingin terpilih kembali, atau kalau mereka sudah dua periode, mereka ingin naik level, misalnya tadinya bupati atau wali kota ingin jadi gubernur, atau misalnya sudah dua kali di gubernur, mereka ingin jadi anggota DPR RI gitu kan, atau mereka ingin naik ke nasional nih, gubernur-gubernur lagi tiap hari ngonten gitu kan, misalnya kan, itu kan ingin menjadi presiden gitu kan, itu semua butuh modal tuh.
1: Okay.
2: Nah modal itu ya dicari dari berbagai sumber, ada sumber yang sah, misalnya dari uang pribadi atau misalnya dari sumbangan yang sesuai dengan undang-undang. Ada sumber-sumber yang haram. Sumber yang haram itu antara lain, yang pertama menjual paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Barang dan jasa itu dijual kepada vendor, kemudian kepala daerah minta bagian 7%, 10%, bahkan katanya ada yang sampai paling ekstrim misalnya sampai 15% gitu ya. Nah yang kedua adalah yang kasus-kasus terakhir itu kemarin Mas Rudi, mereka para daerah minta kepada para calon pejabat di daerah untuk setor ketika mereka mau dipilih, ketika sedang mengikuti seleksi jabatan. Ya problemnya gini, sudah ada mekanisme seleksi, sudah ada tim seleksi gitu ya. Ini kan tujuannya agar ada merit system, tetapi seleksi itu orangnya kepala daerah dan pemutus akhir juga tetap kepala daerah. Kemarin kita dengar Mas, misalnya untuk jadi seorang kepala dinas ada permintaan sebuah mobil bermerek Pajero misalnya, itu kan kasus kemarin ketangkap KPK itu. Juga ada permintaan setoran ratusan juta, miliaran. Nah juga bahkan di level kepala sekolah, kasus di Klaten dulu itu, itu juga dimintai sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah ini kan satu korupsi akan menimbulkan korupsi baru. Jadi mereka itu nanti, itu yang diminta setoran pasti juga akan meres bawahannya atau akan minta kepada pemborong untuk mengembalikan modal dia mencalonkan diri sebagai kepala OPD, baik itu kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai kepala sekolah gitu. Jadi itu yang tidak di address gitu ya dengan baik. Yang ketiga Mas Rudi, yaitu tas perizinan, segala macam bentuk perizinan.
1: Ya, itu pun tadi saya juga tanyakan Pak di narasumber sebelumnya. Tapi sebelum kesana saya ingin tahu dulu artinya atau berarti bagaimana Anda melihat usulan kenaikan gaji kepala daerah saat ini Pak?
2: Pertama, pemerintah perlihatkan dulu kepada rakyat komponen penghasilan kepala daerah itu apa saja, berapa jumlahnya. Kalau ingin menaikkan, akan dinaikkan ke angka berapa, apa alatnya, basis perhitungannya bagaimana. Sangat butuh transparansi Mas Rudi. Ini kan lagi kesusahan di bawah nih, ini rantai kering, daun kering, kegesek angin juga bisa kebakar kok ini rakyat gitu ya. Situasi saat ini timingnya sangat buruk untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kalau dikomunikasikan tidak transparan, ini bisa semakin menyakiti hati rakyat di bawah yang sedang kesulitan. PHK tinggi sekali Mas Rudi. Masanya ini yang kita sibuk malah kemudian membahas gaji kepala daerah, bukan membahas bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja. Bukan berarti saya menolak ya segala macam bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kalau memang harus dinaikkan penghasilannya silakan, tetapi sebelum kesana maka harus diawali terlebih dahulu dengan transparansi terlebih dahulu gitu ya, penghasilan masing-masing daerah seluruh Indonesia tampilkan dulu, misalnya dimuat di website Kemendagri gitu ya. Terus buat misalnya ini penghasilan segini nggak cukup kan gitu kan. Nah ya cukup misalnya, itu baru nanti kemudian diusulkan berapa yang akan diusulkan kena jumlah kenaikan barunya gitu. Nah nanti dijelaskan kepada rakyat, ini kondisi awal, ini kondisi yang diinginkan. Perhitungan ini berasal dari misalnya penyesuaian inflasi misalnya, atau penghitungan ini berdasarkan penyesuaian terhadap penghasilan jabatan setara dan sejenis misalnya. Jadi kan ada alasan yang bisa disampaikan kepada rakyat. Tapi kalau alasannya adalah biar nggak korupsi, kan efek aja tetap korupsi kok kalau akar korupsinya.
1: Iya, kalau begitu kalau memang di atau berbasis kepada kinerja tadi nih Pak Zainur ya. Siapa yang paling layak menilai kinerja seorang kepala daerah, kalau begitu Pak?
2: Ya rakyatnya lah ya, yang paling layak. Soal kinerja itu sebenarnya ada loh, itu soalnya misalnya gini, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah ya. Itu kan sudah berbasis kinerja ya. Seberapa kemampuan dari daerah untuk menarik pajak dan retribusi. Jadi menurut saya itu sudah ada di konteks sekarang gitu ya. Kalau tadi dikatakan berbasis kinerja, lantas siapa? Apa mau dinilai oleh Kemendagri? Apakah mau dinilai oleh pihak lain? Kan susah. Jadi nggak bisa kemudian apa ya membuat ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu. Dan nanti kan orang akan saling membandingkan penghasilan kepala daerah di satu daerah dengan daerah yang lain. Kan faktornya banyak sekali. Misalnya faktor di daerah yang kaya sumber daya alam beda dong dengan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya. Atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kepala daerahnya tidur juga PAD-nya sangat besar gitu ya. Itu menurut saya nggak jelas sampai sekarang. Oleh karena itu coba deh transparansi dulu kepada rakyat. Bagaimana penghasilan kepala daerah yang sekarang dan bagaimana yang diusulkan ke depan.
1: Okay. Gitu. Kalau memang bukan gaji akar masalahnya ini Pak, solusi apa yang seharusnya lebih diprioritaskan kalau begitu?
2: Itu loh, dari sisi rekrutmen kepala daerah dulu. Bagaimana untuk menghilangkan vote buying dan kandidasi buying. Setidaknya menekan. Solusinya apa sih ya? Yang terlibat itu harus dipidana. Yang sebagai calon kepala daerahnya harus didiskualifikasi. Bisa nggak kita mendiskualifikasi kepala daerah yang vote buying, yang kandidasi buying? Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya itu bisa menekan angka yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi.
1: Okay.
2: Itu membutuhkan perubahan undang-undang pemilu kada, undang-undang partai politik, undang-undang MD3 ya, undang-undang paket politik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dan tidak boleh terpisah dengan agenda reformasi kepartaian, reformasi kepemiluan gitu. Yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Pengawasan di daerah itu mati. DPRD tidak berfungsi, apalagi kalau di situ ada politik dinasti, kalau di situ ada oligarki. Kenapa demikian? Ya bayangin, istrinya menjabat kepala daerah, suaminya anggota DPRD, anaknya anggota DPRD, perusahaannya punya banyak unit-unit usaha yang selama ini mengerjakan proyek di daerah. Semuanya jeruk makan jeruk di segala sektor, segala lini. Ini perlu diperbaiki yang begini-begini nih. Juga bagaimana memperbaiki pengisian jabatan DPI daerah,

0: tidak menghilangkan penyakitnya, tidak akan mengurangi angka korupsinya, korupsi akan tetap terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu rasa sakit hati masyarakat. Ketika rakyat di bawah sedang menjerit kesusahan dari sisi ekonomi, ekonomi sangat buruk loh, ini gila Indonesia ini ya, ekonominya sedang sangat-sangat-sangat buruk gitu ya, yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Mungkin secara makro, menurut data pertumbuhannya BPS, dikatakan sangat indah seperti itu ya. Tapi real di bawah, rakyat itu menjerit ya, banyak PHK di mana-mana ya, kebutuhan sembako juga sangat tinggi ya, apalagi sekarang kita tahu karena untuk sembako itu harus bersaing dengan MBG gitu kan, maka harga-harga di bawah sangat tinggi. Rakyat yang sedang kesusahan tidak bisa nih diejek dengan kenaikan haji pejabat. Itu ejekan buat rakyat kalau itu dinaikkan. Oleh karena itu sekali lagi, bukan soal kita menerima atau menolak. Mohon transparan dulu dong, berapa penghasilannya kepala daerah, kemudian bagaimana usulannya. Buka ruang partisipasi publik untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau publik sudah diberikan transparansi, sudah diberi kesempatan partisipasi, saya pikir nanti publik juga akan paham. Kalau memang itu logis, publik juga selama ini saya pikir tidak kemudian anti terhadap kesejahteraan. Kita mendukung kok kesejahteraan, termasuk bagi para ASN, bagi para pejabat juga memang perlu cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Nah itu harus diawali dengan transparansi. Tidak bisa kita membuat kebijakan itu masalahnya adalah A, solusinya adalah B gitu ya, sekali lagi ya. Maka sekali lagi itu, resep-resep itu yang harus dilakukan secara bersamaan, transparansinya, juga resep-resep perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya, itu harus dilakukan bersama-sama, agar resiko-resiko kemarahan rakyat itu dapat dihindarkan. Jangan sampai terulang tuh misalnya Agustus 2025 ketika kemarahan rakyat, meskipun kemudian digeser kemana-mana ya, itu kemudian menjurus misalnya ketika anggota DPR bicara sembarangan, menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan sampai itu terulang gitu ya. Nah oleh karena itu, ini mereka harus belajar nih, para pejabat ini nih. Belajar untuk transparan, belajar untuk partisipatif, jangan menyakiti hati rakyat. Gitu.
1: Pak Zainur Rahman, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama selamat kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam saya selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rahman.

0: 81. Landasan Udara Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Fajar Walinda.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron terminal kargo baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypast di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open West merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
2: Terlihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam, ya, untuk ada di tengah masyarakat, ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU, ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
3: Hari ini luar biasa, itu berapa orang nggak tahu di sebelah satu, kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di Kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
1: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
2: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
3: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meja sering rusak kena hujan. Pengen sekolahnya kayak yang lain, kena banjir.
1: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
2: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
3: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
4: Terima kasih, Pak.
5: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
6: Laporan khusus.
8: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
9: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
8: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
9: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
10: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
9: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
11: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
9: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
7: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
12: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, ini percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
13: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, karena usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Warta Nusantara.
16: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
17: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
15: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
16: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
15: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
7: Pendengar, kali ini kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, rame-rame kepala daerah minta naik gaji bersama dengan guru besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, periode 2010-2014, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo Hermansyah, selamat pagi, Prof.
18: Yo, halo, selamat pagi juga, Mas. Ya,
7: iya. Baik, Prof. Johan, terkait dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah. Ini kan berdasar pada PP 109 tahun 2000 yang sudah lama sekali tidak disentuh. Kenapa aturan itu tidak tersentuh tanpa revisi selama 26 tahun ini, Prof?
18: Iya, seperempat abad lebih ya.
7: Iya.
18: Jadi ini sebetulnya bukan tidak pernah ada upaya untuk merevisi kedudukan keuangan atau gaji dan tunjangan kepala daerah itu. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, itu sudah ada rencana perbaikan dan sudah ada draft-draft perubahan PP, perubahan Kepres ya, tentang gaji kepala daerah.
7: Okay.
18: Karena gaji dan tunjangan bupati wali kota itu kan sekitar 5 jutaan. Kemudian gaji dan tunjangan gubernur itu sekitar 8 jutaan. Nah, itu dianggap dari segi penghasilan yang dibawa pulang langsung untuk kehidupannya sehari-hari, belanja sekolah anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya, itu sangat kecil. Nah, maka dicoba dirancang perbaikan. Sesudah itu, ketika Presiden mencoba untuk mengkomunikasikannya ke publik, ya, bahwa ini gaji para pejabat negara belum pernah naik-naik nih, ya. Waktu itu sudah 13 tahunan ya. Nah, lalu para masyarakat kumpulin koin ya. Kata masyarakat, ya ini kami kasih koin-koin kami kumpulin. Jadi sesudah itu pemerintah diam lagi, tidak mau otak-atiknya. Itulah sampai sekarang muncul lagi rencana untuk menaikkan gaji dan tunjangan ya, khususnya nih ya. Jadi bukan soal yang lain. Jadi gaji dan tunjangan realnya memang segitu dibanding UMR Jakarta misalnya lebih besar UM Jakarta daripada penghasilan atau gaji bupati dan wali kota. Okay. Di samping itu juga ada masalah, Mas. Daerah kita kan kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil. Yeah. Itu wali kotanya gajinya sama. Wali kota yang penduduknya belasan juta, puluhan juta atau bukan atau di bawah 10 juta, itu gajinya sama kota yang penduduknya cuma 300 ribu, 200 ribu sama. Kalau kita lihat di mancanegara, misalnya perbandingan Jepang ya, itu gaji antar wali kota yang kota besar, Yokohama itu bisa 174 juta. Tapi kota-kota kecil itu gajinya misalnya 78 juta gitu. Jadi nggak sama. Nah itu juga mungkin harus juga ada penataan. Jadi maksud saya memang baiknya ada penataan ulang, tapi tergantung kemampuan keuangan negara. Kalau memang negara memiliki kemampuan untuk memberi tambahan penghasilan kepada kepala daerah, mengapa tidak ya? Itu penting juga kita ingat, karena negara kan juga harus memberikan insentif, reward yang layak kepada pejabat negara yang bekerja ya, untuk mengabdi kepada rakyat itu. Begitu. Ya.
7: Penataan ulang selain dari luas wilayah tadi, Prof. Anda melihat bagaimana sih sebenarnya beban kerja kepala daerah pada masa itu dan pada masa ini? Kan belum tentu juga, mungkin yang daerahnya lebih kecil ternyata lebih berat bekerjanya. Bisa nggak seperti itu, Prof?
18: Enggak, pasti. Jadi begini, ukuran pekerjaan itu adalah jumlah penduduk, Mas. Jadi kalau jumlah penduduknya besar sampai katakanlah provinsi Jakarta ya, gubernur ya, itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu penduduknya Jawa Barat 50 juta. Gubernur lain ada penduduknya di Papua itu cuma 400 ribu. Mengurus orang 400 ribu dengan mengurus orang 50 juta pasti berbeda. Jadi kalau Mas punya anak 10 sama punya anak 2, mana yang lebih sulit mengurusnya, 10 atau 2 ya?
7: Oke,
18: Nah itu kira-kira logikanya. Jadi tetap lebih berat jumlah penduduk yang diurus oleh kepala daerah, daerah besar namanya. Nah kita belum mengkategorikan itu. Nah, di negara-negara sudah maju itu dikategorikan. Jadi kota kecil, kota sedang, kota besar, ya. Kota metropolitan, megapolitan, itu kota, belum juga kabupaten. Kabupaten Bogor itu tahu penduduknya sudah 6 juta. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 200 ribu, ada yang cuma 50 ribu. Masa sama perlakuannya, treatmentnya, dan urusannya juga sama. Nah, ini kacau kita.
7: Okay.
18: Urusan pemerintahannya juga diberikan 32 urusan.
7: Ya,
18: jadi itu juga harusnya disesuaikan dengan kemampuan keadaan kondisionalitas daerah otonom itu. Urusan yang diberikan, kalau dia penduduknya besar atau banyak, urusannya banyak. Kalau sedikit, urusannya sedikit aja. Seperti itu sih kira-kira.
7: Tapi pandangan saya. Ya, kalau memang melihat dari luas wilayah jumlah penduduk, sisi kinerjanya bagaimana dinilainya, Prof?
18: Nah, itu dia. Jadi nanti diukurlah kinerjanya. Ukuran kinerja itu ada yang namanya pelayanan wajib, ya pelayanan dasar wajib, pendidikan, kesehatan, ya. Nah itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya. Dia sampai nggak standar pelayanan minimal? Kemudian di atas itu, kalau dia melampaui standar pelayanan minimal, itu berarti dia berkinerja baik, ya tinggi, katakan begitu. Ada yang kinerja sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada ukurannya, termasuk kesehatan, ya, termasuk ukuran-ukuran yang pelayanan wajib, wajib pelayanan dasar, istilahnya begitu, Mas.
7: Yeah.
18: Nah, itu bisa kita ukur dengan detail dan rinci. Kemendagri itu melakukan pengukuran itu setiap tahun.
7: Oke, pengukuran yang menilai kinerjanya siapa ini? Agar nantinya tidak sekedar formalitas ini.
18: Oh enggak, itu ada evaluasi kinerja namanya, dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan tim lintas kementerian lembaga yang dilakukan dengan cara transparan, ya, melibatkan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, kemudian juga ada PPKP, ya, Kemendagri dan sebagainya.
7: Okay.
18: Kementerian PU. Jadi itu kemudian yang mempunyai prestasi sangat tinggi biasanya diberi penghargaan. Nah, gitu. Yang rendah juga diumumkan kinerja rendah, ya kan? Nah itu yang biasa yang marah-marah kalau kinerjanya rendah itu, karena nanti efeknya kepada elektoralnya, kepada pilkada berikutnya.
19: Ya, artinya sudah ada dua faktor atau dua variabel ini, Prof, ya, faktor utama atau faktor yang tadi itu luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kinerja yang tidak mengukur dari standar pelayanan masyarakat atau SPM-nya tadi ini. Tapi juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Ada setuju itu, Prof?
18: Ya. Jadi biasanya juga dikaitkan sama PAD. Nah, kalau untuk memberi insentif, katakan begitu ya, nah harus kita ikut dan sebagai kepala daerah otonom, dia melayani masyarakat dan dia juga dipilih oleh masyarakat di daerah itu, maka insentif atas PAD, ya misalnya berhasil dia meningkatkan realisasi pajak, retribusi, maka dia dapat insentif, katakanlah begitu, itu untuk memberi dia semangat dalam bekerja dan untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya.
19: Oke, tapi kalau daerahnya misalnya ya tidak ada PAD-nya, kecil gitu, kan jadi dirugikan ini. Di situ adil tidak?
18: PAD-nya juga kecil, nggak ada persentasenya memang. Jadi kalau daerah kecil ya PAD-nya kan kecil. Nah itu ada persentase yang diatur. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, persentasenya kecil. Kalau daerah yang PAD-nya kecil, persentase untuk insentifnya juga dinaikkan atau tinggi gitu. Jadi ada formula yang dibuat sedemikian rupa. Tapi memang kalau uangnya dikit ya tentu dia akan memperoleh insentif yang sedikit, ya kan? Itu saya kira wajar, di mana-mana di dunia juga local government itu seperti itu. Ya wali kota-kota kecil di Amerika misalnya, ya udah gajinya kecil, ya stafnya juga kecil, ya kantornya juga kecil, gitu ya kan? Ya.
19: Tapi jadi, tapi Prof, ada kekhawatiran besar, ketika PAD menjadi tolak ukur ini, Prof. Ada kekhawatiran seperti ini, nanti kepala daerah mempermudah segala perizinan demi indikasi PAD-nya tadi.
18: Kalau
19: ya memudah perizinan ya untuk meningkatkan PAD.
18: Ya itu kan ada kontrol, makanya segala macam perizinan itu kan ada standarnya. Ya perizinan lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, ya itu sebetulnya sudah ada metode-metode pengawasan, cuman memang nggak efektif, termasuk juga soal posisi kepala daerah untuk memindahkan orang, mengangkat orang dalam jabatan. Itu sudah ada cara-cara kontrol dan pembinaan dari pengawasan dari pemerintah pusat. Cuma sistem kita tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena memang jangkauan kontrol dan pengawasan itu jauh. Bayangkan satu pemerintahan pusat ya harus kontrol 546 daerah otonom di Indonesia tanpa punya kantor pemerintahan pusat di daerah. Kalau di Amerika itu kita asal sekolah di sana ya. Jadi itu misalnya di State of Hawaii itu ada federal office namanya yang ngawasi State of Hawaii itu.
19: Ya kan? Okay. Nah, jadi ada pemerintahan pusat di masing-masing daerah untuk melakukan pengawasan seluruh.
18: Dekat dia, hadir dia. Ya kan? Nah kalau di sini kan nggak ada, jadi kita di pemerintah pusat itu kontrol dan pengawasan bupati wali kota diserahkan kepada gubernur, gubernur wakil pusat. Nah gubernur sama bupati wali kota kan dia juga tidak gampang, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, maka harus ada koreksi, perbaikan ke depan untuk pembinaan dan pengawasan efektif. Pusat harus berani taruh kantor pemerintahan pusat di wilayah-wilayah kita, sehingga gubernur itu diawasi dalam soal kepegawaian, dalam soal keuangan daerah, ya, dan kinerja. Kalau ini kita masih belum punya, nah itu antara lain penyebab tidak efektif. Sehingga dengan demikian mungkin kalau ada revisi undang-undang Pemda 23/2014 yang kebetulan saya jurusan otonomi daerah waktu itu yang menyusunnya, itu bolong-bolong itu, loophole itu harus kita tambal, kita ubah, kita perbaiki. Gitu, Mas.
19: Artinya sebab itulah tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ukuran kinerja, transparansi, bahkan definisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Prof.
18: Betul juga, itu ada efeknya ke sana. Jadi kalau ada kantor pemerintahan pusat di daerah-daerah itu, seperti kayak di negara kesatuan yang lain di Perancis misalnya itu ada perfect ya kantor-kantor retorata pusat di daerah-daerah otonom itu. Okay. Sehingga dia dipastikan bikin perda benar, kinerjanya on the track ya kan. Di samping itu rakyat dan itu publish dan rakyat bisa mengikuti. Sehingga okay. Kemudian dengan data yang dimiliki pemerintahan federal atau pemerintahan nasional negara kesatuan pun ya kantor pemerintahan pusat di daerah yeah. Itu bisa membuat perbaikan atau perjalanan efektivitas pemerintahan delivery caranya dalam pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Nah kita PR kita masih banyak banget ya. Belum ada belum lagi disentasi fiskal ini yang dilakukan resentralisasi TKD dipotong yeah, ke daerah yeah. Urusannya banyak yeah. Nah, banyak dan lain sebagainya mas. Okay. Jadi ini memang ada 1001 PR kita. Belum lagi pilkada tadi disinggung oleh para narasumber sebelumnya ya pilkada yeah. Harus dirapikan lagi jangan
19: ekos politik yang tinggi tadi
18: tinggi. Mendapat itu naik. Ini waktunya sekarang nih pemerintahan sekarang ini karena pilkadanya 2029 ya siapkan undang-undangnya 2027 ya okay. Kan 2 tahun sebelum pilkada plus perbaiki undang-undang Pemda 2013-2014 jadi inline paralel yeah. Pemerintahan daerah baru ke depan tidak boleh lagi yang kena OTT KPK melulu ini tidak boleh lagi gajinya yang di bawah UMR gitu ya kan inilah yang patut okay. Dihargai sebagaimana layaknya seorang pekerja di mengabdi untuk negara.
19: Ya, jadi kalau PP 109 atau 109 2000 ini mau direvisi, mekanisme ya. Evaluasinya dari mana dulu ini, Prof? Undang-undang politiknya, pemilunya, Pemdanya, atau apa ini yang harus dievaluasi dulu ini,
18: Prof? Simultan. Jadi kalau induknya itu adalah pilkada, itulah yang menghasilkan kepala daerah ini. Kemudian undang-undang Pemda yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan urusan dan kewenangannya. Lalu dari situ kita menata lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala daerahnya. Kira-kira stepnya kayak gitu. Okay. Ya, jadi diawali dari perbaikan undang-undang pilkada, paralel naikin juga undang-undang Pemda 23 kalau itu direvisi, paralel kemudian setelah itu eksekusinya ada PP yang kita betulkan, ada kepres baru yang harus kita terbitkan. Yeah. Begitu sih ngurus pemerintahan negara ini harus ada crafting yang teliti, yang detail.
19: Tidak
18: yang
19: bisa parsial artinya begitu ya, Prof ya? Tidak yeah, bisa secara jadi, parsial. Gitu. Paling tidak biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama nih, Prof? Tidak hanya kalau dari PP-nya sendiri ya, tetapi harus melihat yang lain
18: iya,
19: juga.
18: Kalau saya dari pengalaman, dari pengalaman itu kalau dikerjakan 2026 ini naskah akademiknya, kemudian 2027 kita mulai membahas, akhir 2027 udah jadi itu barang.
19: Akhir ya, 2027?
18: Kita gunakan, iya. Ya, sebaiknya memang 2027 juga sudah beres itu semua aturan-aturan pilkada 2 tahun sebelum pilkada. Lalu kemudian Pemda mungkin bisa kita selesaikan di 2028 atau 2027 akhir. Lalu tindak lanjut siapkan PP-nya 3 bulan, 4 bulan PP jadi tentang kedudukan keuangan. Dan kemudian yang penting lagi ekonomi perbaiki dulu supaya negara jangan nanti kita sudah betulin itu negara ekonominya ngos-ngosan ya kan.
19: Nah, jadi nah itu yang ingin saya tanyakan negara. Berikutnya itu sejauh mana hal itu juga menjadi pertimbangan agar aturan yang baru nanti itu tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nih, Prof. Gimana?
18: Iya. Jadi kita juga harus sesuai pasa dengan tiang, jangan besar pasa daripada tiang. Jadi kemampuan keuangan negara kalau lagi uangnya memang terbatas, defisit melulu, jangan dulu naikin gaji. Boleh saja regulasi kita siapkan, tapi belum kita eksekusi, ya, belum difinalisasikan. Seperti itu. Saya kira memang harus permintaan itu realistik ya, jangan maksain. Tiba-tiba uang sedikit terus gajinya dinaikin. Gaji siapa yang dinaikin kemarin itu hakim lah, ada tentara lah dinaikin gajinya kan kayak gitu itu juga kurang pas lah.
19: Artinya apakah saat ini memang muncul kesenjangan gaji paling tidak di kalangan antar kepala daerah kalau begitu Prof ya dari penjabaran Prof ya. Juli yang tadi sampaikan
18: siapa ya, ya. Prof terjadi harus ditata ulang kan nggak mungkin kita kerjanya ngurusin orang besar orang banyak wilayah luas kemudian penghasilan sama dengan orang yang penduduk dikit wilayahnya dikecil katakan gitu kompleksitasnya pasti berbeda dalam mengurus pemerintahan maka gajinya berbeda dan itu dipraktekkan di mancanegara tadi saya kasih contoh Yokohama itu wali kotanya dapat 187 juta sementara kota-kota kecil kayak Kobe segala macam itu cuma dapat 70-80 juta gitu Mas.
19: Oke, terakhir Prof.
18: Ya.
19: Jangka pendek apa yang harus segera dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum aturan baru nanti itu dibahas lebih serius atau bahkan disahkan ini, Prof.
18: Ya. Ya, kalau yang jangka pendek ini saya kira yang harus kita kerjakan prioritasnya adalah untuk pengawasan dan pembinaan, fasilitasi aja dulu kepala daerah itu untuk agar dia jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelayanan publiknya merosot, ya, akselerasi pembangunan turun, dan ya jadi kayak gitu yang akan kita perbaiki ke depan jangka pendek ya. Jadi pusat juga harus lebih hadir dalam pendampingan kepada para kepala daerah untuk bisa meyakinkan kepala daerah supaya janganlah terlalu koyo ya, minta rame-rame naik gaji dulu ya, kita betulin dulu regulasinya, kita rapiin dulu keuangan dan ekonomi kita, gitulah gitu. Jadi menenangkan itu Mas, keadaan sekarang ini jangan mereka ngotong-ngotong rame-rame lewat asosiasi itu menekan pemerintah pusat. Itu okay. Saran saya.
19: Baik. Profesor Joherman Syajohan, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Salam sehat.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar IPDN Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014 Profesor Joherman Syajohan.
20: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Mengusung tema global, Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Momentum menjadi pengingat penting, pemberian air susu ibu ASI bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan kerja, tenaga medis, dan masyarakat. Lalu disebutkan mengapa ASI eksklusif ini sangat krusial, karena nutrisi sempurna mengandung komposisi alami paling sesuai untuk kebutuhan bayi. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026, saat ini kami telah bersama Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi, yang telah tersambung di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dokter Naomi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ana. Selamat pagi, pendengar semua.
1: Baik, Dokter Naomi, bagaimana ini capaian ASI eksklusif di Indonesia saat ini menurut IDAI, Dokter Naomi?
2: Oh ya, makasih Mbak Ana. Ya, IDAI mengapresiasi ya capaian ASI eksklusif di Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 70%an kalau menurut sekitar 66% menurut WHO dan UNICEF datanya, tetapi belum merata terus terang. Jadi tidak semua daerah cakupannya sama. Tapi meningkat dibanding tahun 2017 yang 50%, sekarang meningkat menjadi sekitar 66% average, tapi tidak merata. Gitu Mbak Ana.
1: Baik, itu tidak semua daerah cakupannya sama. Kalau untuk terendahnya itu ada di mana, Dokter Naomi?
2: Iya, menurut SK laporan survei Indonesia yaitu sekitar Papua itu 44%an, Gorontalo 50%an. Jadi sekitar daerah-daerah itu juga ada daerah Kepulauan Riau yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ada tidak merata, tapi average sekitar 40 sampai 66% tidak merata. Jadi range-nya sekitar begitu, Mbak.
1: Nah, Dokter Naomi, tadi dikatakan average-nya adalah mencapai 66% begitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya menurut WHO dan UNICEF sendiri. Nah, tantangannya ini seperti apa, Dokter Naomi, dalam memberikan ASI eksklusif ini dari seorang ibu?
2: Iya, terima kasih, Mbak. Ibu menyusui itu tentunya butuh support ya. Tidak semua kesalahan atau kegagalan menyusui itu tidak bisa dilimpahkan 100% ke ibunya karena dia butuh support system. Nah, tantangannya adalah mungkin kurang pendampingan selama proses menyusui tersebut. Sebenarnya seharusnya kan sudah diberikan edukasi sejak kehamilan supaya si ibu mempersiapkan diri pada saat dia melahirkan dan menyusui. Nah, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan pun itu banyak sekali tantangannya, misalnya pelekatannya, posisinya itu kan juga harus diajarkan dan didampingi. Juga edukasi mengenai kalau hari-hari pertama ASI itu belum keluar, itu ada suatu proses fisiologis di mana ibu tetap harus didampingi sambil kita memantau bayinya. Nah, pendampingan-pendampingan seperti itu mungkin belum merata dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga si ibu kadang-kadang kurang percaya diri atau bahkan juga support systemnya yang kurang. Support system itu bisa dari keluarga inti, terutama suami, ibu, mertua, dan tenaga kesehatan di sekitarnya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah setelah kalau dia berhasil melewati itu, pas mau masuk kerja, itu juga tantangan, salah satu tantangan yang bikin kegagalan ASI eksklusif. Nah, mungkin di tempat kerja pun harus ada support system dari tempat kerja. Harus ada ruangan, diberikan kesempatan untuk memompa ASI-nya. Nah, tantangan lain adalah promosi susu formula, yaitu yang bisa menarik, artinya menarik, tidak mendukung lah ibu-ibu menyusui. Itu sebagian besar dari tantangan yang dihadapi ibu-ibu menyusui.
1: Nah, kalau untuk dukungan keluarga dan tempat kerja bagi ibu menyusui, berarti tadi sangat besar begitu ya, Dokter Naomi ya. Tapi pada faktanya di lapangan, menurut pengamatan Dokter Naomi, seperti apa ini, Dokter?
2: Iya, kalau dukungan dari keluarga, dari suami, memang sebagian sudah ada, sudah banyak juga yang mengerti pentingnya ASI dan mendampingi istrinya, tetapi mungkin implementasinya belum maksimal di seluruh Indonesia ya. Artinya itu yang harus kita perjuangkan untuk memaksimalkan kiat-kiat yang sudah terbukti sebenarnya itu akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi pada prakteknya misalnya di tempat sehari-hari juga banyak sekali mungkin ibu-ibu sebenarnya ingin menyusui, tetapi hari pertama kedua belum keluar ASI-nya, mertuanya, ibunya atau bahkan suaminya sudah, aduh ini nggak ada nih ASI-nya, dok saya minta susu formula. Nah, itu seperti itu nggak ada. Nah, juga di tempat kerja barangkali memang sudah ada sebagian sudah menyediakan tempat untuk memerah ASI, tetapi kadang-kadang waktu yang diberikan tidak maksimal di tempat kerja. Artinya kan si pegawai perempuan yang menyusui ini harusnya diberi kesempatan untuk memerah ASI-nya, jadi punya kesempatan, punya ruangan untuk memerah dan menyimpan ASI-nya sampai dia bisa mau pulang. Kemudian juga didukung di tempat kerja juga mengapresiasi ibu menyusui. Itu yang mungkin implementasinya belum maksimal. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, Dokter Naomi. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, kalau bayi tidak mendapatkan ASI sesuai anjuran, seperti apa ini dampaknya nanti?
2: Iya, kita tahu bahwa ASI itu kan bukan cuma nutrisi ya, tapi dia ada zat antiinfeksi dan ada hormon-hormon pertumbuhan. Riset itu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI tentunya mempunyai angka morbiditas atau kesakitan untuk ISPA, diare lebih tinggi. Dan ketika remaja, angka obesitas yang tidak minum ASI lebih besar dibanding dengan yang minum ASI. Kemudian bukan hanya untuk anak-anaknya juga, untuk ibunya juga berdampak. Ibu-ibu yang menyusui itu angka risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding dengan yang tidak menyusui bayinya, gitu Mbak Ana.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk upayanya sendiri yang didorong oleh IDAI untuk meningkatkan keberhasilan menyusui, seperti apa ini, Dokter Naomi?
2: Ya, IDAI sudah melakukan banyak edukasi ya, baik ke dokter, baik ke bidan maupun ke lini-lini yang lebih bawah dengan program-program yang sudah diberikan. Tentunya IDAI sangat mendukung untuk dilaksanakannya 10 step untuk baby friendly hospital. Mengedukasi kami juga dari IDAI sudah membuat modul, Satgas ASI juga membuat modul yang diperuntukkan untuk dokter, bahkan dokter dan dokter spesialis anak untuk lebih memahami masalah-masalah yang timbul di 2 minggu pertama terutama. Karena terus terang dokter anak itu kan yang langsung menghadapi pasien ya. Jadi itu harus punya bekal yang cukup knowledge dan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi supaya maksimal hasilnya. Jadi kita juga membuat modul untuk melatih semua tenaga kesehatan.
1: Baik, itu. Dokter, berarti modulnya ini sudah dimiliki oleh para nakes begitu ya, dan dipastikan juga diimplementasikan dengan baik begitu ya, Dokter Naomi ya?
2: Ya, dimiliki oleh IDAI, Satgas ASI, dan kami mensosialisasikannya ke seluruh IDAI-IDAI cabang di seluruh Indonesia, gitu Mbak.
1: Nah, Dokter Naomi, di Hari Pekan ASI ini, apa mitos menyusui yang masih sering ditemui di masyarakat ini dan perlu diluruskan, Dokter Naomi?
2: Iya, banyak yang gini ya. Misalnya, contohnya, waduh, payudaranya kecil. Nggak ada tuh ASI-nya gitu ya. Padahal kan payudara kecil itu semua strukturnya sama, cuma besar kecilnya itu kan dari lapisan lemak saja. Padahal produksi ASI tidak hanya tidak ditentukan oleh lapisan lemaknya. Jadi itu yang paling sering. Ya. Jadi terus, wah ASI-nya kalau nggak dikeluarin nih nanti basi. Ya, nggak ada ya ASI basi. Itu sering banget. Mitos-mitos seperti itu.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk pengaruh media sosial sendiri begitu di era saat ini ya, Dr. Naomi, terhadap keputusan ibu dalam memberikan ASI seperti apa ini, Dr. Naomi, pengaruhnya?
2: Oh, besar sekali, Mbak. Ini jadi media itu kan kalau kita lihat di warm chain, artinya semua lini, semua dari kita ini punya peran sangat besar untuk mendukung ibu menyusui. Salah satunya adalah media. Nah, kita mengharapkan media lebih mempromosikan ASI ketimbang mempromosikan susu formula. Artinya, si ibu itu harus lebih banyak mendengar asupan yang baik. Karena memang secara kenyataan, realitanya promosi atau marketing ASI itu harusnya lebih daripada marketing susu formula, kan? Artinya, itu dia membantu. Dan media itu banyak ya, salah satunya ini seperti RRI baik sekali, kita berapresiasi lah untuk keinginannya atau membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ASI itu adalah yang terbaik gitu ya. Karena apa yang lebih sering didengar, apa yang lebih sering

0: tidak ada susu formula manapun yang mempunyai kandungan sebaik ASI. Jadi kita harus melindungi bayi, menyayangi bayi supaya semua mendapat hak yang seharusnya didapati oleh seorang bayi untuk mendapat tumbuh kembang yang optimal. Gitu.
1: Baik, Dokter Naomi, semoga memang di Hari Pekan ASI Sedunia ini banyak masyarakat yang awareness begitu ya terkait ASI ini, tidak mempercayai mitos-mitos yang beredar begitu ya Dokter Naomi ya. Sehingga memang cakupan ASI-nya ini lebih 100% begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Dokter Naomi.
0: Lebih baik tanya ke ahlinya ya, ke dokternya, daripada WA-WA sesama ibu-ibu yang kan sering banget tuh WA antara ibu-ibu yang aduh akhirnya kemana-mana ya, oh ini gak boleh kasih ASI, ini jangan, ini gitu ya kan. Lebih baik tanya dengan yang kompeten.
1: Ya, konsultasi dengan nakesnya begitu ya Dokter Naomi ya, agar tidak terjadi saling kompor begitu ya Dokter Naomi ya istilahnya ya.
0: Iya.
1: Baik Dokter Naomi. Iya. Terima kasih nih Dokter Naomi telah memberikan update terkininya, lalu juga mengapresiasi RRI tadi ya Dokter Naomi ya.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk melakukan acara siaran hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancarkan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda di edisi hari ini 4 Agustus 2026 di Religi Pagi. Baik pendengar, Religi Pagi kembali akan hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Kita awali dari pembacaan surah Al-Qiyamah bersama Muhammad Taha Al-Junaid. Dan setelah itu nanti kita akan dengarkan Religi Pagi bersama Ustadz Agim Ginam Setiar, kali ini dengan tema menjadi pribadi yang bermartabat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, kakak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan, karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu, indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini: bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus tapi kotor, barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara, hilang keindahan. Punya rambut bagus tapi tidak bersih, selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombek, hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat, kuning di sela-selanya, di depan, saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. anna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian, itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci? Kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor, hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit, tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih, insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan, sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah. Kecil-kecil, sabar. bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, Leon. Ah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Lu canggeng pegang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, wah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Biasanya genteng bocor, ini kucing berantem. Hari besok lagi ban kempes, ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu itu penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti Intan dihantam batako. Kalau Intan ditimpa batako, maaf, ini batu Intan ya. Karena kalau Intan Pemala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda. Maaf. Batu Intan ditimpa batako, Intan tidak rubah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak rubah, batakonya yang belah. Tapi peyem ditimpa batako, peyemnya rubah, rubah bentuk, rubah rupa, rubah rasa, dan rubah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashir sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan tempat. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun. Selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal oleh yang lembut. Tutur katanya halus, penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, beramasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan, gogoh. Kasih handphone, jam yang mahal, tim mahal. Tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan. Cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental. Jatuh. Mau tidak? Punya istri cerita, wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami.
1: bawa pemukul.
0: Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku, pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mah, mah, kenapa? Mah, mana?" Verbalnya sama, persis, "Mah, mah, mah," tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan betis, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut, padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Morning. Bahasa Inggris 4. Ngobrol menang-menang begitu. Maaf saudaraku yang bernama menang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam, sapa dengan penuh rasa hormat, bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada model sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih, orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bidi, sini," gak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah Rafiqu yuhibbu rifqa, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ya. Tapi pada prinsipnya, berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapi, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim, orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati terpancar, senyumnya itu bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangor, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum. Lain bocap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya itu tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah, mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jika kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, sesungguhnya sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo, orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya, merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami, sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci, karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah, mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan mau tidak menghargai, tidak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-galanya, ngapain minta dipuji manusia? Manusia enggak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah.
1: Orang yang Allah, Allah. Begini. Gak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya, gak usah overacting. Ibu-ibu
0: sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa, gak bisa bela tanpa izin Allah.
1: Tapi kan suami saya jago bela diri.
0: Jawab ibu, pergi 20 meter dikejar anjing, gak kekejar itu oleh suami.
1: Tapi suami saya ini ahli gulat,
0: lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk benang bedah, dicocok tuh di gigi. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman tonga itu yang dulu ya. Maaf, saya agak sering menyebut tonga ini, bukan dendam karena sudah menggigit anak saya. Tungong itu ya, binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanya sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah habis-habisan itu pengorbanannya kepada suami. Tapi bukan karena suami, inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut.
1: Bapak sudah capek ini mencari nafkah.
0: Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, tidak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat. Langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud, sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpeleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, Masya Allah, dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Halo, wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang, pas bangun, paling bernasib.

Elsa sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan, supaya suatu saat kalau kita beramal benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening berisi air yang bening, sedekah cahaya mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari, indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak nyunah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hey, assalamualaikum, hai, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini bawah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara hablum minannas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud, subhanallah, para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya itu.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jumnatun, perisai, seperti ada perisainya, panah setan, ombak setan, mental. Ahli saum itu punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental, akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran, setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran, itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi, itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana, dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang, dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, korup, kedekut, bentuk kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir, gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal, boleh pakai pakaian indah, tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kita lah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apalagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah. Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil ya. Itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. A'udzu billahi

Buatlah yang menciptakan mata, sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa melihat hati ibu bapa kita, bisa melihat

sibuk menamarkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpukul.

diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan

yang menciptakan mulut kita diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat bekas suara sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik.

ajaran lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan.

seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah. Sampai saat kematian kelak menjemput, tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah.

transfer. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air minum, kita tutup dengan sebaik-baik penutup, kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh darah, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam pinggangan dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan?

Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening-kening untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang, karena bukan di sini tempat tinggal kita sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati.

0: menjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita

adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapei sepat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian taa dan sapei sepat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taa maupun sapei sepat,

angin menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti disebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya,

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intiman Pagi.

Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Selasa 4 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni dalam Warta Intimum selengkapnya.

0: Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi tekankan sekali lagi dengan Pemda untuk menjaga Kamtipmas di Malinau diawasi di awal masa tugasnya. Selengkapnya dilaporkan Adin Revlin.
1: Kapolres Malinau AKBP Dr. M. Anton Satriadi

0: dan unsur lainnya.
1: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtimas agak sulit diwujudkan. Tapi karena sinergitas, komunikasi lancar, koordinasi lancar, ya kita berharap Kamtimas di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan harapan kita. Sampai dengan detik ini karena kita juga baru ketemu, sudah baru masuk, tadi baru berhubungan, kami saling tukar kontak persen. Nanti hasil dari audit kesehatan organisasi kita sesuaikan, termasuk dengan potensi-potensi apa yang bisa mendukung perwujudnya Kamtimas di wilayah Kabupaten Malinau.

Polisi Padang Merah. Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya tugas AKBP Anton sebagai Kapolres Magelang. AKBP Anton Satriadi menggantikan AKBP Imam Irawan melalui upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Baladaksa Polda Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada Jumat 31 Juli 2026. Imam Irawan selanjutnya bertugas sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sementara itu, Anton sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara. Hadir Refli, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: MK Farina Bintek pengisian angka kredit kenaikan pangkat PNS tahun 2026. Berikut laporan Hidayat.
1: Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau, Mike Hendy, menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis Bintek pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di Luang Raga Pratu merupakan hak konstitusional setiap pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dihadiri para pejabat fungsional dan petugas kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malinau pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Mike Hendry mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah dikerjakan oleh para PNS. Namun, ia juga mengakui bahwa bagi para pejabat fungsional, urusan kenaikan pangkat sering menjadi hal yang membebani akibat rumitnya proses pengusulan angka kredit. Banyaknya perubahan aturan kerap menimbulkan kendala.
2: Banyaknya perubahan aturan seringkali menimbulkan kendala di lapangan. Kita masih menjumpai adanya keterlambatan kenaikan pangkat pegawai bukan karena mereka tidak berkinerja, melainkan karena ketidakpahaman secara teknis dalam menyusun dokumen pengusulan angka kredit sesuai dengan standar regulasi terbaru. Hal ini tentu merugikan pegawai yang bersangkutan dan berdampak pada visualisasi capaian kinerja organisasi secara makro.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvano saat membuka acara tersebut menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau melalui BKPP menyelenggarakan bimtek ini sebagai upaya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Malinau untuk serius mengikuti dan belajar dengan baik dalam mengisi angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkatnya.
3: Nah, jadi mari sejuga kita untuk hari ini bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap di mana kita lingkungan kita bekerja. Mungkin hari ini ada pegawai, teman, sejawat kita yang mungkin belum sempat hadir, ayo ingatkan mereka. Karena kalau kita bisa sama-sama melakukan dengan baik dan kita di akhir dengan baik, saya yakin dan percaya endingnya membuat kita senang.
1: Sementara itu, Vicky Natalia selaku narasumber dari DKN Regional Banjarmasin dalam kesempatan itu juga mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Pemkab Malinau yang telah menyelenggarakan kegiatan bimtek ini.
4: Atas nama Kantor Regional 8 DKN, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama sekaligus menjadi ruang diskusi terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga pengelolaan JF di Kabupaten Malinau berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Widawat dari Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPU Marino memberi tanggapan usai digeledah jaksa terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah Pilkada 2024. Berikut laporan Adin Refrin.
1: Komisi Pemilihan

Atas hukum tersebut, KPU juga memastikan aktivitas kelembagaan tidak terganggu, pelaksanaan tugas administratif, pelayanan pada masyarakat, serta program kerja rutin KPU tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu, Kejari Malino masih melanjutkan penyidikan perkara tersebut. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap dokumen dan barang yang telah diamankan, belum mengumpulkan alat bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana. Adinda Flur, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada 600 YMS, perlu pendampingan BIMTEK angka kredit penuhi hak kenaikan pangkat ASN. Lengkap dilaporkan Widayat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Dr. Erna Silvanus, SPI MMLH, mengatakan perubahan sistem yang menjadi tantangan bagi sebagian besar ASN dalam menjalankan tugas. Pada jabatan struktural sebelumnya, tidak menggunakan sistem angka kredit. Namun bagi guru dan jabatan fungsional lainnya, sistem ini sudah lama diterapkan. Demikian disampaikan Sekda Malino, Erna Silvanus, usai membuka kegiatan bimbingan teknis pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Lewat Rabu Kantor Bupati Malino pada Senin 3 Agustus 2026. Erna Silvanus mengatakan adanya pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan ke sistem angka kredit ini dirasakan cukup menyulitkan para PNS, sehingga kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh peserta, khususnya PNS, dapat memahami tata caranya dengan baik, dapat mengusulkan, dan pada akhirnya hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil dapat terpenuhi.
2: Kenapa kita lakukan ini? Karena kita melihat banyak pegawai kita yang belum paham, belum mengerti bagaimana untuk bisa mendapat angka kredit ini. Nah, hari ini di KN 2008, Bajar Masin, kita undang khusus untuk melakukan bimbingan sekaligus pendampingan kepada 600 lebih ya, pegawai kita yang mungkin wajib dalam proses kenaikan pangkat. Nah, kalau di struktural ini kan, kalau sebelum-belumnya kan kita tidak pakai angka kredit seperti ini. Kalau guru, penyuluh, biasa menggunakan. Di sini mungkin pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan kemudian menjadi personal dengan angka kredit ini kan yang menyulitkan teman-teman itu. Nah, inilah kita lakukan hari ini. Harapan kita ya, teman-teman ikuti dengan baik, kemudian akhirnya paham, bisa mengusulkan, dan hak-hak dia sebagai pegawai negeri sipil bisa dipenuhi. Intinya seperti itu. Tandanya ada ASN yang mungkin bisa saja karena kurang informasi, jauh dari informasi sehingga mereka tidak tahu. Nah, nanti kita coba sisir melalui DKPP untuk bisa memilah. Kalau pada akhirnya nanti kita melakukan melalui Zoom dan apa, mungkin kita langsung datang. Kita lihat jumlahnya dulu. Kalau tidak, kita bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Itu dulu.
1: Karenanya, pemerintah akan melakukan dan menyiapkan pendampingan kepada para pegawai yang ada di berbagai pelosok daerah, khususnya pedalaman dan perbatasan, terutama dengan melihat jumlah sasaran. Widayat, RRI Malino, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian warta intima edisi hari ini. Saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian warta intima produksi tim.

jam tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetes

gaya bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967. Sebelum

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara

Kaljum adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jum berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jum, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jum juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jum ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Pendengar yang Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Tarakan.
2: Melalui Dinas Pariwisata Kerja, ini diberikan anggaran untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja rentan yang berprofesi sebagai pengemudi online atau ojek.
3: Bantuan ditandai penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Engkes kepada perwakilan ojek online di sela pelaksanaan Job Fair 2026 yang digelar di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan Kamis 30 Juli lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan Agus Sutanto menjelaskan program ini menyasar pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Agus menyebut Pemkot Tarakan menyiapkan kuota bantuan iuran sebanyak 250 pekerja rentan. Dari data awal yang masuk, sebanyak 1.200 pengemudi online. Setelah diverifikasi, hanya 134 orang yang memenuhi syarat utama, yakni tidak sedang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap peserta menerima bantuan iuran sebesar Rp16.800 per bulan untuk program jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM. Bantuan berlaku selama 1 tahun dan murni dibiayai oleh APBD Kota Tarakan.
2: Melalui Dinas Pariwisata Kerja, ini diberikan anggaran untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja rentan yang berprofesi sebagai pengemudi online atau ojek. Memang kuotanya kita tahun ini diberi tidak banyak, 250 orang, tapi sampai terakhir pun itu kita mencari datanya, data yang dilaporkan sebenarnya dari pekerja online itu ada 1.200-an, tetapi setelah kita jaring, kita verifikasi yang disyarat hanya 134.
3: Agus menambahkan, dalam rencana kerja Disperinaker ke depan, kuota bantuan iuran bagi pekerja rentan akan ditambah menjadi 1.000 orang untuk tahun selanjutnya, tergantung kemampuan keuangan daerah dan pembahasan bersama TAPD. Agus menegaskan, bantuan ini merupakan komitmen Pemkot Tarakan melalui Wali Kota Tarakan untuk hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk sektor informal seperti ojek online. Agus juga mengingatkan, sesuai regulasi, setiap pekerja wajib dilindungi jaminan sosial sejak hari pertama bekerja. Untuk pekerja penerima upah, iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Melalui program ini, Pemkot Tarakan berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi, sekaligus mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, langkah ini mendapat apresiasi dari Serikat Pengemudi Online Indonesia, Sepol Kaltara. Meski di sisi lain, mereka juga melayangkan kritik keras terhadap para perusahaan aplikator yang dinilai kurang peduli pada keselamatan mitra kerjanya. Ketua Sepol Kaltara, Misyadi, menyatakan bahwa program bantuan Pemkot Tarakan ini mencakup dua program, yakni JKK dan JKM yang akan ditanggung penuh selama 1 tahun anggaran 2026.
4: Di online Indonesia yang tentunya mengapresiasi pemerintah kota dalam hal ini Kawali Kota Tarakan untuk perhatian kepada pengemudi online di Kaltara semua di Tarakan dengan menghadirkan program BPJS tenaga kerja yang ditanggung dua program yaitu JKK dan JKM. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Berdasarkan pendataan Spoi Kaltara, per bulan lalu yang dihimpun dari berbagai komunitas, total pengemudi online di Tarakan saat ini diperkirakan mencapai 1.300 orang. Jumlah ini tersebar di 3 aplikator besar, yaitu Grab, Maxim, dan Gojek. Bisa dimunculkan bahwa populasi pengemudi Maxim dan Grab saat ini mendominasi dan terbilang imbang karena kedua aplikator tersebut terus membuka penerimaan mitra secara terbuka di Tarakan. Meski demikian, dibalik rasa syukur atas bantuan Pemkot, Sepol Kaltara menyayangkan sikap pihak aplikator yang dinilai abai terhadap jaminan keselamatan mitranya. Bisa dimunculkan, sebelum ada bantuan Pemkot, para mitra ojol harus merogoh kocek sendiri untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar untuk menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam dan kafe.
5: Kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
6: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar guna menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam maupun usaha kafe yang beroperasi hingga dini hari. Langkah ini diambil menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan prostitusi online serta pergaulan bebas. Sebagai langkah konkret, DPRD bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Perlindungan Anak yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, hingga Dinas Pendidikan. Anggota Komisi 2 DPRD Tarakan, Sabaria, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan regulasi yang kuat untuk melindungi generasi muda di daerah.
5: Kita dari DPRD sendiri itu melakukan pengawasan, melakukan rap RDP dengan dinas-dinas terkait, termasuk kita melakukan razia, sweeping di hotel-hotel, penginapan, terus di tempat-tempat hiburan malam, karena sekarang kita tahu banyak anak-anak yang di bawah umur yang bisa melakukan akses ke sana dengan mudah. Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
6: Selain razia gabungan, DPRD juga meminta Pemkot mengevaluasi jam operasional kafe serta mengimbau peran aktif orang tua dalam membatasi aktivitas luar rumah bagi anak di atas jam malam. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah di Pantai Amal digerebek, dua pria diamankan bersama 7 paket sabu. Laporan sampaikan Kristofan.
7: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi 7/2026.
8: Aktivitas di sebuah rumah Jalan Binatu RT 15, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur berujung penggerebekan polisi. Dua pria berinisial A dan S diamankan setelah petugas menemukan 7 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan rumah itu sebelumnya disebut dalam laporan masyarakat sebagai lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Informasi tersebut mendorong unit reskrim Polsek Tarakan Timur melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak menuju lokasi. Penyelidikan yang dilakukan, petugas kemudian mengarah ke sebuah rumah di Jalan Binatu RT 15. Anggota unit reskrim Polsek Tarakan Timur mendatangi lokasi dan menemukan dua orang yang diduga berkaitan dengan dugaan aktivitas narkotika. Dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 7 bungkus plastik sebotak berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan sebuah barang lain diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp600.000, 2 unit telepon genggam, 3 korek api gas, 1 gunting stainless, 1 pak sedotan warna merah, 1 lembar plastik klip, serta 2 serapan plastik berujung runcing.
7: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi 7/2026/Reskrim tanggal 27 Juli 2026 Polsek Tarakan Timur berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tarakan. Pengungkapan tersebut terjadi pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 15.54 WITA di Jalan Binalatung RT 15 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Ada 2 orang yang diamankan, masing-masing berinisial A 27 tahun, seorang pelajar, dan S belum bekerja. Keduanya diamankan di sebuah rumah di lokasi kejadian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Polisi mengungkapkan usai penggeledahan, kedua pria tersebut bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Tarakan Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut, termasuk asal-usul narkotika yang ditemukan. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap perkara ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Rusli menjelaskan, penanganan perkara masih berjalan di unit reskrim Polsek Tarakan Timur. Penyidik memastikan setiap temuan dalam proses pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, daerah pesisir merupakan wilayah empuk dan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.
9: Ya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Sulir Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT, yaitu RT 10, 12, dan 13.
10: Daerah

0: wilayah pesisir yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika dan menjadi tempat transaksi haram, yaitu Serumit Pantai, Serumit, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Sebengkok, dan Pantai Amal.
1: Iya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita tetapkan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Serumit Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT, yaitu RT 10, 12, dan 13. Untuk di Kelurahan Serumit ini masih terkonsentrasi di belakang pas. Ini sudah kita petakan. Ini ada satu titik yang kita anggap ramai di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu masih juga beredar, kemarin sempat kita bekerja sama dengan pihak Polres, kita mengamankan 2 orang pengedar dengan barang bukti lebih kurang 50 gram, itu 2 orang sudah kita amankan, tapi masih beredar ini di wilayah Kelurahan Juwata Permai, tidak jauh dari kantor lurah di Juwata Permai, masih ada juga di Karangwalik, di Lingkas Ujung, dan di wilayah

0: rasanya jika tidak bersatu dalam memberantas narkotik, tentu hal tersebut sangat sulit dilakukan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay, RRI Tanjuselor 99,9 MHz, audio streaming, rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Bulungan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV 2 Kalimantan Utara 2026.
2: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real perolehan medali target daripada target medali emas

0: akan sirtahin medali. Hasil evaluasi menunjukkan target bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas. Namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraih medali. Target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
0: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat semangat.

0: seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang Porprov. Datang Nusyar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Kabupaten Malinau, Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi tekankan sinergi dengan Pemda untuk menjaga Kamtipmas di Malinau di awal masa tugasnya.
2: Wajib hukumnya kita sinergi karena tempat koordinasi komunikasi aktif.

bagaimana kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtimas agak sulit diwujudkan. Tapi karena sinergitas, komunikasi lancar, koordinasi lancar, ya kita berharap Kamtimas di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan harapan kita. Sampai dengan detik ini karena kita juga baru ketemu, sudah baru masuk, tadi baru berhubungan, kami saling tukar kontak persen. Nanti hasil dari audit kesehatan organisasi kita sesuaikan, termasuk dengan potensi-potensi yang akan bisa mendukung terwujudnya Kamtimas di wilayah Kabupaten.

0: Rumitnya aturan angka kredit masih menjadi penghambat kenaikan pangkat ASN di Kabupaten Malinau. Berikut laporan Widaya.
1: Kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.
2: Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau, Mike Hendy, menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Dagapratu merupakan hak konstitusional setiap pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dihadiri para pejabat fungsional dan petugas kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malinau pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Mike Hendry mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah dikerjakan oleh para PNS. Namun, ia juga mengakui bahwa bagi para pejabat fungsional, urusan kenaikan pangkat sering menjadi hal yang membebani akibat rumitnya proses pengusulan angka kredit. Banyaknya perubahan aturan kerap menimbulkan kendala.
3: Banyaknya perubahan aturan seringkali menimbulkan kita masih menjadi keterlambatan

0: Nah, jadi mari saya juga kita untuk hari ini saya sama-sama bertanggung jawab terhadap di mana kita lingkungan kita bekerja. Mungkin hari ini ada pegawai, teman, sejawat kita yang mungkin belum sempat hadir. Ayo ingatkan mereka. Karena kalau kita bisa sama-sama melakukan dengan baik dan kita di akhir dengan baik, saya yakin dan percaya endingnya membuat kita senang.
1: Sementara itu, Vicky Natalia selaku narasumber dari BKN Regional Banjarmasin dalam kesempatan itu juga mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Pemkab Malino yang telah menyelenggarakan kegiatan Gemtek ini.
2: Atas nama Kantor Regional 8 BKN, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Malino atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama sekaligus menjadi ruang diskusi terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga pengelolaan JF di Kabupaten Malino berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Wilayah RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sebelum mengakhiri berita kaltara kami sampaikan sehari berita. Sebanyak 134 pengemudi ojek online resmi menerima bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan di Tarakan. Tekan kenakalan remaja Komisi 2 DPRD Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta menegakkan kembali aturan jam malam bagi pelajar. Rumitnya aturan angka kredit masih menjadi penghambat kenaikan pangkat ASN di Kabupaten Malino. Wakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti Berita Kaltara bersama Pos 1 RRI Tarakan. Kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini. Kali ini terkait Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi tekankan sinergi dengan Pemda untuk menjaga kantip masih di Malinau di awal masa tugasnya. Kapolres Malinau AKBP Dr. M. Anton Satriadi resmi memulai tugas pada Senin 3 Agustus 2026 di permulaan masa tugasnya. Ia menekankan sinergi dengan pemerintah daerah sebagai kunci menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Malinau. Menurutnya, koordinasi aktif dengan pemerintah daerah diperlukan karena persoalan keamanan tidak lepas dari kerjasama pemerintah dan unsur lainnya. Koordinasi awal dengan Pemda beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menurutnya sudah mulai terjadi lewat momen coffee morning di ruang Rupatama Polres Malinau usai seremoni penyambutan. Untuk prioritas agenda kerja ke depan, dikatakannya, program yang dijalankan tetap mengacu pada kebijakan Kapolri dan Kapolda. Kebutuhan di lapangan, menurutnya, baru akan terlihat setelah evaluasi internal rampung. Selain itu, Anton menegaskan tugas pokok kepolisian tetap harus berjalan, termasuk penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas. Dan pertemuan RRI, kedatangan Kapolres Malinau juga disambut jajaran Polres Malinau dengan pengalungan bunga, jajar kehormatan hingga tradisi pedang pora. Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya tugas AKBP Anton sebagai Kapolres Malinau. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

beberapa saat sudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Ternyata ada filosofinya. Hal itu diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan gaya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia

bagi warga Jakarta dan sekitarnya tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Kembali masih bersama kami Jalan dari Republik Indonesia Marina. Pendengar, KPU Marina memberikan tanggapan usai digeledah jaksa terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Marina buka suara setelah kantor KPU Marina digeledah Kejaksaan Negeri Marina terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Marina tahun anggaran 2024. Ketua KPU Kabupaten Marina Marsalino mengatakan pihaknya menghormati tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses yang sedang berlangsung. KPU juga memastikan tidak akan menghambat pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Menurut Marsalino, KPU Kabupaten Marina membuka akses terhadap data maupun dokumen yang dibutuhkan kejari Marina untuk kepentingan penyidikan. Sikap tersebut menjadi bentuk dukungan KPU terhadap proses penegakan hukum sekaligus upaya membantu penyidik memperoleh informasi yang diperlukan. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Marina melakukan penggeledahan di kantor KPU Kabupaten Marina pada Selasa 28 Juli 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah Pilkada Marina tahun 2024. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bali Now. Pendengar, kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini terkait tema Bali Bintek pengisian angka kredit kenaikan pangkat PNS tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DKPP Kabupaten Bali Now, Meg Hendro, menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan teknis Bintek pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Laga 1 Kantor Bupati Bali Now pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri para pejabat fungsional dan petugas kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bali Now. Meg Hendro menyatakan kenaikan pangkat merupakan hak konstitusional setiap pegawai negeri sipil dan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan. Namun ia juga mengakui bahwa bagi para pejabat fungsional, urusan kenaikan pangkat seringkali menjadi hal yang membebani akibat ribetnya proses pengusulan angka kredit. Banyaknya perubahan aturan kerap menimbulkan kendala. Dengan demikian untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI tepat di pukul 8 untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah itu kami masih akan kembali menemani Anda di program selanjutnya pendengar hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Tetap bersama kami di RRI Bali Now.